0: Promater dari Ingel Luri Butuh Cawi, Suara Budaya Jogja, seterusnya Butuh yo. Kami sampaikan untuk Anda informasi harga kebutuhan pokok di Mlebet Pasar.
1: Si.

0: Setelah sambutnya informasi harga kebutuhan pokok di pagi hari ini, saya kutip langsung dari website resmi sikepoku.kulonprogo.co.id. Kita akan cek bagaimana harga rata-rata kebutuhan pokok di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa ini tanggal 7 Juli 2026. Seperti biasa kita akan awali dari harga beras terlebih dahulu, dari berkisar di paling rendah Rp12.000 per kilo hingga tertinggi di harga Rp14.000 per kilogramnya. Untuk harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Minyak goreng dari yang terendah di Rp18.000 hingga tertinggi di Rp22.000 per liternya. Kita beralih ke harga telur. Untuk telur ayam kampung Rp51.000 per kilo, telur ayam ras Rp23.000 per kilogram. Untuk harga bawang, bawang bombay Rp30.000 per kilo, bawang merah dan juga bawang putih honan harganya sama di Rp37.000 per kilogram. Kita beralih ke harga ikan seterusnya Butoyo. Ikan kembung di Rp45.000 per kilo, lalu untuk ikan lele di Rp26.000 per kilo, dan udang ukuran sedang di harga Rp79.000 per kilogramnya. Kita berlanjut ke harga komoditas lainnya. Untuk harga ketela pohon di Rp4.500 per kilogram, lalu untuk harga kelapa per butir di Rp5.000 per kilo, dan gula kelapa di Rp24.000 per kilogram. Harga sayur kentang Rp16.000 per kilo, sawi hijau Rp3.000 per kilogram, tomat sayur Rp10.000 per kilogram, dan harga kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Demikian seterusnya butuh untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya silakan Anda bisa mengunjungi langsung website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id.
1: Sí.

0: mana sih?
1: Iya kan?
2: Sudah. Baiknya kita tutupkan saja. Siapa kita mau berdiri kita?
1: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
0: Aduh, dari sekian kandidat, sudah kita voting saja suara terbanyak.
1: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
2: Betul
0: itu.
1: Sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
3: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.

judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Pos akeh tulodo, pos akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
1: Genyek ngan ulau netak akau.
0: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

0: Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundha kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.
1: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Dek Sinta,
3: aku pokok elek gak sampean emoh.
4: Mosok?
3: Apapun yang terjadi.
4: Lek seumpama sampean dadi sing keloro,
3: ora popo wis los.

0: Kabupaten RI ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Gimana seterusnya Butoyo, kegiatan hari ini lancar? Saya doakan semoga lancar semuanya, semoga bisa dikerjakan selesai tepat pada waktunya. Itu paling menyenangkan seterusnya Butoyo, tidak membawa pekerjaan ke rumah itu sangat menyenangkan sekali ya. Saya juga berusaha supaya gak seperti itu, tapi agak sulit sih belakangan ini. Tapi ya gak apa-apa lah, namanya juga kerja buat keluarga ya kan. Yang jelas pagi hari ini sembarangan bekerja, saya kasih informasi perkiraan cuaca buat panduan aktivitas satu harian ini. Yuk kita cek dulu pantauan cuaca pada pagi hari ini bersama dengan Yudit perakiran BMKG Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari ini sedikit berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hari nanti akan berawan kembali, dan dini hari nanti cuaca diperkirakan dominan cerah berawan. Untuk suhu udara kisaran antara 18 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara kisaran antara 46 hingga 95%, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan bergeser antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri

0: Dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Mang. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagumen karo budayane dhewe lho, Mang. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Mang. Tak kandhani Dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Tadi Alvin dibawa ambulan ke rumah sakit.
4: Loh, Alvin kenapa?
3: Alvin suka jajan di luar sekolah sih, terus muntah-muntah.
4: Makanya Putri jangan jajan sembarangan ya.
3: Emang kenapa, Bunda?
4: Banyak makanan yang menggunakan bahan makanan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan.
3: Bunda, apa saja sih yang beracun?
5: Hati-hati dengan produk makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang sering ditambahkan dalam makanan, melebihi dosis yang diizinkan atau yang beracun, seperti formalin yang bereaksi cepat pada pencernaan dan saluran pernafasan, borak yang bisa merusak otak, hati, ginjal, dan sebagainya, rodamin yang menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati, dan metanil yellow yang bisa menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Sayangi keluarga Anda. Hindari
6: FM 16,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Perempatan dari Inga Leluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Oke, seterusnya butuh kita lanjutkan lagi update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini. Fokus ke YIA ya. Kita akan cek bagaimana pantauan cuaca di sana. Sudah ada Wines perkiraan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
3: Aduh, Bu, tenang dulu nih, hujan lebat.
4: Wah, monggo-monggo, Mas. Wah, Mas Mantri nih.
3: Aduh, Bu, iya nih, makasih, Bu.
4: Tapi maaf loh ini, Mas, rumah kami banjir.
3: Ah, enggak apa-apa, santai aja, Bu.
4: Aduh, ada tikus juga, Bu, masuk rumah Ibu banjir-banjir gini.
3: Wah, ini Mas sudah biasa ya, Mas. Waduh, Bu, ini bahaya loh, Bu. Tahu enggak, Bu, penyakit leptospirosis, Bu?
4: Aduh, enggak tahu ya, Mas.
3: Nah, ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini, Bu.
4: Apa itu hubungannya, Mas?
3: Gini loh, Bu. Kalau kita ada luka, terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri Leptospira, ini bisa berbahaya, Bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal,

0: hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan, Bu, bisa fatal.
1: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
2: Tikus saja, Thomas.
0: Iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
3: Oh, ngono, toh.
1: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menghadiri acara Harmoni Lintas Generasi Reuni SMA Negeri 4 Yogyakarta di Royal Bronto Hotel Yogyakarta. Kegiatan tersebut menjadi ajang temu kangen sekaligus mempererat silaturahmi antar alumni lintas angkatan. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan bahwa reuni menjadi momentum berharga untuk mengenang masa-masa sekolah sekaligus memperkuat hubungan persaudaraan. Beralih ke informasi lain. Festival seni budaya bertajuk Winongo Art Festival digelar di Kemantren Ngampilan. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan sejak awal dirinya mengarahkan kegiatan Winongo Art Festival di bantaran Sungai Winongo. Menurutnya, selama ini acara seperti Bazar UMKM diadakan di kantor kemantren dan pembeli sebatas masyarakat setempat. Namun kegiatan yang dikemas berbasis seni budaya dan Bazar UMKM di bantaran Sungai Winongo atas sinergi lintas instansi dan berbagai pihak. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta. Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: caraka data siwa lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.
3: Sekar Rinonci Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Yah, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kaluran masing-masing. Dan ya, koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan, yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
4: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
2: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
5: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank detail atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan Bumkal, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
2: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan Bumkal telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur Bumkal Aktiva Jaya.
6: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang. Berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau Bumkal sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
2: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
3: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan jadi seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
2: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan Bumkal, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktikkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
3: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
2: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
7: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu, dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka ingin memperkuat eksistensi kebangsaannya. Dari rumah itu, dilahirkan berbagai pemikiran yang bermuara pada semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Pantaslah, bila rumah yang kini sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta itu disematkan nama Rumah Kebangsaan. Dalem Joyo Tipuran, demikian nama rumah itu, terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, sekitar 1 km arah timur Keraton Yogyakarta. Menurut peneliti sejarah Darto Harnoko, pergerakan kebangsaan di Dalem Joyo Tipuran diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyo Dipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Jepral yang bernama Sangkara Muda yang bergerak

0: di bidang sosial dan budaya, akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita tamaseso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
1: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyotipuran.
0: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yogyakarta itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah perburuan Indonesia Muda. Di sela-sela itu, aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting, bahwa di Jatipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI, pidato soal kebangsaan, tapi baru berapa menit dia ditangkap Belanda.
1: Tidak itu saja, tahun 1929, di dalam Joyotipuran dilangsungkan rapat umum peleburan organisasi Kepanduan. Kepanduan adalah organisasi yang membangun jiwa nasionalisme pemuda. Siapa KRT Joyotipuro? Peneliti sejarah Darto Harnoko menyebut KRT Joyotipuro adalah abdi dalam sekaligus menantu Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang multitalenta dan berwawasan luas. Belanda pun mengakui hal itu.
0: Orang Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Ini orang serba bisa. Bahkan pengamat Belanda yang namanya Resing pada waktu itu mengatakan dalam in memoriamnya Joyotipuro, Joyotipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dia ahli tata sungging, ahli seni lukis, ahli seni tari, dan membuat karya, bahkan pakaian-pakaian itu dia buat sendiri.
1: Lasinnya rumah pangeran yang syarat dengan kegiatan seni budaya. Dalam Joyotipuran pun demikian. Setiap harinya juga dipakai untuk kegiatan seni, seperti seni tari, karawitan, pedalangan, sastra, dan seni lukis. Di bawah penguasaan penjajah Belanda, tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia melakukan aktivitas politik. Risikonya terlalu besar jika ketahuan Belanda, penjara sudah menanti. Mengapa KRT Joyotipuro berani menghimpun orang-orang Indonesia untuk melakukan pergerakan politik? Peneliti sejarah Darto Harnoko menuturkan.
0: Mengapa Belanda sulit untuk menangkap Joyotipuro? Joyotipuro kan menantu sultan. Dan kedua, beliau itu juga punya andil besar dengan tokoh-tokoh Belanda, termasuk stafnya duta besar Belanda pada waktu itu, belajar kesenian sama Joyotipuro. Jadi tidak bisa apa-apa. Lo silakan kalau mau tangkap saya. Berarti ya? Anda tidak boleh datang sini belajar.
1: Karena jasa KRT Joyotipuro, semangat solidaritas dan emansipasi wanita terus menghangat. Pandangan politik perempuan pun terakomodasi dalam pertemuan di dalam Joyotipuran. Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan pertama. Dalam Kongres tersebut diputuskan membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah federasi organisasi wanita yang beranggotakan 30 perkumpulan wanita di seluruh Indonesia.
0: Jadi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, jadi PPI itu organisasi sebelum menjadi organisasi yang dinamakan Hari Ibu. Hari Ibu itu hasil inspirasi dari kongres pertama perempuan yang ada di 1998, yang intinya adalah perempuan itu punya hak politik, hak membangun masalah pendidikan, dan juga ada hak memberikan kontribusi terhadap masalah perceraian dan perkawinan.
1: Dari berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam Joyotipuran di masa kolonial Belanda, memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak mulai munculnya organisasi kedaerahan, dalam Joyotipuran menjadi kancah dari pergerakan kebangsaan. Maka sudah sepantasnya jika dalam Joyotipuran disematkan nama Rumah Kebangsaan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidik memastikan pemadaman listrik yang beberapa kali terjadi di wilayah daerah operasi 26 Yogyakarta dalam sebulan terakhir tidak sampai menyebabkan perjalanan KRL berhenti total atau mogok. Meski begitu, gangguan pasokan listrik tersebut berdampak pada keterlambatan waktu kedatangan kereta. Purnomo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN terkait kondisi tersebut. Menurutnya, pemadaman terjadi akibat pengurangan suplai daya dan informasi mengenai jadwal pemadaman telah disampaikan PLN kepada operator. Dia menjelaskan, pihaknya turut menginstruksikan awak sarana perkeretaapian atau ASP dan masinis agar mengatur ritme perjalanan dengan tidak mengoperasikan kereta pada kecepatan maksimal. Hal itu untuk menjaga agar KRL tetap beroperasi saat pasokan listrik berkurang. Meski demikian, langkah ini membuat waktu tempuh sedikit lama. Beralih ke informasi lain. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 142 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang tahun ini. Menanggapi fenomena tersebut, Disnaker Trans telah menyiapkan sejumlah upaya pendampingan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Trans Bantul, Rina Dwi Kumala Dewi mengatakan, kasus PHK tersebut memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari berakhirnya masa kontrak kerja, kebijakan efisiensi perusahaan, pengunduran diri hingga masa purna tugas. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar semeniko giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Rumah TNRI ingin leluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Seterusnya Budaya, gak kerasa ya, udah jam 9 pagi. Yuk masuk kelas parian. Pagi hari ini cantrek sendirian, dikarenakan Romo Begawan absen. Kemarin habis kegiatan jamasan ya seterusnya Budaya. Jadi kecapean, izin mau rehat dulu, pemulihan. Karena menurut saya itu juga bagus sekali. Jangan dipaksa kalau misalnya badannya udah mulai capek-capek. Ini juga buat seterusnya Budaya loh. Setiap orang itu punya sinyal dalam tubuhnya yang kadang mungkin diabaikan, bahkan ada yang gak peka seterusnya Budaya. Jadi tolong sering-sering yang namanya itu ketahui sinyal tubuh. Kalau merasa memang sudah tidak kuat lagi, istirahat. Nah, saya juga belajar nih untuk mengenal tubuh saya sendiri bahwa setiap orang punya batasnya. Yang jelas pagi hari ini seterusnya Budaya, yuk kita tambah imun lagi, refresh lagi pikiran. Yang punya banyak koleksi parian silakan dikirimkan. Monggo lewat WA boleh, lewat telepon juga boleh, voice note juga boleh, silakan. Jangan lupa catat nomor WA-nya di 0895-0144-1066 atau telepon di 0274-540-333. Sudah disiapkan pertanyaan sopo akunya di pagi hari ini. Coba ya didengarkan baik-baik, saya yakin ini pasti banyak yang kurang bisa dengan tepat menjawab ini seterusnya. Tapi ini feeling saya, bisa salah juga sih. Tapi kita tes saja. Coba ya, dengerin ini seterusnya Budaya. Kira-kira ada yang tahu enggak ya? Monggo.
1: Pros

0: Lang.
1: Nah, coba bisa jawab nggak, Sudiro Budoyo? Aku punya feeling kayak sebagian besar susah ini jawabnya ya. Ya, kita coba tes saja, tak buka teleponnya, monggo bisa jawab nggak? Jangan lupa Parian lo ya. Halo, sugeng isuk Parini, Parian.
2: Halo, halo.
1: Yo, ngalah.
2: Parian.
1: Rasido lembut le omong. Arep lembut-lembut ya mau ke jebule ya ini ya gak jadi.
2: Kesini dong tak kasih bil ya mas.
1: No.
2: Kimpul.
1: Aku maunya Garut.
2: Ati memangnya gak punya Garut.
1: Ladu nek Garu?
2: Garu juga ada.
1: Oh.
2: Peninggalan kakek.
1: Oh gitu ya. Ya kalau
2: Garu pak.
1: Leo mong wedangan sing dikirim fotone kok liyo pacitane ki yo kepiye?
2: Lah jenenge wong kutha ki apa-apa ora tanggap.
1: Lho kok
2: nek sing jenenge ngirim kaya ngono ki mesti yo nek ning go wedangan.
1: Lah yo paham, kan le judul awale wedangan. Wis pokoke ora rampung-rampung. Oh gitu. Budhe monggo parian dulu dong.
2: Oke, okay,
1: nembang, nembang.

0: Anak kinjeng nesa umpami melebu metu saja rose ilang. Sengelan apa dia?
1: Nah, ayo apa?
0: Sinjeng kuwi jenenge capung utawa senggerutu.
1: Oke. Siap tak catet.
0: Atik rumangsane ra iso jawab, urung-urung wis di batang oke.
1: Ya ora apa-apa to.
0: Pinter e, padhiake.
1: Ya
0: gak kamar praja ki wong hebat kabeh kok.
1: Wis salah meneh aku arep ngomong wis ra iso iki wisan. Wis. Pariane budhe.
0: Pariane gula jawa coklat.
1: Wis do ngerti.
0: Senang men rapopo. Senajan wis tuwa, kudu tetep semangat.
1: Padha kanca.
0: Nah kuwi kudu sehat.
1: Makane ana kancaku ngene iki budhe. Kowe kok saiki saya ireng ya di ana iki ngono kita. Terus diwangsulin, emang aku tahu kapan putih? Kok saya ireng ya? Emang kapan tahu putih aku gitu?
0: Alah, jan.
1: Gusti, Gusti.
0: Kula Jawa rasane legi.
1: Wis do ngerti.
0: Dadi wong tuwa kuwi aja sok seneng larani ati. Dhewe ana lelene.
1: Kok iso?
0: Lha pinter. Senajan wis kecelik. Wong kecelik kuwi mesti loro atine utawa gelo atine.
1: Kaya sapa?
0: Kaya aku iki. Contone, jajan ra gelem.
1: Nah.
0: Jak wedangan ra gelem.
1: Ah.
0: Oke deh cari pasangan yang lain. Astagfirullahaladzim.
1: Ya Allah, iki kok saya tua juntrungane ning kono terus ya.
0: Aku malah wis ngomong to.
1: Heeh.
0: Gula jawa rasane coklat. Dan tua aku kudu sing semangat.
1: Ini
0: tapi ya sering-sering lihat.
1: Nah, ini bukan tua-tua keladi namanya. Ini tua-tua gembili.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Cocok karo pagi ini.
1: Lanjut.
0: Matur nuwun Dimas.
1: Oke. Dadah Budhe. Yo ngalah Gusti, halo sugeng esuk mar getuk. Eh kok matuk getuk?
0: Matuk apa?
1: Pari anu matuk getuk. Gusti Allah. Ora iki kakean bercanda kayak gini. Wis.
0: Angger karo mbok kene iki wis ora ning entek.
1: Oh, sik marake pengen mlebut terus yo ngene iki, Bu.
0: Makane kemleton nanggir wis geguyon iki ora sali apa?
1: Seriuse mung ning wali kota.
0: Nyapa.
1: Lah wali kota wis digo iki gojekan.
0: Ya wis aku ora gojek, Pak.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya.
0: Nggih.

0: anak tidak nyawakon wasani senggrutu.
1: Oke.
0: Tembung matu.
1: Oke.
0: Ketebakan meniko. Ye, berarti parian.
1: Ye.
0: Layang-layang taline putus. Jauh melayang di tanah rata. Selamat datang bulan Agustus. Bulan kemerdekaan negara kita. Nomor karis. Jalan-jalan ke Melayu. Jangan lupa memakai pita.
1: Nah.
0: Aku ucapkan dirgahayu. Untuk Indonesia merdeka.
1: Nah.
0: Tercinta.
1: Nah.
0: Mentes toh?
1: Cocok.
0: Cocok karo kahana.
1: Nah.
0: Mentes iki yo padha ae.
1: Lanjut.
0: Ora ana gabut wes.
1: Oh, sampun. Oke. Nggih.
0: Selalu.
1: Nggih.
0: Untuk keluarga.
1: Injih.
0: Matur nuwun sugeng enjang dungkap siang.
1: Injih matur nuwun Bu Dwija. Nggih sami-sami. Lanjut lagi sugeng esuk parian.
2: Sugeng awan parian.
1: Ora ana sugeng awan.
2: Ereng.
1: Anane sugeng bengi. Iki sing mlebu kene iki dhewe tersesat kabeh iki. Aja mele-mele penyiar kene ya tersesat ya.
2: Jane ora ketemu anu kuwi aku ki perempat ki ora muncul
1: kan. Wah, ya wis kepiye Mbah, bukan salahku lo ya. Ya ora mungkin. Kepiye ora duwe WA kok diblokir piye?
2: Gun grup ya ora metu.
1: Ayo nek nah itu berarti yang salah enggak cuman di perempatnya, wong grup juga enggak keluar kok wis piye.
2: Ya ya wis.
1: Ya wis trimo nasib ya Mbah.
2: Nasib yang kenceng tenis yang wis ngene
1: iki wae. Iya kandhani kok lem biru wisan. Kayak iki HP-ne layarnya sing hitam putih apa ya iki?
2: Yo orang padhake wong
1: tipe. Oh, berarti udah poliponik. Oh ya syukur nek wis poliponik. Ayo Mbah, le nembang ayo tak rungokke.
2: Mbok iki aku gua ora ana ya, soalnya ora di nang aku.
1: Ora di apa? Beras.
2: Ora di kata-katane iki ora ning lho, ora nyatet aku.
1: Ya wis, bedekane apa?
2: Bedekane sing gutu ki mau. Ning gutu.
1: Oke. Pareane.
2: Jane
1: ngisor gemak
2: godok godok wis to
1: lho iki wis meneng lho kok kon ngonggo sik iki piye wis meneng lho
2: godok temu sambal bayam yang ketemu apine ayam
1: ya lanjut godok
2: campur dongso yang ketemu kok mengarep ngoso
1: nah kuwi
2: ayo
1: lanjut
2: terus cangkrimane?
1: Wah, kok kagak cangkriman?
2: Ya yo ke mana apa?
1: Sing gede dhewe.
2: Heh?
1: Gede dhewe.
2: Opo? Kewan apa sing ora tau ganti kostum?
1: Kewan apa sing ora tau ganti kostum? Emang ono kewan nganggo kostum po?
2: Neneng.
1: Wah. Neneng. Apa ya? Wis aku tak tip wae ora ngerti urung tau krungu soalé.
2: Bisa zebra karo nganu apa nyamuk.
1: No.
2: Nyamuk. Aku ora tau tak ganti kostum iki.
1: Oh, wis. Angel iki, jan angel tuturane iki. Angel iki angel. Abot iki.
2: Ah. Nemu anak sak randane.
1: Nah. Sampun, matur nuwun, Mbah Tony Boster Kusno ya, waton muni de bos banter ya. Rumahnya mewah Itali, mepet sawah pinggir kali. Halo, sugeng esok parian.
3: Halo, sugeng esok parian.
1: Ah, ini mewah Itali yang sesungguhnya.
3: Betul.
1: Mepet sawah pinggir kali.
3: Lho kok tahu?
1: Lah iya iyalah udah tak prediksi paling dari sini ya.
3: Paling sing ngandani mak.
1: Dari ya. Sini udah tak inceng. Oh, ini Ki Joko Bodo walelo walelo.
3: Terus aja itu ya.
1: Oh, Ki, Ki kok acarane diambiarke malah saya akeh pendengar ya Ki?
3: Saya seneng kok ya.
1: Wah, do seneng berarti ya titik kumpul wong ruwet pas iki ya.
3: Iya. Wah, ibu sindian kita anu ya,
1: Gus. Piye?
3: Ngenai WA si lokal tenan.
1: Lah toh wis tak kandani yo.
3: Iya.
1: Wis aja diumbar pokoknya ya.
3: Wis, wis, wis.
1: Rahasia.
3: Tapi yo tak go rahasia ndak, jong ngati ngerti Gus
1: dan. Lah iya makan ayo. Cuman jenengan sama saya aja yang udah tahu ya, rahasia ya.
3: Prastulurku. Kepatangan wangsulanku wangsalan prasojo anak ingin tak upam waktu masuk saja eono ingin jawab-jawab presiden kita walau persis nih.
1: Nah,
3: helikopter.
1: Kok helikopter?
3: Helikopter ya asik kinjeng tekayo lapung gitu.
1: Oh, gitu. Siap.
3: Wah, nek iso moto sih rada mangkel ya.
1: Lah kenapa?
3: Ibu sindan jan ngenani sak kenane tenan.
1: Hmm.
3: Nggih.
1: Iya, lanjut.
3: Hidup damai adalah seni ya, Gus ya.
1: Iya.
3: Masak daging diberi kemiri.
1: Hmm.
3: Syukurlah di pagi hari ini sejuta neman telah diberi.
1: Hmm.
3: Gitu?
1: Nggih.
3: Tunda meti gunda sekupi.
1: Mm-mm.
3: Orangnya sudah cantik, baik hati. Kaya siapa ya, Gus?
1: Kaya saya ngomong.
3: Memangnya aku mandu.
1: Lah iya, oh, berarti orang iki.
3: Ana wit duren iki. Oh, iki. Nong lor kali nggih.
1: Heeh.
3: Wow, tambah keren saja. Saiki tambah saiki. Gitu aja ya, Gus.
1: Oke. Siap.
3: Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ki Joko Pinter, monggo Sutresna Budaya 0274540333. Silakan. Ini yang WA juga udah lumayan ini, udah banyak ya yang kirimin WA-nya. Nanti kita akan bacain. Yang voice note boleh. Pokoknya voice note-nya enggak lebih dari 1 menit boleh, seterusnya butuh ya. Halo, Sugeng Isuk Parian.
4: Halo.
1: Siapa Sugeng ini?
4: Sugeng Enjang Parian.
1: Oh, temennya Pak Tony Boster Kusno. Yo ta ini. Nah ini Pak Tony Boster Kus Yono.
4: Orang kau sendirat mo?
1: Ah itu udah ada yang punya nggak boleh.
4: Oh nggak boleh.
1: Gusti Allah wes jen.
4: Ini dirubahin dan lain-lain kebongkar.
1: Nah iya. Pokoknya titik kumpul uang ruwet-ruwet ya monggo.
4: Pancen dah seneng ruwet.
1: Uang kok uang ruwet wae iki pancet
4: wae. Awar sah bagus kan.
1: Aku nek ketemu nek ketemu kancaku kowe kok ruwet wae bulet wae.
4: Saya.
1: Monggo Pak Yono, sehat?
4: Oi, Ge.
1: Sehat toh?
4: Penyiarku. Pancen bagus gawe kuyu gagah lan perkoso nanging lagi ada raboso dawi yen to iso mesti kanggo adem prono
1: geleng.
4: Bedaan aku kinteng toiro.
1: Siap.
4: Ya, pari ane.
1: Mm-mm.
4: Gambang raiso nyuling.
1: Nah,
4: Ki Joko Budu. Diawang ning ora iso nyandi.
1: Nah, kaya sapa?
4: Kaya cukup lucu.
1: Lanjut.
4: Isong gampang ora iso demo.
1: Nah.
4: Ya. Joko bodho nyanda ning ora iso demo.
1: Lho, kepiye to iki? Nganti klaru dhewe lho iki.
4: Sarkorono gemake.
1: Ah.
4: Nemu rondo sak putune.
1: Matur nuwun Mbah Yono, yo kalah Gusti. Monggo di belakang Mbah Yono sugeng esok parian.
0: Sugeng enjang.
1: Siapa Mas, ini? Tok tok tok tok. Masuk, Bu.
0: Siapa Bu?
1: Inje, Ibu.
0: Ingat surat-suratmu.
1: Pripun Bu Sajiman?
0: Kalau orang satu sekian menit, ini saja baru 6 orang satu. Nah, kalau ini disiplin, tidak terlalu jauh.
1: Inje.
0: Ini demi biarkan semuanya.
1: Inje.
0: Saya nunggu ya kesemuanya, Mas.
1: Monggo, bedaannya apa nih, Ibu?
0: Tentu.
1: Oke, kulo catet.
0: Nggih. Varianipun.
1: Inje.
0: Bayem
1: lemu-lemu.
0: Jangan bening. Bayem iki mergo wis nyanding.
1: Nyanding sinten?
0: Nyanding Anjur Dan. Sampun ngaten mawon.
1: Matur nuwun, Bu. Pusat Jiman, halo sugeng esuk parian.
5: Sugeng esuk parian.
1: Waduh, tertarik Mas ini Gudran, sepertinya. Iya.
5: Mas Gilang.
1: Loh,
5: Mas Semi.
1: Ah.
5: Masing-masing duwe motor.
1: Nah.
5: Berapa motor masing-masing?
1: Loh, wis kepiye to? Ya jelas, ya gak tahu. Ya tanya yang punya. Lah, kok ditanya ke saya? Sinten meneh nggih?
5: Mbah Noyo.
1: Monggo Bapak sinten meneh. Gusti Allah. Kita
5: nembang, Mas.
1: Nggih, ayo Pak, tak rungokke.
5: Rodulurku.

0: lan prasaja anak kinjeng saum pambi mlebu metu sajae ana sing ilang
1: geleng
0: butuh mas apa nih
1: apa
0: ayo kui mau anak e kui mau
1: anak e sinten
0: kinjeng kinjeng sinuwun
1: waduh kleru nek kui
0: tapi ya
1: kok kinjeng sinuwun
0: kinjeng apa
1: kanjeng nek niku
0: oh ya ya cendak plastat ke
1: walah ini gabungan 300 orang yang dibilang Pak Wali Kota.
0: Oh, uang sampah neng kali raga tuh kan lo mas.
1: Langge sinten sing gua.
0: Di Yogyakarta ki sak miliar deh raga tuh.
1: Nah, sesok di ki di foto ki, sing sok gua itu main gua bukti ya.
0: Iya.
1: Lanjut pariannya. Ya,
0: parian. Sin apa?
1: Ah.
0: Loro telu papat limon enam sindene ayu ayu dipotret mesem mesem
1: ya ya lanjut
0: itu itu kadange bayem enak eti bumbu kudangan
1: Solo
0: bocor rasane ayam rina wengi golek sandrang pangan kurang nyak
1: sing
0: ta mas
1: lah
0: golek
1: beras nempur
0: ngatur wae mas
1: siap
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke kita ke lagu dulu ya seterusnya nanti kita kembali lagi di Parian.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: Robat RRI ngelalu rebutnya Jawi Suara Budaya Jogja. Seterusnya Buda, yuk kita lanjutkan lagi ya parian di pagi hari ini. Saya geser baca WA dulu ya, voice note dulu mungkin ya seterusnya Buda ya, yang sudah dikirimkan di pagi hari ini. Yuk kita dengarkan dulu, ada Ibu Supriyati 125cc.
1: Sugeng enjang parian Pak Demorjono kalian Mas Jordan. Sugeng tugas nggih kula mboten badhe jawab. Jawabipun ingkang leres badhe Pakde Murjono kalian Mas Jordan kemawon kula badhe parian nggih. Saged kawula awiti nggih Mas Jordan kalian Pakde Murjono. Gawe bakwan nganggo tepung. Kobis warasan tanpa jagung. Golek kenalan aji-ajine mumpung ditelateni tenan aja wurung mekaten kemawon Mas Jordan kalian Pak Demorjono menawan ten pentak-pentak atur kula nyuwun agunging pangapunten matur mbanuun sugeng makaryo.
0: Inje matur sembanuun Bu Supriyati 125cc lanjut Pak Kasiono.
2: Sugeng injing Mas Jordan. Kulo Pak Kasiono Mbulawen badhe ndherek batang pitakunan menika.

0: kakung mongko samyo batang pitakon saking RRI anak kinjeng senggutrun ini kunaminyo anak kinjeng meniko senggutru Mas Jodan, Mas Nuwun.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi ada Mbak Ijem.
2: Halo Sugeng Enjang Mas Jodan Talaksoru Sugeng Enjang Parian kulo derek badin derek Parian batanganipun anak kinjeng menika tapung terus kiambaan to Mas
1: inje Bu
2: terus kula pariane setunggal mawon ijo-ijo aja diundui abang-abang ora kurang sing duwe bojo aja dirusui sing legan ora karuan ngaten mawon sugeng tugas matur nuwun
1: wekdalipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Mbak Ijem. Lanjut lagi. Ini ada Bu Yanu Ase.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Lo Bu Yanu Ase dari Bandung. Pratulurku wis tak

0: tu mlebu metu benike ana se ilang parikane kembang ayu rupane biru saben dina diencoki kupu senenge maca buku supaya sugih ngilmu. Sakniki bedhekan Mas, nek akuarium ana iwake 10 mati siji kuwi mengko banyune tambah apa malah kurang ngoten. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Besok ya kalau udah masuk tak jawab. Ada Pak Suryo.
2: Mari Anne. Selamat pagi Mas Jodan.
1: Pagi.
2: Anak ginjeng menika namine Senggutu. Utone ceram bantul nek kula celis isih ilik-ilik riyen nggih. Namine napa tok iki? Nah, makanan Mas Jodan nggih.
1: Nggih.
2: Bedean Mas Jodan, ada dua jenis makanan ya klunya. Klunya dua jenis makanan. Itu tuh kalau dilihat ya Mas Jodan kayak orang kena stroke. Nah, itu.
1: Gimana?
2: Nama makanannya apa Mas Jodan? Ada dua jenis itu.
1: Ada dua jenis makanan.
2: Ya, nama Mas Jodan nek didelokke Eli kayak kena stroke. Nah, napa niku Mas Jodan namine makanan iki? Pun mboten saged nggih. Nah, ini tape roti.
1: Gimana
2: tuh Mas Jodan,
1: siap.
2: Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Matur sembah nuwun. Yuk, kita lanjut lagi baca WA. Si yang poison masih ada nggak ya? Udah habis. Sekarang kita ke Pak Gading. Absen. Ada Bu Widyaning si Kinjeng Cilik. Sing grutu parian ngulon balingetan. Yen wes kelakon ojo ngedan. Wong ayu kelambine biru yen mlaku-mlaku ngajak waku. Siap. Mbak Anggun apa ki? Pantun. Tuku bawang neng kali urang. Sugeng ciang. Tuku gedang neng Sumedang. I miss you Kakak Jordan. Waduh. Ada Bu Esti senggrutu jawabannya. Pak Toyo di luar, lagi enggak di dalam ini, di luar ya. Anak kinjeng arane senggrutu. Pak Untung sugeng ngijang parian bedaanipun apa nih? Apa jugi? Oh jugi ya. Si. Oke, siap. Tak pikir salah baca ternyata bener. Anak kinjeng arane senggrutu dari Pak Samta Gunung Kidul. Ada Mbak SP Hendrini iwak sepat di bumbu betutu. Menawi mboten lepat naminipun senggrutu. Batangan kula senggrutu Mas Cantrik, siap. Bu Mulyat sih jawabannya senggrutu. Bu Dewi Budia senggrutu. Mbah Mulyo Nogotirto anak kinjeng arane senggrutu. Mbah Jio suki nginjang parian jawabanipun senggrutu. Pak Jumakir apa nih suki nginjang jawabannya senggrutu parian. Sebentar ya Pak Jumakir ya sih. Pariannya uang mati dilumpati kucing urip. Iwak bader ilang meripate ciplong. Iki beras dudu menir, aku ki waras ora kentir. Yuyu nyemplung ngebak. Nadian Ayu neng wong ora kebak. Waduh, rujak jeruk rujakne wong loro.

jahitane milih peteng-peteng ora akeh kancane. Dari bunga dinah di parang trites matur nuwun batangane senggrutu. Siap matur sembah nuwun. Oke, enggak ada yang WA lagi, enggak ada yang WA dan telepon lagi ya. Cukup ya seterusnya butuh. Kalau begitu langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar apa sih. Prosedulurku gek batangan wangsalanku, wangsalan prasojo, anak kinjeng saumpami. Mlebu metu sajae ono sing ilang. Jawaban yang benar adalah rata-rata benar semua. Senggrutu seterusnya butuh ya. Oke, matur sembah nuwun yang sudah bergabung. Semoga minggu depan Romo Begawan Murjono bisa gabung ini seterusnya butuh. Dikarenakan memang lagi capek gitu. Habis kemarin jamasan gitu ya di RRI. Matur nuwun sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas ditemani perempat RRI ngelaluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman kebakaran di musim kemarau ini. Pasalnya, sebagian besar kasus kebakaran di Bantul masih dipicu oleh kelalaian manusia. Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin, mengungkapkan, selama bulan Mei kemarin, sudah terjadi 19 kasus kebakaran di berbagai wilayah Bantul. Data ini menjadi alarm karena kondisi cuaca juga kini semakin kering. Beralih ke informasi lainnya, pendapatan daerah Gunung Kidul tahun anggaran 2025 berhasil mencapai 2,067 triliun rupiah atau 99,36% dari target. Bahkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD berhasil melampaui target. Meski begitu, Ketua Bapemperda DPRD Gunung Kidul, Eri Agustin Sudianti, mengingatkan bahwa struktur pendapatan masih didominasi dana transfer pusat. Oleh karena itu, optimalisasi aset daerah harus digenjot agar kontribusi PAD bisa terus meningkat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontene wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan tigang dosa sekawan. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: sekedap. Wow, panas ngoten kok. Mang, kowe iki yo senengane kungkom lho. Wong tumandang ki nek kemriket janjane ora masuk angin ning nek kowe ora gegowo ya kademen nek kungkom. Wes,
1: piye piye. Piye jinan?
2: Sing dirasake pripun? Sing dirasake.
3: Asrem, asrem banget. Rimpuh.
0: Wo, nek sikile anyep. Sikile anyep iki. Wetenge lara ora? Wetenge? Heh? Nek wetenge lara ora?
3: Engko dijak tak batuk.
2: Ngombe apa piye? Heh? Ngombe sapa piye?
0: Ora ditari, Mbak, ya dijikokke
2: enggak tak ditari. Nari kita ngusung, lha mesti ngerogelem kok ya sampean
3: iki. Aja ngombe tak jenenge niko. Mboten ajeng kula ombe wong napa-napa ngusuh. Kena kula ngerti anu nini kula men ngungak tok njen minggat.
2: Mikir nek kowe iki lara. Dadi priatinke iki kebuyut barang.
0: Kowe ya aja kaya ngono kuwi aja ana lapurane sinung. Iki ya ora ngerti. Ya nek ngombe-ngombe ora usah
3: jalu ning ewah-ewah iki kuwi lho. Mengingo karo mripate mencicil ana wong ndrodo kademen kok ya iso
0: ora
3: ngrasak.
0: Iki ki ora kok mripate mencicil kok iki pancen.
2: Pancen mripate kok rewes terus anu kayak kena racun iki.
1: Ayo.
3: Iya. Cangkemmu meneh piye?
0: Wes ora wong lara kok.
1: Kowe iki lara
0: ya. Linggo rasane wes. Linggo,
2: linggo. Linggo sambatan. Apa song? Linggo alon-alon.
0: Nek mumet ya turu.
2: Tapi jadi kok piye kok didak-dak?
1: Wong kowe iki yo nari ning sengole mu nari kok. Yo sing alus yen iki.
2: Iki mesake banget iki.
0: Mripate ndreces mawon iki nggih ketoke tenan iki.
3: Aku ki lara tenan lho aja.
0: Iya iya iya.
3: Aja semangkean kowe. Oh kowe ora ketaman
1: nggih.
0: Iya.
2: Kula mripatesne dong telong gantung grandel. Mangke terus diombekke mangke mari.
0: Oh, adate sok enten campurane niku.
3: Nek kula percaya karo
1: panjenengan. Sinung Sari, Sinung Sari.
3: Nggih, kula.
1: Njur kale temu lawak gandreng digoleke kates gandel kono digoleke kono.
3: Nggih, nggih,
1: nggih kula padhaske. Dipipis karo kimpu.
0: Bisa dipipis ya. Tempe bosok
2: bareng. Bisa dipipis.
3: Nggih, nggih.
0: Ning lek golek tempe bosok nang ndi nek nang kene.
2: Piye? Niki, niki wonten
1: luang katas grandel kok mal mbok gawake iki.
2: Niki niki niki grandel niki. Nek tempene bosok mboten wonten. Kowe mah meling tempe bosok to.
0: Apa mung grenengan kok njur.
2: Wis dipipis sisa durung. Sampun menika.
1: Wis dipipis.
2: Terus dobekke mawon masake. Pake ben terus mari ngoten. Niki kula mbek niki ngombe niki dobekke. Ayo mangap. Pahit nih pahit gih.
3: Tahu tambah ini dewe atau duplak ke? Jangan bang sore kimi.
2: Dewi dewi mawon, dewi dewi mawon.
3: Tulang ini.
2: Nah jauh kayak tube. Bangkak ini kimi piye?
0: Aja sih, aja kok ter. Bendo bdw.
2: Mari mari kok bang tuh kok kalo banci lor.
3: Isak tak sih kau teraimu tenan deh kowe.
0: Wes kayak tube. Tube.
2: Ini dia belum ngombe kok.
3: Wes rong. Cua.
0: Wes malah ngombe semprot raimu.
2: Oh. Kita pun rada semringah niki kene iki.
1: Pun. Ayo.
3: Aduh.
2: Wah, nggih. Kok setitik.
3: Nggih, ning pun. Rada rada anget kimpu. Oh, nggih.
2: Bisa cakap ini tak tampak ini kok gitu.
0: Eki di muncrat kafe neng rayu.
2: Ini pun nari ni. Wah kau sebalik pun nari.
0: Wah kok terus isa sakal. Cebul godong grandel di pipis ni ku cespleng ni.
2: Angkat telok terus saya nambah. Oke ngotot tau.
0: Wah
2: enggak.
3: Aja mo ujungan.
0: Niki nak tinggi loro adem panas gini ki bau. Nak tinggi loro nganu, napa?
2: Napa?
0: Nika lu, lu tirainggil.
2: Nadong.
3: Wela, ampuh tenang kimpu. Niki, jampi ne, napa niki bau?
2: Wes kono oke.
0: Wong kena godong telok grandel. Ngerti ora telok grandel ki?
3: Tempet tenggel anget kimpu.
2: Nget wae.
3: Ora juwe wae to. Kok mau gambleh wae.
0: Wis Jepang kan bisa serek apa piye? Jinan. Iki ki lak wis nyelondoh-nyelondoh ben tok ruwi apik.
3: Kok ya iso semono. Ora, lho.
2: Jan tak laporke kowe ki mau mati.
3: Kit mau lak teng clekat-clekit bae suarane. Wah, kaya nyanding kemarung.
0: Iki nek ora ketemu Sinung Sari ngono kuwi kok.
2: Dadi opo kowe nek ora ketemu aku?
1: Ora tekan wae to. Saiki jenenge kanca ki ra iso dulur
2: mentos basa mari mulai.
3: Ning sik mancing rasane ku si Sinung Sari kok kimpo. Ini ngergetke terus kok suarane niku ngergetke terus.
0: Kulah kula takon wae dereng diwangsuli.
1: Pripun-pripun?
3: Piye nok anu lu?
0: Wong le golek tombo kuwi mau kok.
2: Pripun-pripun? Lu dira inggil niku kula radong sing cetha mawon.
0: Bludrek.
2: Oh, bludrek to.
0: Bludrek.
2: Oh, bludrek. Oh, mboten dong niku.
0: Jenenge bludrek niku. Niku nek tiba terus Bapak, metu getihe barang niko.
2: Nek niku tambane nggih.
0: Nggih.
2: Aduh, godhong kate mas.
0: Apa?
2: Godhong kate mas.
0: Kate mas kok sekrungu niki nggih?
2: Ah, sampean ora pengalaman.
3: Saiki kowe kayak ngrasake nek arep budrek kayak budrek kok terus men ditambani kuwi ora. Ngono wae, Mas. Wong ora lara kok.
2: Lho, jalu.
3: Ame-ame lara.
2: Yo para komentar
3: apa kalau lara kok udah digadang
2: suaranya ini apa temunya
0: semamblek ini
2: lah iya
3: lho uang adu harap karo Sinung Sari ini mesti, mesti bakal gampang muring kok tenang
0: tak bantingnya wae
2: wae ini perkara ini buatan kok jur panting-pantingan buyut pripun kimpun itu sak wisya ini jinan ini mari apa jengken Bali apa pripun ini
1: nah kira-kira apa ini kok durung kuat
2: nggih, nyuwun pangapunten nggih Kimpu. Kula matur nuwun sanget, sampun panjenengan jampeni awak kula njur sekeca saestu.
1: Nek sing jampeni niku dede kula. Kula mik nggulantaran. Sing nambare sing kuwasa.
2: Rasa kakehan pola, rasa kakehan perkara, dawir kana ditemoni kowe-kowe.
3: Iki lho,
2: kula ngajaten gawe perkara.
1: Ora ngrembug sing wis-wis ngono, ndak malah
2: tumadun. Namung kula nyuwun sahabat habis kalau ngasur mungkin boton ateges kalau keset
0: nek gue pamit aku wong kene iki pimpinannya aku
2: ya nek yo wong kowe iki nek yo
0: ya wis pokoke kowe ngasur dhisik
2: ha ra ngono
0: wis entuk
2: lilamu
0: entuk entuk
2: ning ke buyut bareng yo mareng ke
3: nek ra aku rasah pirak-piri lahir batin wae saiki
2: ngene yo
3: ketemu dawer tak laporke ke buyut kowe
2: ya aku wis kapok tenan saiki malah iki wis diombeni dong telo grandel to luweh njur iso terus mari tenan nek tok pijeti
3: mong
2: kuwi jare wis lahir batin
3: kok kon wijeti barang bojoku
0: kok iki ora kaya ngono kuwi iki
2: memitan kira yo long tinulung to nong
3: rasake nek entas nempilinge aku kok njaluk pijet
0: nggon kuwi iki wis saiki kekancan sing apik Kang Jinan kuwi kancanono ya tok pijetin dhisik ben mari perlune njur nyambut gawe meneh ngrampungke bendungan
3: isih ketemu dawer ya isih konsultan
1: Sinung Sari
3: kula ki buyut
1: penjaluke Jinan kudu mbok turuti
2: nek dawuh
1: ki kowe saiki mijeti karo Jinan sok gentenan upama kowe lara kuwi rak ya genti ditulung
2: nggih saestu wis nung sing wis ya wis kayak kowe kandha lare
1: pancen to
2: ditulungi kok kepenak tenan sih.

0: Bojo, Brin, Brin. Brin,
1: lagi ono perlu.
0: Ora, ditinggal sih, Brin.
2: Oh, ono. Ono apa, Kakak? Aku lagi arep nyepakke jaran. Sesuk nek sak mongso-mongso sang putri kondur iki wis cuma wis kabeh.
0: Lah nyepakke mengko. Kowe kuwi prajurit tumapa? Kowe tekan Ponowijen kene nderekke sang putri Kendedes.
2: Ayo.
0: Jejering prajurit ngono kudu bisa njogo jenenge lan kawibawaning prajurit. Lah kenapa? Tumindakmu kok nista temen to?
2: Sik tak kosek. Kok kakak ngutang terus duga karo aku ku salahku ki apa? Aku ora tau duwe salah, ora tau duwe kleru, Ci.
0: Romansamu. Anggepmu kowe ora tau duwe salah. Apa dianggap aku ora ngerti?
2: Iki perkara apa to?
0: Mentas wae ana wong sing matur aku. Kowe tumindak opo karo bocah wadon?
2: Aku ora apa-apa kok.
0: Ora apa-apa piye? Ken Sari matur marang aku neng pawon tok kapake.
2: Oh.
0: Tok kapake?
2: Nek perkara kuwi aku ki yo ya ora ngapa-ngapa jane ora ngapa-apa.
0: Ora ngapa-ngapa pi. Jujur wae. Tok kapake.
2: Yo ngene. Ning anu aja di kandak-kandake iki. Aku isin aku. Akang Witantara rak sedulur tunggal guru karo aku. Aku nek entuk bloko jane kan jane rak anu bocah kuwi tak ambung.
0: Ya kuwi. Apa dianggep ngambung bocah sing dudu bojone kuwi ora ana

0: Bener kan sari wadul aku, matur aku. Sebab aku ini pendhuwurmu. Kowe neng kene iki padha wae karo tamu. Pono wijen kene dudu papan dunungmu. Kowe iki mestine jaga kalujengan dalem sang putri Kendedas uga ngayomi para kawuleng pono wijen kene.
1: Nek karepku jane ya ngono kuwi. Ning bareng aku weruh Ken Sari, kok atiku kok terus kepranan. Kok cang desa kok ayu.
0: Kowe kira arep duwe bojo ta?
1: Ah, nek perkara kuwi ngene. Nek aku entuk matur blangka bareng aku weruh Ken Sari, calon bojoku tak pegat bae kok. Tak balekke wong tuane kowe. Senajan aku wis asok tukon mamane. Ning arep tak balekke wae.
0: Tak urungke,
1: tak urungke.
0: Piye, bojo? Ya mripat wong lanangi ngono kuwi. Ning omah wis duwe apik wae, ning jaba wae ana sing luwih apik, sing ning omah ditinggal. Nek nuruti karep, nuruti rasa, ora bakal iso ana rampunge. Dasare kuwi wong cuthak. Kuwi wong tok mis.
1: Ayo ning kono kuwi lho elekku ning kono kuwi anggar perkara cah wedok aku pancen rada ringkih ning kono kuwi. Ning karepku ki nek Ken Sari gelem ki malah njur tak pek bojo tanggung jawab kok aku. Upamane Ken Sari ki gelem tak pek bojo, ayo tak pek bojo tenan.
0: Kedadian iki ning padepokan.
1: Ayo.
0: Mongko sang putri Kendedes lenggah ning kene. Nek nganti sang putri preso utawa mireng lelakon iki. Apa ora bakal cilok?
1: Ayo ya aja nganti krungu ya akangmu tantra sing nutupi tumindakku.
0: Yo lamun aku nutupi ning Ken Sari. Para cantrik liyane.
1: Nek dikeke dhuwit iki ora omong-omong ngono.
0: Are tok bungkem nganggo dhuwit.
1: Lah iya, ben ora omong-omong malah syukur dhuwite sing akeh. Terus engko dienggo ngelamar sisan ngono lho.
0: Ngono kuwi to caramu.
1: Ha dhuwit iki kuwasa ya.
0: Carane ngrampungi perkara iki nganggo dhuwit ngono kuwi. Heh. Nek caramu kaya ngono kuwi kebojo. Ku ora bisa ngelungguhke anggonmu dadi prajurit tumapa. Prajurit tumapelmu kudu tanggung jawab. Kudu tumindak sing becik. Nuladani kang prayoga tumrap marang kawuleng tumapel. Ora anggar ana perkara dibungkem nganggo dhuwit, dibungkem nganggo bondo. Jur kepriye tatanan ning tumapel mengko?
1: Ning nek nganti aku engko kadenangan leku tumindak ora bener terus sang putri ya preso, saya nek tekan sang aku waduh ciroko aku wis kegayuanku sepera-sperane dadi perjurit.
0: Sing ngono wae.
1: Sabar iki.
0: Tok baleni ra tumindakmu.
1: Yo. Yo yo ora wis ora.
0: Tenan ora.
1: Sepisan iki aku.
0: Nek nganti sang putri preso sing tak semlangke iki tan burung bakal kepireng ding.
1: Sepisan iki aku janji. Aku wis ora bakal baleni tumindak meneh. Nek
0: tenan.
1: Ken Sari ora gelem. Ning nek Ken Sari gelem tak pek bojo. Wis ngono wae.
0: Sang putri.
1: Eh?
0: Sang putri.
1: Aku tak semingkir disik.
0: Kalau gue ngalih, sikat tuh.
1: Nih, ojo mater sang putri dulu.
0: Udah,
1: perkara kampung.
0: Ngalih, ngalih.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Ketua Panitia Reoni SMA Negeri 4 Yogyakarta Aditya Bagaskara mengatakan apresiasi kepada seluruh keluarga besar alumni yang hadir mulai dari angkatan senior hingga lulusan terbaru. Menurut Aditya, esensi utama Reoni bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi ajang silaturahmi akbar untuk kembali merajut kekerabatan yang mungkin sempat renggang. Tema Reoni SMA Negeri 4 Yogyakarta adalah harmoni lintas generasi yang dikemas dalam bentuk konser musik. Tema tersebut dipilih sebagai refleksi perjalanan budaya populer yang dialami berbagai generasi alumni. Beralih ke informasi lain, Kota Yogyakarta memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain. Dengan wilayah yang relatif kecil, jumlah penduduk yang padat, serta masyarakat yang heterogen, Kota Yogyakarta harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan kreativitas masyarakat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan Kota Yogyakarta saat ini telah memasuki fase aging population dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 17,8%, tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menurutnya perlu direspon dengan pengembangan ekonomi kreatif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indai suasono siang, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya. Hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026 bersama saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso dari jam 11 sampai sore nanti. Saklajengipun sumangga kita pidhangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali ganti ira-irahan Jiwa Mardika lan Jiwa Merdika. Sugeng midhangetaken.

0: Perompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Perompat RRI ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya wonten ing wedal menika sesarengan Titik Renggani, sumangga kita pidhangetaken info UMKM di bis stik keju. Sugeng midhangetaken.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titik Renggani yang siang hari ini selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya bagaimana peran pelaku UMKM itu dalam membuat produk-produknya agar bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai ada Mas Damar Parikesit ini. Selamat siang, Mas Damar.
3: Selamat siang, Bu Titi.
2: Ya, selamat siang. Ini Mas Damar punya usaha atau produk, ini pelaku UMKM yang memproduksi stik keju dipis, begitu ya?
3: Tepat sekali.
2: Oke. Ini Mas Damar Parikesit ini ya, UMKM dipis. Ini alamatnya di mana sih, Mas?
3: Kami beralamatkan di Jalan Kayu Ruang, KM6, Gang Pandega Sakti nomor 1C. Tepatnya kurang lebih di dekat 403, Batalion 403.
2: Oke, ini cistik camilan stik keju dipis ini ya.
3: Betul.
2: Ini dulu punya usaha ini dari tahun berapa ini, Mas Damar?
3: Untuk inisiator idenya itu kami bermula dari 2016. 2016 itu idenya dari kakak saya karena saat itu lagi tren dan boomingnya yang namanya kayak lidi-lidian pedas. Mungkin saat itu rasa varian keju itu masih kurang kali ya, Bu ya. Dan sedangkan keju itu mulai diperkenalkan layaknya entah maca, red velvet yang baru naik. Sehingga kita milih keju ini rasa-rasanya merupakan suatu bahan baku yang mungkin gak ada habisnya. Sehingga kita lanjut cari referensi resep, uji coba trial and error-nya, banyak sekali yang kita lakukan. Hingga akhirnya 2020 itu kita rilis.
2: Oh gitu, gitu. Ini sebagai anak muda nih, Mas Damar nih, dengan pelaku usaha UMKM seperti ini, kenapa ini mau begitu? Kenapa nggak pilih usaha lainnya, bentuknya misalnya kayak gitu, Mas?
3: Saya rasa bidang kuliner itu suatu bidang usaha yang tricky menurut saya, Bu ya. Karena ada kalanya ketika Anda harus mempersiapkan modal yang besar, ada kalanya Anda harus mempersiapkan ide yang long lasting. Mungkin nggak perlu modal besar, tapi ketahanan lamanya. Sehingga kita pun juga memilih trik usaha yang sekiranya kalau modal kita pas-pasan, setidaknya daya simpannya bisa kita maksimalkan tanpa pengawet banget.
2: Weh, gitu. Ternyata punya pemikiran seperti ini anak muda nih ya. Mungkin Sutresno Budaya juga pelaku-pelaku UMKM, atau bahkan ini yang pengen bingung-bingung nih anak-anak muda, bingung aku pengen punya usaha tapi aku bingung bagaimana caranya memulai. Biasanya memulainya itu yang sulit ya.
3: Betul, Bu, betul.
2: Dulu cerita memulainya bagaimana ini? Pasti ada pasang surut, ada kendala.
3: Oh dan... pasti.
2: Seperti apa, Mas Damar?
3: Paling utama mungkin lebih ke keluarga orang tua kali, Bu ya. Utamanya ibu saya. Jadi background bapak ibu saya itu kan bukan kuliner. Tapi nyatanya mereka mungkin memiliki passion ketika saya SD tepatnya. Banting setir dari bapak teknik mesin, ibu ekonomi.
2: Oh gitu.
3: Sama sekali tidak ada kaitannya, bukan? Nah, tapi dari situ ternyata saya sadar saya saat ini dilahirkan oleh pengalaman bapak ibu saya yang terjun di dunia kuliner. Sehingga pendidikan saya pun saya ambil di backgroundnya tata boga.
2: Wih, luar biasa ini, cowok tapi tata boga ya, ini ya.
3: Jadi saya mungkin salah satu dari banyaknya kelas di isi wanita Jadi mungkin saya pemain wanita tapi di kelas,
2: di kelas
3: dengan
2: gitu ya,
3: ranah yang good way maksudnya.
2: Oke, okay, baik. Terus ini Mas, berkaitan dengan pembuatan stick keju di piece ini. Ini dari sisi penjualannya itu bagaimana nih Mas? Cara-caranya mungkin dimanapun aja kayak gitu.
3: Kalau untuk saat ini yang paling efektif kami lakukan itu lebih ke pastinya word to word ya Bu ya. Mouth to mouth. Atau door to door gitu, karena lebih ke ini Bu, karena kami juga menjual pengalaman bahwasanya kenapa kok saat ini secara kemasan jenengan lihat sendiri kami tidak mau menutupi eksistensi dan tingkat percaya diri kami.
2: Oke. Okay.
3: Bahwasanya transparan itu sudah cukup.
2: Oke, ini luar biasa. Berarti ini ada cerita, ada maknanya nih dengan dengan apa standing pouch yang transparan seperti ini. Betul, berarti Bu. Jadi kadang-kadang jangan sampai beli kucing dalam karung nih ya.
3: Ya,
2: nah, ditutupi kabeh tapi begitu nih dibuka remuk kabeh ya, gitu ya. Ternyata ini enggak nih ya, gitu Bu. Ya.
3: Iya, benar itu. Okay. Salah satunya.
2: Salah satunya seperti itu. Sebagai pelaku UMKM ini yang juga ada apa ya, tujuan utamanya itu ya, tadi ya, kaitan transparansi.
3: Iya betul, ada mimpi besarnya juga ya.
2: Oke, okay, gitu. Terus ini penjualannya selain itu door to door tadi juga bisa disampaikan, disampaikan ke konsumen-konsumen langsung begitu ya. Selain itu juga dengan medsos ataupun apa?
3: Untuk medsos saat ini emang kami tidak bisa memaksimalkan karena beberapa satu dan dua kendala. Terlebih dari kemampuan kami yang mungkin Ibu jenengan sendiri pernah dengar kalau kita tuh One man show kurir ya kita.
2: Iya, sama-sama
3: karyawan
2: semuanya,
3: produksi ya kita.
2: Oke, okay. Tapi kebanyakan pelaku UMKM ya seperti itu. Banyak kan one man show mereka. Tapi mereka fine-fine aja. Dan ternyata itu sesuatu hal yang lebih. Kalau nanti kelak itu menjadi besar, udah tidak bingung-bingung lagi begitu ya. Oke, okay. Dengan apa dengan one man show itu tadi, seperti apa ini untuk produksinya, tingkatan produksinya, untuk marketingnya dan lain sebagainya, pilah-pilahnya seperti apa nih?
3: Oke, untuk tingkatan produksinya itu kami, saya sendiri ketat memilih karyawan sehingga saking ketatnya saya mau orang yang terpercaya. Salah satunya ya saya manfaatkan aja bapak ibu saya. Itu yang paling saya percaya.
2: Iya, benar-benar terpercaya ya.
3: Iya. Jadi saking ketatnya kriteria yang saya mau, akhirnya saya mungkin kalau ada istilah orang tua mewariskan, mungkin gak bisa kali saya jadi pelopor anak yang mewariskan resepnya ke orang tuanya.
2: Oh gitu, gitu. Terus ini, bahan bakunya apa aja nih Mas untuk stick keju dipis ini?
3: Oke, untuk stick keju dipis yang kami buat ini, bahan bakunya tentunya ada tepung. Dan untuk flavor aromatiknya tentu yang kita ambil adalah keju.
2: Keju
3: di sini gitu, yang kita pakai itu ada dua jenis, keju cheddar dan keju edam.
2: Oh gitu.
3: Pemilihan kejunya pun itu berdasarkan trial and error. Contohnya kenapa kita, saya pribadi memaksa untuk keju edam aja karena dari segi aromatiknya, dari segi bomb flavornya, itu saya rasa ketika digoreng, ketika disimpan dengan masa waktu yang bisa di acceptable, itu tetap tidak mengurangi esensi dan eksistensi dari stick keju ini.
2: Oke, begitu. Sekarang kasih ini ya, tips ataupun strategi bagi pelaku-pelaku UMKM, apalagi anak-anak muda nih pengen jadi pelaku UMKM, pengen menghasilkan dari rumah begitu. Biasanya kan idam-idamannya kan gitu mimpinya, pokoknya kerja dari rumah tapi dapat hasil yang sangat-sangat besar. Itu kan seperti itu. Bisa kasih tips ataupun strateginya seperti apa ini Mas Damar untuk berbagi informasi ke pendengar Teras UMKM kali ini? Monggo.
3: Oke. Mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, yang paling pertama disiapkan itu tentunya niat ya Bu ya.
2: Niat sih.
3: Niat, niat sih.
2: Ono modal nih, rano niat podo wae ya.
3: Iya, ora mlaku to.
2: Ora mlaku ya. Terus?
3: Nah, kemudian kedua ada referensi yang kita temui. Contoh, kalau referensi dari saya pengen usaha dengan modal sekecil mungkin, usaha apa yang cocok? Atau mungkin saya pengen usaha besar, tapi modal saya cukup besar, yang saya kurang itu adalah waktu dan tenaga. Apa yang harus saya lakukan? Balik lagi ini mungkin secara general, ini bukan hanya kuliner aja kali Bu ya, tapi ada beberapa referensi yang saya temui dan teman-teman saya terutama kayak thrift shop, thrifting, mungkin ada yang jasa membuat desain arsitektur dan lain-lain. Ada kalanya mereka pekerjaan utamanya, salah satu cerita teman saya itu ada pekerjaan utamanya adalah guru. Pekerjaan sampingnya itu ngonten tentang arsitek rumah. Yang dia jual adalah jasa desain arsitek rumahnya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah bukan memikirkan bagaimana aduh teknis ke depannya gimana, aduh operasional ke depannya gimana. Mungkin lebih ke niat dan visi misi utamanya dulu kali ya, Bu ya. Gimana caranya kita nyiptain kalau misal yang kita batasi yang kita terbatas saat ini adalah tenaga dan modalnya. Mungkin ada kalanya bisa kita tingkatkan wawasannya dulu. Sehingga apapun yang kita kerjakan ke depan at least bukan sewaktu-waktu menjadi bom bunuh diri kita. Saya udah, ini bukan pekerjaan utama saya, tapi kok nyatanya menguras banyak sekali dari saya. Nah, mungkin saya rasa itu secara general yang bisa saya sampaikan. Dan untuk bidang kuliner ini merupakan salah satu bidang yang saya dalami. Jadi mungkin inilah salah satu manifestasi saya yang saya jalani, yang saya emban selama saya kuliah dan sebelumnya mencoba berbagai bisnis. Dan ini salah satu stick keju, ini salah satu bisnis yang ternyata cukup panjang umurnya ketimbang lain-lainnya.
2: Oke, baik, luar biasa, matur nuwun nggih Mas Damar Parikesit dari UMKM Dipis yang ada di Jalan Kaliurang Yogyakarta untuk produksi cistik Dipis. Terima kasih sharingnya di siang hari ini ya, Mas Damar. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya keberadaan pelaku UMKM yang kita selalu undang di Teras UMKM bisa memberikan sharing, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu buat pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang pingin menggeluti usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Awake sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

inilah kata bijak tokoh dunia. Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal, ia terus tumbuh selama kita hidup. Mortimer Adler.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo wonten wedal kumandang azan zuhur berkumandang jam 11:47. Monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam.

Sutresno Budoyo Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.
1: Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

0: yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
1: Saat ini, tidak hanya lagu-lagu tren saja yang diminati anak muda untuk di-cover. Musik selawat juga menjadi salah satu garapan para penyanyi untuk mereka berkarya, terutama di channel YouTube. Mereka berlomba-lomba untuk mengaransemen ulang selawat dengan alunan musik dan nada yang indah. Salah satunya adalah Fitriana Kamila dengan selawat nariahnya. Tapi di info musik kali ini, kami hadirkan lagu daur ulang yang lain dari Fitriana Kamila berjudul Sepohon Kayu.

0: banyak versi penyanyi yang mengcover lagu Sepohon Kayu ini, seperti Ustaz Jeffrey, Wafiq Azizah, kelompok Saujana, termasuk Fitria.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
2: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Betty. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan uyon-uyon siang keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiyo caos panglipur kanthi rajian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo badhe katuraken gending kapisan, gending kumbang moro, laras pelok padet limo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya sumangga kalajengaken malih kiyaran Uyun-uyun siang wedal menika. Tumuli katuraken rajian gending salajengipun gending lolo kali beber kalajengaken ladrang Subo Siti Laras Lindru Patet Songo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek daring di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menata kawasan terminal pada 3 Juli kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keberadaan pangkalan tersebut diharapkan mengakhiri kebiasaan pengemudi menunggu penumpang di bahu jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Menurutnya fasilitas tersebut juga memberikan ruang tunggu yang lebih aman dan nyaman bagi pengemudi ojek daring. Beralih ke berita yang lainnya Bang Pop. Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi memastikan Tari Ujungan siap tampil pada Festival Lima Gunung ke-25 yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan Tari Ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yoritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network dan dari Perompat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perompat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar enggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Perompat dengan teman-teman kita di Perompat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, ya. Gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, Ge?
1: Sehat dong, luar biasa ya. Mas Gilang, ya. Hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perompat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo, di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan? Nah,
2: mungkin makanya nanti kita bahas, Jim.
1: Bang Jo ya. Siap. Ya. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Dah, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon ini, Bang Jo.
1: Oh, sambungan telepon ya.
2: Ya, betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Siap, gak apa-apa bersama apa namanya, Raden Nganten Adiasworo ya. Udah tersambung ya,
2: sudah tersambung kita ya. Ini kita sapa terlebih dahulu Jebang.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang rayu-rayu, Om Swastiastu.
1: Sehat ya Bu ya.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta, Jogja, sehat selalu Bu.
2: Sehat semuanya Ibu Waraji. Terima kasih tentunya sudah hadir
1: Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perompat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perompat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066. Monggo bisa bergabung
1: gitu. Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perompat itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sanget, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali Je hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan Je antara manusia dengan Sang Pencipta. Nah, gitu Je Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, Jih, terima kasih Mas Gilang, luar biasa. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada ya. Jadi sesaji ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Mm-hmm. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng, ya, ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
2: Leres betul sih.
3: Katakanlah penyantunnya. Nah, seperti itu. Nah, sama ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jebuor?
3: Seperti itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Nje. Doa yang diwujudkan, mungkin seperti itu, Nje, Bu Waro, Nje. Dari simbolis ya, rasa syukur tadi ya, juga, Nje. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Waro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, jadi nggak mungkin bunga mawar, melati, kantil dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali, tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang sederhana, tetapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran syukuran karena sudah hamil 7 bulan. Pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa? Semesta ini kita apa? Ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu namanya tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah, kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga.
3: Banyak, ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Sega megono katanya kok.
3: Nah, sega megono itu bisa dibikin tumpeng. Karena megono itu sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya malah dari Pekalongan, Ji?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai, ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya tetap sama, itu dia.
3: Betul. Ya, dan ada tumpeng yang mungkin aku pernah lihat, ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk putih.
2: Warna-warni ngaten iku, Nje, Bu.
3: Itu ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya. Kalau
3: yang jelas tetap putih itu adalah mewujudkan suci, ya, tumpeng putih itu. Kemudian biru, ya, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, ya, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menika nggih.
3: Ya, bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk air minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tusuk.
2: Aha.
3: Walaupun tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Je.
3: Tapi jangan warna pakaian ya Mas ya. Oh. Itu berbeda.
2: Jangan itu benten nanti ya Bu Wara ya, itu jawab nah, saat beda.
3: Jadi sekarang saya mau tanya, itu kalau orang Jawa bilang tumpeng itu ada artinya.
2: Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh iya. Nah,
2: menapa itu Bu Wara?
3: Je. Iya, tumpeng itu yen metu kudu mempeng.
2: Nah, yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu iya. Artinya enggak ini Bang Jo?
3: Kalau iya. Indonesia
2: orang. Ya. Orang ngerti nih Ibu Wara Bang Jo.
3: Nah, artinya kalau kita keluar menjalankan kehidupan, itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah, kudu lempeng seperti tadi itu. Mempeng itu juga katanya Bu Wara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi nggih Bu Wara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Bu Wara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan mboten Bu Wara?
3: Sebetulnya imajinnya saya dari tahun 2010 itu contohnya saja saya sudah merias nah itu perias zaman dulu itu tetap berpuasa
2: terlebih dahulu berarti
3: iya. Karena apa, kalau dia merias ya, atau mungkin pada waktu dia midodareni seperti ceritanya Joko Tarub Dewi Nawang Mulan kembali ke apa itu namanya, ke angkasa ya, itu dia mengatakan besok kalau anak aku menikah, aku yang akan datang untuk merias. Sama secara tradisi dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa, mengerik rambutnya ya, dan memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, gitu. Berubah atau manglingi.
3: Betul, juga meminta agar apa, keselamatan juga, keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang merias.
2: Nah itu, dia dari dulu memang dilakukannya seperti itu katanya Bu Wara.
3: Kemudian untuk sesaji pun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa itu ada doanya. Ya. Tidak hanya menyalakan itu ada doanya. Ditujukan kepada siapa. Nah seperti itu. Permisi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan dupa itu ada jawab itu. Jadi jangan berpikiran banyak, berkata wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terus jumpa itu pasti punya kekayaan atau apa itu pesugihan atau tidak setelah seperti ini rasa syukur di Bali Hindu itu kalau kita lihat setiap menit loh Mas ya, setiap menit apa yang dia masak pada waktu di situ ya itu pasti akan disisihkan dulu, bukan disisakan, dicurahnya dalam artinya, tapi di kesampingan dulu untuk Sang Yang Widi. Oh ini daharanku hari ini, rezeki dari Tuhan, dari Sang Yang Widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
2: Demikian. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu jadi orang sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih sajen itu sebagai itu sesuatu yang mistis seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Kalau dari Bu Wara sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Kita
3: betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak tak sesajikan lah, cuman kembang, cuman minum, cuman makan daharan seperti itu. Atau mungkin juga bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin. Sudah diatur sama
2: leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jek
3: kuwer aja.
2: Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten jek kuwer aja. Kalau juga tadi Bu Wara menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Jeh Bu Wara. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngaten Bu Wara terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri?
3: Sangat berbeda.
2: Ngaten ya.
3: Iya, tetapi tujuannya itu tetap sama.
2: Aha, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Tapi kalau untuk macam-macamnya itu ada perbedaan. Ya, tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi. Seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya. Bunga. Bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan ya. Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu kamboja tetapi yang tidak dimakam ya. Dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai ya. Itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah, itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya. Kenanga itu tidak memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa di Jogja Solo. Ya, kadang tidak memakam. Jadi setiap daerah apapun bunga yang ada di situ di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu kalau emang adanya itu, mau adanya bougainville, mau adanya apapun itu ciptaan Gusti dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi itu adalah sarana, yang penting ucapan doa dan jawab kita.
2: Aha, begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngaten Jeh Bu Wara. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Wara. Bagaimana Bu Wara melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Bu Wara? Kalau Bu Wara melihatnya sendiri seperti apa?
3: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin itu mereka yang anak-anak SD SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, melu saja, cuman ikut saja duduk disirami. Tapi tidak tahu artinya itu apa. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu, lebih mengerti. Itu satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Ada apa?
3: Bekaka
2: salah satu atraksi budaya yang ada di Gamping gitu, Ji.
3: Iya, Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
2: Bersih desa.
3: Retik bumi. Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan membersihkan desa dengan gunungan, ya kan? Memberikan hasil panen kita dan nanti bisa untuk rayahan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem.
2: Ngapem kan? Menikannya berbagi apem.
3: Iya, seperti itu. Jadi harus sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhung bukan anak cucu kita.
2: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung.
3: Betul. Jadi anak muda itu jangan sampai anak muda sekarang seperti saya. Sasak, nuk rambut deng, gak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Mas, le, ayo. Ayo ikut gawe itu tadi. Ini gak foto mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di siramiki ngopo. Ini mbah keris toh mas. Mas, kalau nah. Ada mbah. Oh, itu ada maksudnya. Terus, setiap kan kita lahir, itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya. Kita itu punya saudara kembar lo Mas Gilang.
2: Punya saudara ya, kembar?
3: Iya, Mas Gilang juga punya saudara kembar.
2: Sinten Buwara, Buwara lah yang lebih tahu ini.
3: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
2: Oh, Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
3: Nah, itu saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal baik. Juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan, perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih acaranya tujuh. Tujuh. Nek wong Jawa bilang tujuh itu pitu.
2: Pitu.
3: Ya kan? Pitulungan.
2: Aha, nah, pitulungan pertolongan menika ngaten nggih Bu Arjo.
3: Pertolongan, jeneng aku dibikinkan benang, benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
2: Itu
3: untuk apa? Untuk kita agar selamat.
2: Selamat. Padahal
3: orang tua kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
2: Laku prihatin ngaten nggih Bu Arjo.
3: Laku prihatin. Betul.
2: Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Betul. Jadi semuanya memiliki itu nggih Bu Arjo. Termasuk Bang Ju juga ini berarti nggih.
3: Oh, punya.
2: Berarti Bang Ju juga ada Bang Ju itu sedulur papat limo pancer. Loh.
3: Nah, Kakang Kawah di hari-hari.
2: Kakang Kawah di hari-hari.
3: Kenapa disebut Kakang Kawah? Kakang Kawah. Kakang Kawah itu adalah air ketuban yang keluar lebih dulu saat lahir.
2: Oh, makanya nah, disebut kakak, ngatain aja kakang, gitu.
3: Iya, karena lebih tua.
2: Aha.
3: Ya kan? Dan itu air untuk melicinkan caranya, ya. Melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, Adi Ari-Ari atau placenta. Nah,
2: oh, kita kan ngatain. Pemaknaannya di situ, nih, Bu Aranje.
3: Betul, itu lahir. Nah, placenta ini lahir setelah bayi keluar. Tapi kadang-kadang ada yang bersamaan. Dia apa? Gubet. Nali gubet di leher. Makanya disenamakan kalung usut. Mungkin kayak menjadikan anak kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi kadang kawah itu kawah dulu ya kan? Kebetulan dulu baru ari-ari. Nah setelah itu adalah getih. Getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap melahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah, seperti itu. Kemudian puser atau tali puser.
2: Nah, ngaten nggih, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, ngaten nggih, Bu.
3: Iya, itu filosofi Jawa tuh banyak ya, Mas.
2: Itu dia.
1: Menggambarkan berarti ya hubungan antara atau melulu apa, negatif ya, Bu War dan juga Mas Gilang ya.
3: Menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, betul, keseimbangan diri dan lingkungan.
2: Oh, ngatain je. Sangkan paraning dumadi.
1: Betul. Oh, po artine?
2: Artine apa Buara itu? Je ngatain je Buara. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini ya.
1: Kita jeda istirahat dulu kali ya, Buara dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu.
2: Siap Bang Jo.
1: Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya.
2: Siap Bang Jo, di Pro4 Jogja juga sudah banyak yang masuk juga ini, nanti kita akan respon satu persatu.
1: Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po pendengar Pro4 jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Pop ngarep Perompat dimanapun berada, barengan Ayu Joritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang,
4: ya Bang Jo, siap.
3: Iya, ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau yeah, dari Perompat Jakarta ini WhatsAppnya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi malam, belum
3: iya,
4: malam biasa.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya,
4: belum mulai
3: besok
4: acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini Ayu baca dulu deh yang
4: Monggo,
3: dari Perompat Jakarta.
4: Silakan ya, Bang Jo.
3: Ada Pak Haris di apa namanya, Haris ini di kota Jogja.
4: Oh di Jogja
3: ya. Mau nanya, ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman kerajaan Sriwijaya, katanya gitu.
4: Okay.
3: Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya.
4: Yeah,
3: itu satu dari Pak Haris.
4: Haris.
3: Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Theo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara, Theo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Mas Theo tadi. Dan juga monggo mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan tadi Bu Woro.
3: Nah,
4: masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat, Jih, Bu Woro?
5: Semangat.
4: Luar biasa.
3: Harus ya.
4: Jih, Bang Jo, tadi Bu Woro ada dua pertanyaan juga, yang dari Jakarta tadi ada Pak Haris.
5: Nah, pertanyaannya Bapak Haris. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris, rezeki dilancarkan.
4: Amin.
5: Menanggapi bahwa apakah sejati tadi untuk berarti mendoakan Tuhan ya? Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan sejati. Ya, saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa. Mungkin Batak ada, Kalimantan, itu juga adanya. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan, Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Ya. Sekali lagi, ungkapan rasa syukur, penghormatan kepada leluhur dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Ari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirakatan 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur. ya, mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari. Nah, kita mengucap. Terus ulang tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada. Untuk ucapan ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potong. Nah, itu ucapan rasa syukur. Aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh ya,
4: rezeki
5: dimakan juga, itu adalah ucapan rasa syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
4: Leras, J.
5: Jadi untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya terlebih dahulu, kita harus bisa tahu apa itu. Jadi,
4: itu dia.
5: Agar dalam praktiknya, praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang
5: sementara
4: utama,
5: sesaji ini dipandang sebagai bagian dari adat. Nah, warisan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang saya menganggap apa ya, praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga, tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting ya, di situ, Jeboro.
5: Dan juga saling bisa sikap menghargai.
4: Leres.
5: Gitu. Enggak boleh kamu ulang tahun, acara ulang tahun apa bertambah, oh, mau mati mau ini, tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Nah, kita harus bisa menghargai, tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng. Tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti menduakan.
4: Ngaten gitu Jeh Buwara. Tadi Pak Arif dan juga mungkin tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang ada di Magelang. Mas tadi Teo, Jeh, Bang Jun Jeh, sudah.
5: Ya, sebetulnya jawabnya untuk Mas Teo juga.
4: Nah,
5: Mas Teo, untuk Mas Teo.
4: Atur nuwun.
5: Dilancarkan rezekinya. Sama ya, untuk Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Ya, siap.
5: Kembali lagi bahwa itu apa itu untuk persembahan ya, untuk ucapan syukur ya, seperti itu. Nah sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain dengan bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kue tar lah kalau sekarang itu atau donat ditumpuk-tumpuk sampai apa tinggi kalau enggak ubi. Nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi dikelilingi ubi kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Betul.
5: Ya kan?
4: Nah, sebenarnya sama-sama saja ngaten Jeh Buwara itu.
5: Apakah itu juga menduakan Tuhan dengan kan seperti itu tidak. Semua itu adalah cita-cita Kristus.
4: Itu ya? Dia. Jeh, matur nuwun. Terima kasih Bu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang di telepon belum ada Bang Ju, monggo.
3: Sutresno Butuh juga.
4: Ah, Jakarta boleh ini ya. Langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju. Mohon maaf nih, monggo. Sugeng siang Sutresno Butuh yo.
0: Sugeng siang Mas Gilang kali sinten iki?
4: Monggo. Ini ada Bu Wara sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
3: Dengan siapa ini Pak?
4: Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini.
0: Ah, ini Mas Gilang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu, ini satu Indonesia loh ini yang mendengarkan.
3: Iya Pak.
0: Oke. Ya. Ini sebagai Sagio.
4: Pak Sagio.
3: Pak Sagio, oke.
4: Silakan monggo Pak Sagio.
3: Pertanyaannya.
0: Ini enggak ini mata maaf saya nggak banyak.
4: Yeah.
0: Tapi di sini tadi kan berembuk.
4: Ya. Yeah.
0: Dengan mau bertemu di dulu Mas Gilang.
4: Yeah.
0: Anu, oh my, besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Oh, nggih. Gitu nggih, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio tansah sehat. Nggih, terima kasih Pak Sagio tadi.
3: Meet up ya bahasa.
4: Iya, betul sekali. Meet up.
3: Nggih, leres betul. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa
3: tentunya. Oh, ala,
4: podo. Oh, podo apa?
3: Di sini juga sama.
4: Monggo Bang Jo. Mungkin yang ada di Jakarta ya.
3: Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria.
6: Bang Jojo dengan Cik Guria.
3: Iya silakan Cik Guria, dipersingkat dan, karena waktunya juga halo, udah mepet ya.
6: Jogja.
4: Nah, ya, Jogja istimewa. Monggo, ya. Waalaikumsalam Cik Guria.
3: Silakan.
6: Suto wijay.
3: Iya, Cik Gu punten boleh dipercepat Cik Gu karena waktunya.
6: Ya, sama bawa.

0: Cek Guria
1: terima kasih
0: di
1: Cek
0: Jakarta.
1: Guria.
0: Monggo,
1: silakan. Monggo, Bu Woro.
0: Bu Woro.
2: Cek, terima kasih dengan Bu siapa tadi aku enggak
1: ada Guria. Cek Guria.
0: Cek Guria.
2: Oke, okay, Bu Cek Guria, terima kasih sehat-sehat selalu, Bu Ye. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya, ada kembang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya, kenapa tidak pisang emas ya? Namanya itu betul sekali. Halo?
1: Iya, iya. Monggo,
0: silakan Ibu. Nah,
2: jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itu adalah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya, sampai ya, ya satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, apakah kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua itu sama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman atau kembang bureh ya, itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga pasti ada bunga mawarnya. Setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa apa? Rasa cinta, ya, ketulusan itu mawar. Kemudian melati itu melambangkan keharumnya, nama baik. Kemudian kesucian, ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
1: kebaikannya.
2: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga dan bukan hanya sekedar hiasan. Itu ada artinya juga ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi. Ya. Ada melati, ada mawar, ada kenanga. Ya itu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diborehkan ya, ditaruh di badan, diboreh-borehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, ya kan? Seperti itu. Ada minyak apa? Itu digunakan. Bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya itu juga boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh harus tiga, harus apa ini tidak, ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam, ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar, ya. Ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya dan saya tadi mengatakan jawabnya. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dimakai atau dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya akan mengadakan pernikahan suci anak saya.
1: Ya, gitu. Tentunya
2: bisa mengaturkan dan adanya tiga ini
1: Nah,
2: ini akan kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
1: Oh, ngatain je. Siap, Woro, matur nuwun tentunya. Itu tadi nggih, Cik Guria, nggih, matur nuwun.
0: Ya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
1: Di sini ada yang di WhatsApp dulu, nggih.
0: Boleh kita baca WhatsApp
1: masih aja, ada Mas yang hadir Gilang. Ini, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyu.

0: Wangi, saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
1: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya Mas Gilang ya, sudah menit 58.
0: Monggo Bu Woro bisa dijawab dengan singkat juga, juga untuk menutup juga
1: sekalian closing statement
0: persembahan kita di siang hari ini. Monggo Bu Woro.
2: Ya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga, ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil ya. Untuk sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, ini kembali ke agama, mohon maaf Bapak Tuhan itu kan menciptakan kelihatan dan tidak kelihatan juga ya. Kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi, jadi bukan hanya
1: ke niatnya ya Bu Woro ya.
2: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja. Kalau sebenarnya kita mau, aku hari ini malam Jumat mau membakar kemenyan, membakar dosa supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Roh jahat itu tidak, kenapa harus menunggu dalam malam Jumat? Roh jahat itu sudah berbeda alam. Setiap hari Senin juga ada kok, ya kan?
0: Monggo,
2: tapi yang penting tergantung jawabnya saja.
0: Iya, begitu Ji.
2: Pelakunya.
0: Ya, Bu Woro matur nuwun sangat.
1: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajian itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya.
0: Betul Bang Jo.
1: Niatnya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
0: Siap Bang Jo, terima kasih banyak.
1: Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang.
0: Terima kasih Bang Jo. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Ayo.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festive ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam alam anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wiatmoko mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan dan mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri dan jasa dalam mengembangkan kotanya. Salah satunya dengan gencar menggelar festival dalam rangka menyambut 5 abad kota Jakarta pada 2027 mendatang. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Festival Bunga Bandungan 2026 mampu memukau ribuan penonton yang memadati Jalan Raya Ambarawa Bandungan Kabupaten Semarang akhir pekan lalu. Konvoi peserta tidak hanya melibatkan 25 mobil hias dengan berbagai tema, tapi juga pasukan penari yang menampilkan ciri khas masing-masing. Ketua Perkumpulan Pedagang Petani Bunga Bandungan Kabupaten Semarang, Endro Pranoto, mengatakan bunga telah menjadi ikon Kecamatan Bandungan dan Kabupaten Semarang sejak era kolonial. Selain itu, kawasan Bandungan juga memiliki sejarah panjang budidaya bunga. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Irama Budaya Nusantara.

0: Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan baru yakni kewajiban menggunakan pakaian tradisional Jawa, Gagrag Yogyakarta Lengkap, sebanyak 6 kali dalam setahun. Kebijakan ini sudah dimulai sejak Januari 2015. 6 hari yang dimaksud yaitu pada tanggal 13 Februari bertepatan tanggal Hadegeng Kraton Ngayogyakarta, 31 Agustus pengesahan UUK DIY, Hari Jadi Pemda DIY, serta 3 kali pada Grebeg Gunungan di Kepatihan, yakni Maulud Nabi, Syawal, dan Idul Adha. Kebijakan sejenis sudah diterapkan di pemerintah Kota Yogyakarta setiap 35 hari sekali, yaitu hari Kamis Pahing. Penggunaan pakaian tradisional ini adalah untuk melestarikan pakaian tradisional itu sendiri. Ketua Dewan Kebudayaan DIY Joko Duyanto mengapresiasi positif kebijakan penggunaan pakaian tradisional bagi pegawai pemerintah di DIY ini.
1: Mengenakan busana itu setiap hari Kamis misalnya, tetapi disertai dengan makna dari pakaian itu sendiri. Sekaligus nanti menggambarkan perilaku ketika orang berpakaian Jawa itu. Dan otomatis sedikit-sedikit nilai-nilai filosofi atau falsafat Jawa itu diterapkan gitu loh.
0: Di balik pakaian tradisional Jawa, ada makna besar dari sekedar pakaian sebagai penutup badan. Tetapi lebih jauh dari itu, si pemakai memahami hakikat hidup dan kehidupan, seperti filosofi pada pakaian Jawa. Namun sayangnya, selama ini pakaian tradisional banyak disalahgunakan. Padu padan yang tidak pas sehingga mengurangi kekhasan pakaian tradisional itu sendiri. Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian tradisional ini diharapkan mampu mengembalikan nilai-nilai luhur pakaian Jawa, khususnya gaya Yogyakarta. Hal senada disampaikan Pengageng Tepas Dwarapura Kraton Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung, KRT Jatiningrat atau yang biasa dikenal Romo Tirun Marwito. Romo Tirun menjelaskan pakaian Jawa dari ujung atas penutup kepala bernama iket dimaknai manusia harus mengikat pikirannya agar tidak goyah.
2: Ikat kepala itu namanya saja ikat, mengikat kepala itu adalah pusat penalaran kita. Jadi harus dikendalikan, nalar kita harus dikendalikan, ditata sedemikian rupa. Maka sering dianggap juga sebagai udeng. Udeng itu adalah mudeng. Mudeng itu adalah tahu. Jadi semua pengetahuan itu ada di kepala kita. Maka perlu itu dikendalikan, diikat.
0: Kepala juga dikenal dengan istilah udeng, berasal dari kata mudeng yang artinya paham. Hendaklah manusia mempunyai pengetahuan yang lengkap sebelum bersikap. Ada banyak hal filosofis yang terkandung dalam baju tradisional Jawa. Inilah yang coba dilestarikan pemerintah Yogyakarta dengan adanya aturan penggunaan baju tradisional Jawa pada waktu-waktu

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Tari Bedoyo Kraton Yogyakarta. Dalam perspektif budaya Jawa, istilah Bedoyo dan Serimpi menyiratkan makna yang sangat penting. Makna penting itu bukan saja bagi kalangan ningrat Jawa, melainkan juga bagi masyarakat petani Jawa. Di lingkungan istana, Bedoyo dan Serimpi dipahami sebagai genre tari putri Jawa yang merefleksikan tingkat keteraturan, keselarasan, kehalusan budi, dan pengendalian diri yang tinggi. Sementara di kalangan petani Jawa, istilah tersebut dipakai untuk itu. Ini tidak harus diartikan bahwa dasar-dasar estetika tari istana sama dengan dasar-dasar estetika tari rakyat. Masing-masing memiliki perbedaan tergantung pada latar belakang budaya, tradisi, dan cara berpikir masyarakatnya tentang seni. Yosmang ini dianggap sakral karena perkawinan tersebut dianggap sebagai hubungan suci. Karena kesakralannya itulah, maka Bedoyo Semang menjadi pusaka keraton yang sangat dikeramatkan.

Kau mau apa yang jangan, mama papa adik dikatkan.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan.
3: Endang swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangannya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo Universitas Gadjah Mada UGM kembali meluncurkan inovasi teknologi yang berdampak langsung pada kelestarian alam. Melalui program pengabdian desa binaan tahun 2026, tim pengabdian UGM resmi memperkenalkan Ines Penyu, sebuah aplikasi berbasis Internet of Things atau IoT yang dirancang khusus untuk memodernisasi pemantauan inkubasi telur penyu di Pantai Trisik, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Inovasi ini hadir sebagai solusi digital untuk menggantikan metode konservasi konvensional yang selama ini masih dilakukan secara manual oleh para relawan. Beralih ke informasi lain. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025. Public Expose merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan program JKN sepanjang tahun 2025. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayo Jakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Nama Jazuli, nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten sutresno budaya, sugeng pepanggian malih sesarengan kula Andi Terisia wonten ing suko sami suko, kula suko panjenengan suko sedaya sami suko, monggo-monggo yang suko-suko, yang belum suko pokoknya harus suko. Di 0274540333 atau di 0895014410666. Lagu yang akan kita putarkan apa ya, ada apa ini ya, monggo kagem panjenengan, ada Aku Rindu Padamu, Cinta Bukan Sayur Asem, atau Kuda Lumping. Nah, di 0274540333 monggo sugeng sonten suko sami suko.
1: Sugeng
0: santen, suka sami, suka dengki.
1: Sugeng santen, Putwija. Mak Warto
0: saya. Alhamdulillah, Putwija tespundi.
1: Paring sunga pengestunipun, dengki. Tansah hinantu engkarahayo.
0: Alhamdulillah.
1: Kepiambaan.
0: Piambak, Niki.
1: Nak Yani.
0: Nak Yani tadi udah siang, toh? Sama Mas Gilang. Nggak sama Tole Gilang.
1: Oke.
0: Nje.
1: Lagunya yang nomor 2 tadi apa?
0: Aku Cinta. Cinta Bukan Saya Rasem.
1: Wingi kok wis kuwi ya.
0: Oh, kemarin itu toh?
1: Ketoke heeh wingi.
0: Waduh, enggak tahu nih. Ya udah enggak apa-apa, atau Aku Rindu Padamu.
1: Yo, Aku Rindu Padamu.
0: Ya, boleh.
1: Malamnya.
0: Monggo.
1: Agem Rama Heri Sadono, Mbak Umi wonten ing Serandaan. Mbak Arin wonten kawasan. Oke, mboten kesupen kagem Bapak Sumangin. Oke, Bapak Sardio, Mas Ipul, Nak Rian di Madirjo Sumarto, Mami Sapika, halo Mi.
0: Halo.
1: Yusirup, Mbah Musandung Pinang, Mbah Yono wonten Wirosaban, Romonato Indro yang Sasminto Murti, Mbah Dio, Bopo Untung wonten ing Sami Galo, Mbah Buyut Juru Gentong, Mbah Suro Trisik, Bopo Kasiono Mbulawen, Bu Yayu Kweni, Bopo Sudar Dasilan, Bu Yayu Paris, Pak Cipaimin, Mas Bambang Sutarno, Romo Narto Indro, Bopo Azari, Om Bulik Tujo, Bopo Damaskes, Om Bening, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Dimas Yanto Sayegan, dan Dimas Yanto Sdayani pun, Mas Adi Poncosari, Mas Adi Klaten, Ugi Mas Gilas, Mbak Umining Prianti, wonten Bantul, Sugeng Sonten. Ugi kagem ki rukun wedo ki Erdoko Budu, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Bopo Supoyo, Mbak Mus Tanjung Pinang, Romo Ngadino wonten ing Gunung Kidul, Wisaring Singgulan Matur Nuwun, Bu Widyanise, Bu Sri Utami, Bu Sri Widyanuase, Yumuda, Bu Sri Banagung, Bapak Ibu Nugroho, Rahman Pengasih, Bapak Sumar, Bapak Mudiono, Bertenuspen Romo Yuwono Marto Diarjo, kalian Romo KRT Projo Hatiku Semua Ing Pengasih, Prayogi,
0: Kagem,
1: Prayogi Mawon Ing Kampung Kasan, Kagem Romo Haji Ngadiono. Mekaten jenti.
0: Nji.
1: Nuwun sanget paringipun kesempatan.
0: Nji.
1: Sugeng makaryo ngantos paripurna mangke, matur nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami, matur nuwun Bu Dwija, sugeng sonten. Halo, sugeng sonten.
2: Sugeng sonten, suka sami suka jenglit.
0: Nggih.
2: Piye anu?
0: Nggih, Pak Bambang. Jenglit sendirian. Tadi soalnya udah di ini apa udah siang? Mbak Betty, nopo? Aku Rindu Padamu, Cinta Bukan Sayur Asem, atau Kuda Lumping. Terus begini, Putu Ijo, Aku Rindu Padamu.
2: Nah, ini sama ini gue.
0: Ngoten, kintonnya untuk?
2: Aku Rindu Padamu.
0: Cih, kintonnya?
2: Salam-salam ya.
0: Cih.
2: Putu Ijo, kawal matemun. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Wagianti, Bu Sri Tami, Bu Sri Konagung, Bu Siro, Bu Yudho, Bu Tarno, Bu Rani Basuri, terus Hyang Sas, Mami Sarteka, Bu Supriyati, Matelun, Kerawangi, terus Bu Yayu Kueni, Bu Widianengse, terus Bu Yayu Kueni, Mas Ipul, Mbak Noya, Pak Diman Tetungan, Pak Purkendang Rede, Pak Damaskes, Pak Sardio, Pak Mujiono, terus Mas Rian, Mas Agi Sari, Mas Yudi Gwani, Mas Hadi Raten, terus Mbak Pak Ditarimin, Pak Tumpar, Pak Tagio, Pak Kahyono, Mbak Suro, Ijo Kebudu, Kegumbo Karno, Romo Tugis Bagus Kalian, Romo Yono Mato Tiarjo, Romo Tugis Romo Ngadiono, terus ampun ngaten wan wis
0: iki. Ngoten.
2: Nggih, won ngeblang.
0: Nggih, mboten apa-apa. Gitu ya. Nggih, sami-sami matur nuwun sangat. Pak Bambang, ngoten nggih. Loh, terputus. Berikutnya, halo Sugeng Sonten. Sampun mlebet.
3: Sugeng Sonten, suka sami suka janji.
0: Sugeng Sonten, pundi niki?
3: Niki medhing wetan.
0: Berkenggeng. Leres?
3: Lagumu pun menapa?
0: Onten aku rindu padamu, cinta bukan sayur asem atau kuda lumping kan pundi ki?
3: Kuda lumping mawon.
0: Nggih, kinten dipun?
3: Gembu dwito kalau matur nuwun. Raking golanipun, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Benagung, Tante Wagianti, Kajeng Bu Andas Moro, Bu Mami Kartikanan Muah-Muah, Bu Suprati, Bu Yayu, Bu Guru, Lajeng Ragem, Bu Asbu, Sasmi Tomurti, Mbak Pipit, Mbak Icut, Mas Kasiono Indirawen, Mas Ibu, Mas Mamat, Mas Rian Kremes, Mas Ardi, Mas Sunar, Pak Sunardi, Pak Sumar, Raja Mbak Suro, Yumudo Iromo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Sagio, Pak Tumiti, Mbak Glendi, Cidoko Budu, Ikun Bokarno. Tambah ya mbak.
0: Kajem
3: Pak Eki Singowiro, Pak Kirimbang, Pak Min, Pak Pemin, Mbak Glendi, kajem Mbak Mantemon, Mbak Tebongan, Romo Yono, Mbak Noyo, Wolak Walipun, kajem Ki Nugroho, kajeng Mbak Atun, kajeng Mbak Sindermiko, kajeng sedaya kemawon.
0: Ngoten. Sami-sami terima kasih. Berikutnya monggo yang mau masuk, monggo melebet di 0274540333 atau di WhatsApp di 0895014410666. Sugeng Sonten, suko sami suko, Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Anjas Moro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Stoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Ender, Bu Dianingsih, Mbak Titut, Mbak Christine, Bu Lydia, kemudian ada Bu Asih Gopra, ada Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyanti, Yusiru, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, kemudian Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbak Man, Pak Sumersdayu Nun, saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah. Tambah salam kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus. Yeah. Sumonggo di 0274540333 atau di 0895014106. Nanti kita buka lagi Sekarang kita putarkan dulu tadi yang baik dipilih adalah Aku Rindu Padamu.

0: Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
2: Kalau gitu kita ke museum yuk.
1: Museum? Emang seru?
3: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
1: Permainan anak? Tidak itu main.
3: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
1: Wah, aku mau.
2: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
4: Ajak ayah dan ibu.
1: Adik, ayo.
0: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
6: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
5: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
6: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
5: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
7: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promo TRR Ing 2017 Suara Budaya Jogja. Kembali lagi wonten yang suka sami suka kalau suka bajingan suka setia sami suka sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
0: Mas Saipul gimana kabar? Oh iya.
1: Heeh. Sami suka.
0: Monggo monggo Mas Saipul.
1: Pripun mawatosipun wonten menika Mbak Dita?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Saipul terus pundi?
1: Pengestu nih pun, nak kondori pun mbak nih sampai sian buat nangkirang tinggal menopo.
0: Laporan cuaca apa lalu lintas bagaimana?
1: Wah ini info BMKG Kulon Progo sampai sore detik ini masih terasa panas sekali.
0: Sami berarti nge.
1: Tapi udara udah menuju ke arah kedingin mbak.
0: Terus ya padat mboten?
1: Wah ini tadi ya lengang-lengang aja mbak Anita.
0: Enggak terjadi kepadatan.
1: Enggak, biarpun musim liburan sekolah tapi laman aman lancar saja.
0: Aman lancar ya. Nggih.
1: Ini ngomong lagunya ada apa aja ini?
0: Lagunya yang bisa dipilih itu ada Hello Dangdut, ada Bahtera Cinta dan Bila Nanti. Ingkang pundi?
1: Mboten niku kiyambakan to, Ben?
0: Nggih, kan tadi Mbak Betty sudah siaran siang.
1: Oh, Mbak Yani udah pulang ini.
0: Iya.
1: Oh, gitu.
0: Berganti.
1: Oh sekarang oplosan gitu.
0: Kayak anu ya. Kok terus ada sif-sifan.
1: Oh ada sif-sifan oplosan.
0: Oplosan. Terus pundi niku. Gitu.
1: Nggih. Kula Bila Nanti mawon, Mbak.
0: Bila Nanti.
1: Iya, Bila Nanti hujan, alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Kirim-kirim Mbak Dita nggih.
0: Monggo.
1: Buat Pak Untung Raja yang tadi sami galo sugeng sonten. Juga untuk Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Rowan Temami Sartika, Mas Rian, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, wonten Pak Tupar nggih. Wonten ugi kemungkinan Rukun Werdo, Raden Joko Budo, Ki Kumbakarna, Bunda Dwija, Mbak Pipit, Bu Rahayu Jelambaran Ritis, ugi kagem niki Pak Mbah Giman nggih. Terus Bu Nani Baduri, Uki Wonten, Pak Yanto Candi Legi. Kok Pak Yanto Candi Legi lho mbak?
0: Candi apa?
1: Pak Yanto Candi apa? Kali yu Legi, Gang Sonten.
0: Wonten
1: kagem Romo Aji Ngadiono, Uki Romo Yono Mato Tiarjo. Prayogi, kagem Sedoyo Mawon, Gang Penyawis Diwonten Suka Semiko, Gang Sonten, Gang Mengintangan Kagem Mbak Anta, Gang Tugas, mungkin tanya pilihan sehat. Sekalipun kalau pun dengarkan Mbak Anita, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Mas Saipul. Halo, sugeng sonten.
2: Halo, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Pak Sarsio.
2: Dalam.
0: Tes pundi Pak Wartos.
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga nih.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Nanti panis mboten.
2: Oh biasa, biasa panas.
0: Aman ngoten gih.
2: Gih.
0: Gih.
2: Masih pun lo kan.
0: Oh dah masih pun boleh. Monggo Pak Sarsio kintonya.
2: Kadang masih pun lah, oke. Kadang sebentar masih pun. Sama tiga. Budijo, Manoyo, Mbak Giyati Asbriyati, Mbak Yeni Pato, Bu Yano Asih, wonten Bu Yaju Pari, Bu Yaju Beni, wonten Mbak Yeni Bonagung, Bu Sutu Utami, Bu Sri Supatmi, wonten Mbak Nadim Usari, wonten Niko, Kata Jawa Budu, Mbak Yono, Romo Zonor Wiyadjo gitu berdua Bandar Mas Ipul Bagi Alamat Mas Yudi Mbak Nebutu teman-teman Pak Sumidi Bandar Pak Tupar Pak Sumar Bandar Pak Nika Mujono Bapak Mas Sutarno Bandar Romo Nato Indro Bandar Nika Junani Bajuri Man Satika Bondan Yudo, Bondan Moro, Mas Rian, Pak Yanto Sadiabang, Tante Segen, Bondan Niko, Romo Haji Ngadiono, Pak Toro, Bondan Mas Renggo, Pak
0: Kok terputus terus pundi Pak Sarjio? Mboten napa-napa, nanti kalau misalnya sakit diambil malih monggo. Sugeng sonten.
3: Sugeng sonten.
0: Nggih.
3: Kula Pak Darmono saking Panembahan.
0: Monggo.
3: Candita nggih.
0: Jeleres Pak Darmono.
3: Oh nggih. Berarti derek kirim-kirim.
0: Nggih, lagunya napa?
3: Wah, derek kemawon.
0: Nggih, kalau begitu. Nggih. Kirimnya untuk
3: Doyo ingkang sonten menika nderek ngregengaken suka sami suka.
0: Nggih, lajeng.
3: Nggih. Lagunipun sampun nggih nderek nggih.
0: Bila nanti nggih. Nggih.
3: Nggih sampun ngaten nggih,
0: mawon. Mboten mawon.
3: Nggih.
0: Nggih, Pak Darmono, matur nuwun. Terima kasih.
3: Nggih.
0: Matur nuwun Pak Darmono. Berikutnya. Halo, Sugeng Sonten.
4: Sugeng Sonten, suka sami suka jeng digong ayu.
0: Sugeng Sonten.
4: Sami sakti tak lecat masuk.
0: Monggo.
4: Kalau kasih sayang dulu buat semua saja. Muah, muah, muah.
0: Muah, muah, muah, mami.
4: Rezeki lantir.
0: Amin.
4: Penyare, tesis, balang dong.
0: Nji.
4: Lakunya, buat manut Mas Saiful wau. Niki wau Mas Saiful loh.
0: Pak Sarjio sampun mlebet Mas Pak Ipul
4: Sarjio, Pak
0: nge, Pak Darmono.
4: Pak Sarjio, Pak Darmono, Mas Saiful lagune Mas Saiful wau napa?
0: Mas Saiful bila nanti.
4: Ya pun bila nanti mawon.
0: Bila nanti, nggih.
4: Pak Darmono ya. Terus kemudi jawabe untuk sisnes saturi kemudi Bu Muyu Mojo, Pak Yanto Joyo Yanto, Rupi Seto, Pak Samaskus, Mbak Glendi, Pak Rukun Wardo, terus kagem Pak Mbak Suro, Mas Pariono, terus Mbak Mas Yudi Kweni, Yudi, terus kagem Mbak Yayu, Yo Yayu, Mbak Wigati, Mbak Sruwi, Mbak kagem Yusiru, Mbak ngirimi kula lali terus eh. Terima kasih terus Yusirup nih yang lapun kan terus kagem Pak Pak Pak Busalimah Pak Salamah Pak Men Pak Men terus kagem Pak Pak Bakiman Pak Mas Ardi Gundul terus kagem Pak Pak Bambang Sutarno Romo Yu terus Pak Kasiono lan sedaya kemawon matur nuwun wong ayu.
0: Nggih, sami-sami mami Sartika. Salajengipun monggo sugeng sonten.
5: Sugeng sore.
0: Sugeng.
5: Ketemu kan iki yang pranggine ra ketemu iki.
0: Mbah Noyo kita ketemu hari Senin. Oh, iya. Ya. Tuh orang baru kemarin kita bertemu kok terus enggak ketemu. Enggak ya, jengdit sekarang ya Tom. Ya, lupa lo Senin bersama menelpon no. Iya toh, lupa toh. Enggak apa-apa. Mbak Betty. Nggih. Pokoknya wani.
5: Iya.
0: Tinggal wani nyanyi.
5: Kudu dilatih ngono iki.
0: Nggih.
5: Wong kuwi nek wengi.
0: Lah iya. Sore sore udah kemarin sendiri toh Mbak Betty ya?
5: Oh iya.
0: Iya. Monggo monggo lagunya mau apa?
5: Lagunya apa iki?
0: Ada bila nanti Bahtera Cinta Hello Dangdut yang mana?
5: Hello Dangdut.
0: Hello Dangdut.
5: Iya.
0: Boleh. Kintun.
5: Mami Sartika. Dateng wonten yang Sasmita Murti, Roma Jengationo, Roma Tujuh. Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Natraidro, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Dipaimin, Najeng Wonten, Mbah Kumbo Karno, burung Kumbo Karno Mbah.
0: Kumbo Karno, Tere.
5: Oh ya, Mbah Yono, ayo Mbah masuk mah. Najeng Wonten Pak Rimbang, ayo Mbah Nawi, Pak Kasiono Bulawen, Pak Toro, Bu Wigati, Bu Sriwi, Mbak Pipin, Mbak Titut. Lajeng wonten Mbak Andin, wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Yanwaseh, Mbak Yeni, Eyang Parno, Mbak Wening, karo di Bandung Bondowoso, Pak Sunar Timur Sari, Pak Sukap Sari, Pak Sudar Dasilan, Pak Tumidi, Pak Yanto, Yulegi, Mbak Ana. Eh, masuk Mbak Ana, tak tunggu Mbak Yayu, empat-empatnya. Lajeng wonten Mbak Siti, Mbak Tuti, lajeng Pak Kasiono, Pak Sario, Pak Sawio, Pak Sadio, Pak Sadio, Mbak Gono, Mbak Grendi, wonten Mbak Suro, Pak Supoyo, Mas Ardi, Pontos, Mas Ardi Pontosari, dan penggu KPW ya Mbak ya.
0: Noten.
5: Ya, jeng kita sukai tugas. Tak tunggu.
0: Nje.
5: Akunya. Terima kasih.
0: Sami-sami, matur nuwun, Mbah Noyo. Halo Sugeng Sonten.
6: Halo Sugeng Sonten. Suka sami kula. Suka jeng dituk.
0: Suka sami kula. Suka kok terus ngalem sendiri. Suka sami kula. Lihat terserah. Mau suka sama Bu Agianti.
6: Ya kan sami. Oh iya.
0: Kalau kulo ya suka jelas. Pokoknya kalau sama semua keluarga perempat suka ya toh. Pendengar semua suka. Tapi kok terus ngalem sendiri suka sami kulo lu gimana? Terus pun. Tapi ya memang harus ada yang begitu. Kalau enggak nanti nah, tidak iya. Berwarna ya tuh Bu Agianti. Gitu.
6: Mimaten klentu. Agunging pamengku.
0: Enggak itu memang sengaja. Nah kalau jengdit yang ini suka sami ku lo. Nggih leres itu. Jengdit suka sama Bu Agianti ya toh. Nggih,
6: pokoknya apa-apa yang dianggap bener loh.
0: Iya, engkang banget pokoknya ketawa. Ya toh. Kalau nanti jadi nangis repot jengdit. Gimana ini nanti ya, bikin cup-cupnya? Lah toh. Pun buat napa-napa. Napa?
6: Ya mau apa ya?
0: Halo dangdut.
6: Halo, dangdut.
0: Ada Bahtera Cinta juga lo.
6: Apa?
0: Bahtera Cinta.
6: Enggak, halo dangdut aja.
0: Ya udah. Kintonya.
6: Salamnya buat Mbah Noyo, Mbah Noyo lajeng Gusu Priati. Mbah Yono, Mbah Yono Wirasaban, monggo Mbah ngawiat Mbah. Lajeng Bu Mega, Bu Yanuase, Pak Wening, Mbah Noyo. Lajeng Ki Kumbakarno, Ki Joko Bodho. Mas Dimas Surotrisi, Dimas Toro wonten, Mas Toro wonten ing Manik Srengga, Pak Yanto Pait Bulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan. Peraya kini pun kagem sedaya kemawon jeng di
0: ngoten.
6: Tugas ngantos paripurna mangke.
0: Nggih.
6: Yen sampun mangke ge ngunjuk wedang kiai.
0: Ya, boleh. Sami-sami. Halo, Sugeng Sonten.
7: Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka Tita.
0: Sugeng Sonten, Cia, yuk gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Juga putra-putrinya, juga pendengar Pro 1, Pro 4 semoga tetap sehat.
0: Enggak apa-apa, boleh. Gimana-gimana, lagunya apa ini? Ada Hello Dangdut, Bahtera Cinta, dan juga Bila Nanti, yang mana?
7: Hello Dangdut.
0: Halo Dangdut. Boleh, Intun? Ya.
7: Ini sendirian?
0: Iya.
7: Oh ya, tetap semangat ya.
0: Iya, terima kasih.
7: Kirim salamnya kagem kakemben Bu Agianti, lajeng Mbah Noyo, Bunda Cijo, Bu Supriyati, Bu Yanu, Bapak Wening, lajeng Romo Cucu kalian Ibu, Bu Sri Utami, Bu Sri Bun Agung, Mami Sartika, Mbak Yumudo, Ki Umbo Karno, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Pinter, Mbak Yu Sirup, Mas Ibu, Mas Mamat, Lek Yanto, Mbak Yu Legi, Lek Yanto di Anindia, Pak Purkanteng Rejo, Mbak Suro, Sinten Malih, nggih. Putarni, Mbak Pipit, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, yang Sas, Pajeng, Sinten Malih, nggih. Pak Sakyo, kagem sedaya kemawon, Ci.
0: Ngeten.
7: Kulo rencangi kalian siram-siram latar niki sik bentar sangat teh.
0: Ya, betul panis banget soalnya. Nggih, Bu.
7: Ngaten mawon, selamat sore.
0: Terima kasih. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp, kemudian kita putarkan Sugeng Santen suka sami suka.
8: Sugeng Santen suka sami suka. Niki saking Lopati.
0: Pak Syario.
8: Nggih, leres.
0: Lagunipun ingkang pundi?
8: Lagune napa nggih?
0: Hello Dangdut Bahtera Cinta Bila Nanti.
8: Oh nggih, nomor kali mawon.
0: Berarti yang mana ya? Hello Dangdut Bahtera Cinta Bila Nanti yang mana?
8: Nggih.
0: Hello Dangdut atau Bila Nanti?
8: Kenten kagem Mbah Suro.
0: Nggih.
8: Pak Mujiono, Brosor, lajeng Pak Rimbang, Pak Yanto, Sedaya Pak Yanto, Bu Wagianti, Bu Sakinem, Bu Supriyati, lajeng Bu Sirup, lajeng Bu Marta Saronto, Bu Sumi, lajeng Bu Bibit, Bu Mudro, Pak Kirno, Mboten Kesupen, lajeng Pak Wirjujur, lansanipun kagem Toyo ingkang midhangetaken matur nuwun Mbak.
0: Sami-sami menika jengdit Pak Sawiyo. Berikutnya terima kasih yang sudah gabung, ada Pak Untung Raharjo. Sugeng sonten suka sami suka sedaya sami suka nderek salam kagem Budwijo ingkang mojo lagunipun nderek kemawon. Ingkang sampun cumawis Pak Untung. Kemudian ada Pak Kasiono kirim voice note monggo.
9: Sami suka sugeng sonten jengdit. Kula Pak Kasiono Mbolawin Telaga Adi kintun salam katur Ibu Sri Utami ingkang lenggah wonten ing sawetan kampus ISI Bantul, Ibu Tuti Jogayudan, Ibu Tini Niti Brayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Anjasmoro wonten ing minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten ing minggir, Ibu Wagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, ugi Bapak Sajiyo ingkang bidal wonten ing Jati Mulya. Sokatur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta, sugeng sonten sugeng midhangetaken mugi kan kagem sampi saya sakmentawis. Mekaten jengdit lagunipun derek jengdit matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Ada Pak Untung Raharjo sugeng sonten. Oh niki sampun nggih. Kemudian Pak Untung Sami Galo sugeng sonten. Kula sakniki gendengipun derek ingkang dicawisaken minggu ngajeng nyuwun gedeng emplek-emplek. Oh, ini berarti uyon-uyon nggih. Tapi ndak apa-apa ya, kintoni aja jengdit bacakan nggih Pak Untung di Sami Galo. Ada Kintun Kagem Cengdit, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Bahman, Putwi, Jobu, Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damakes, Pak Yanto, Yulegi, kemudian Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang, Kikumbo Karno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widayati, Yusiru, Pak Wening, Prayogi, Kagem Sedaya Pendengar Mawon, Matur Nuwun. Suka sami suka saking Romo Nato Hendro Bekasi Jawa Barat. Atur salam nggih kagem Eyang Sasmito Murti, Bu Nani Bajuri Gamping, Ibu Umi Serandaan, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti, Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Anin Jalan Veteran, Romo Yuwarno Marto Diharjo, Mbah Jadi, Bapak Tupar, Kang Gilas, Mbah Noyo, Pak Rimbang, Pak Wening, Mas Yudi Kweni, Ibu Betari Umu, Ibu Dwijo, Yusirup, Mbak Yeni Patuk, Bu Widyaningsih, Kulon Progo, Bapak Haji Ngediono, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Lekwer Jujur, Bapak Sarjio, Pak Purkendeng Rejo, Mas Adi Poncosari, Ki Joko Budo, soho kagem sedoyo kemawon, kagem jengdit, sugeng makaryo, soho sugeng sonten, matur nuwun. Setesna budaya, nanti kita kembali lagi, mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji sesarangan Pro 4 RRI, Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seterusnya butuh

Warga Dusun Kembaran, Kalurahan Taman Tirto, Kasihan Bantul, disuguhi pengalaman berbeda lewat pameran keliling bertema Pecah Sunyi. Lewat konsep galeri keliling ini, karya seni rupa tidak lagi berada di ruang eksklusif, melainkan hadir langsung di tengah permukiman warga. Berlangsung di gedung pertemuan RT 1, pameran ini berhasil menciptakan dialog dan percakapan hangat antara seniman dengan warga desa tanpa sekat galeri pada umumnya. Beralih ke informasi lainnya, Perum Bulog memerintahkan penarikan segera seluruh produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja yang diduga berbau solar. Langkah ini cepat diambil setelah adanya keluhan dari masyarakat penerima bantuan pangan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, produk yang bermasalah ini ditemukan di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Bulog berjanji akan mengganti seluruh produk tersebut dengan minyak kita yang sesuai standar mutu. Saat ini, Bulog juga sedang menguji sampel produk di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti bau solar pada minyak kita. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Matur panjenengan tansahnya wiji suka sami suka sutresna budaya tasih sarengan kalian kula cendit wontening suka sami suka monggo-monggo pokoknya yang belum suka harus suka-suka, yang sudah suka pokoknya makin suka ya toh di 0274540333 atau di 0895014410666. Halo sugeng santen suka sami suka.
1: Halo
0: sugeng santen suka sami suka. Sugeng santen dan kita kebudo tas pundi Pak Wartos. Alhamdulillah. Okay. Sehat alhamdulillah. Amin. Enci.
1: Pon
0: ini direhab loh. Pon dipotong. Oke.
1: Okay.
0: Wah, saya riyane pun.
1: Ning tetep ayu to.
0: Matur nuwun ki, ini ada pilihan lagunya Asam di Gunung, Garam di Laut. Repot sama Cupit Tak Mau Dicubit, yang mana?
1: Garam laut niku, Pak.
0: Oh, nggih. Okay. Kintenipun?
1: Guys, Romo iki pun. Romo napa iki?
0: Saking
1: masih ngefan kali jenengan.
0: Waduh.
1: Salon wadidi.
0: Matur nuwun bapa.
1: Niki seribu nih gian.
0: Ngoten.
1: Radione liyane arek iki mboten nyetel.
0: Nggih.
1: Arek iki terus iso sore-sore.
0: Terima kasih.
1: Ya, bapa wadidi mulih nang sate ya. Ya, saya mau diisi. Mantan tahu. Anjar dan
0: Bu Anjas. Cinten? Bu Anjas Moro.
1: Nggih, Bu Anjas Moro.
0: Nggih.
1: Nami boten dipun ngerti wonten iki den kita wasi ati nggih.
0: Nggih.
1: Nami Mbak Cinta niki malih nggih. Sisi pagi nem. Ini foto wonten dan kok. Iki ditung kali salon pagi di kula ning ditung
0: nggih. Nggih to. Nggih.
1: Enten tiyang 8 sing kirim ukah bahan kirim ngal. Termasuk kula. Nggih. Apa nopo njaluk dikirimi nggih to salam balik nggih. Iki jan mas iki marne wae nawi. Mbak Pipin, Mbak Yeni, mantan Bunda Sane, Mbak Yayu, Yayu, Yayu, kali Salimah, Salaman, spesial Mironggan, kali Popi Mawon, mantan Mutilan, nyatan mana gitu yang
0: gue nanti,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Kula suka, jengdi suka, dijaga bodoh suka, saya sami suka.
0: Sami suka-suka.
2: Kedayu.
0: Monggo Pak yo. Sumar.
2: Lara.
0: Lagu ini pun apa Pak Sumar?
2: Nggak, dijaga bodoh.
0: Oh nge, Pak Warto sehat pokoknya nge.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Keluarga jengdi pancah sinar dengan kesehatan.
0: Nge.
2: Amin.
0: Monggo.
2: Ki Joko matur nuwun lajeng Ki Sumbo Karno. Eyang Cacing Murti, Bunda Dwija, Mbah Noyo, Buya wonten Bandung, Bu Supriyati, Ibu Wakianti, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Bu Nani Bajuri, Sabio, Mbah Glendi, Lek Gono, Pak Sawiyo, Pak Suwardinengan, Romo Mujiono Brosot, Bopo Tumiti, Bopo Tupar, Bopo R. Sikit, Bopo Tujosi Bagia sekalian Ibu, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Yumudo, Mami Sartika, Irukun Werjo, Mas Rian, Pak Rimbang, Bu Anjas Moro, Bopo Sardio, Lajeng, Yusuka Werjo Martani, Pak Budi Graito, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andi, Bu Sri Gonagung, Bu Sri Utami, Irukun Werjo,
0: Pak
2: Bambang Sutarno, Pak Ipa ini, sana si pun bijang malik.
0: Noten.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Sumar. Salajengipun, halo sugeng sonten.
3: Sonten, suko sami suko. Jeng dituko Pak Sumar sedayu suko Ki Joko Budung ge suko suko
0: Pak Dipaimin
3: ge suko
0: suko
3: ya, toh, jeng di.
0: Alhamdulillah sehat Pak Di. Pak Di gimana? Alhamdulillah.
3: Ki Joko Budun nyuwun tembang nopo?
0: Ki Joko Budu asam di gunung, garam di laut.
3: Oh, nggih nderek mawon.
0: Sami.
3: Rakur kalih tonggo dhewe.
0: Nggih.
3: Salam-salam.
0: Nggih.
3: Kagem Pak Sumar niki wau, Ki Joko Budu. Eyang Dwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbah Yono, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sakirman, Pak Sardio, Pak Sakyo, Pak Salio, dan Pak Yanto, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mbah Juro, Mbah Dendi, Mbah Bono, Bonsen, Mbah Man, Mbah Men, Pak Terto, Kang Gilas, Yurati, Bu Salama, Pak Bambang Sutarno, nggih rayo kene jeng.
0: Nggih.
3: Kagem sedaya nggih mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Di. Halo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten. Sendi.
0: Sugeng sonten.
2: Sedaya suka.
0: Nggih, Rek Yanto suka. Pawarta sehat nggih, Lek?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, ten, ke di sini masih panis. Lagu nopo lek Yanto?
2: Podho ge mau kancane.
0: Gitu? Ki asam di gunung aja.
2: Iki garam sih di laut.
0: Iya. Kak Kintun?
2: Kagem Mbak Yuku Yayu ana ing Rongkop kaya Pak. Kali Pak Susilo kono ki. Nggih, nek kula ora tau tak bahas ning tak telepon sendi. Heeh. Sing ngirim-ngirimi pokoke terus tak telepon malah. Tak anu brine sendi secone tak telepon ya diangkat nek nang dalem
0: nggih. Nggih.
2: Ana tugas untuk kagem sedoyo kemawon. Sing ngirimi so ingkang dereng pokoke tak kirim kabeh sendi.
0: Nggih.
2: Sendi ya muga-muga sak karwo putra sehat.
0: Yo. Amin.
2: Tugas ngantos paripurna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nggih. Oh, sudah, nanti lagi ya. Teleponnya nggih, kita ke WhatsApp dulu nggih. Ini ada dari Pak Tupar.
4: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko setyo sami suko, sugeng sonten cengdit dere atur salam kekem putu ijo ingkang katembe nyenggol matur nuwun. Bu Agianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuring Gamping, Bu Ngemisarti Kamungah, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno Purworejo Kopo Kasio Nombolawen Lajeng Ki Kumbokarno Kirseseto Kirkun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwardi Nengahan Lajeng Mas Rian Kemremes Mas Adit Poncosari Sainipun kagem sedaya kemawon ingkang dereng sengko nyuwun pangapunten mangke dalu ngoten nggih kagem jengdit sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkel bilih kundur ngantos-atos kula lagune nderek mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Tupar. Salajengipun Pak Supoyo.
5: Suka sami suka. Kula suka jengdit suka nggih. Kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah manggih rejeki lan nindakaken siaran wonten ing Pro Sekawan Ngayo Jakarta. Nderek salam-salam mengke lagunipun manut mawon kagem Pak Toro, Pak Widodo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Rimbang, Ki Rukun Wedo, Ki Wawandaka, Ki Wiro, Ki Singowiro, Ki Damaskes, Romoyu yang Buas, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Legi, Bu Sas, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utamui, Bu Didut, Bu Swiwi, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Rono, lan kagem sedaya mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Salajengipun ada Bu Mulyat sih.
6: Hari ini suko sami suko dikirim buat Mas Jurdan, Mas Semi Prabowo, Mas Miskam Pambudi, Mas Gilang,
7: Pak Sumar. Pak
6: Sutawiyoso. Suko sami suko dikirim buat Mas Gilang Sutawiyoso, Mas Jordan, Mas Wiskam Bambudi, Mas Semi Prabowo, Mbak Betty, Mas Gimanur Seto. Dan semuanya aja yang mendengarkan Pro 4 buat Mbak Dita sugeng tugas saking Ibu Mulyati.
0: Terima kasih. Ada Pak Tumiti.
8: Nggih, atur salam kagem Pak Gono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Yono, Lajeng wonten Pak Dalimun, Pak Tugirin, Pak Nono, lajeng wonten Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Sarmi, nggih sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutusno Budaya nanti kita kembali lagi. Sekarang kita putarkan dulu yang banyak dipilih. Monggo.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Hai ini ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
2: Tuh lagi ngendi ya mau? Kok malah hilang ya? Duh ngendi ki? Wah kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys kemudian tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole? Ada ditulis barang iki piye?
1: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
2: Alah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
1: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
2: Yo wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Promoterer Inglo di Putih Jawi, suara Putih Jogja. So, terus nama Putih kita kembali lagi di Suko Sami Suko, Kulo Suko, Pacinan Suko, Sedaya Sami Suko. Lagu yang bisa dipilih di Ambang Sore, Ida Laila. Kemudian ada Jangan Lama-Lama, Jangan Lama. Kayaknya loh, lah biasa toh kalau jengdi itu agak-agak suka mengarang toh. Jangan Lama-Lama milik Cici Paramida. Dibuka di 0274540333. Monggo yang mau telpon, kalau belum telpon silahkan ditelpon ya. Kalau masih bingung silahkan memilih lagunya. Mboten sah bingung-bingung. Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
0: Yuk muda.
1: Ya.
0: Gimana kabar you?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, jadi sudah baik toh.
0: Alhamdulillah baik you.
1: Ya,
0: oke. Gimana ini? Mau lagu apa? Ada Di Ambang Sore, Bunga Dahlia atau Jangan Lama-Lama?
1: Bunga Dahlia mawon.
0: Bunga Dahlia, kintunipun.
1: Kagem, itu nih kagem, Bunda Bida, Bunda Wadianti, Ibu Priyati, Bunda Sriwi, Bu Sutarmi, Bu Yanuase, Bu Sri Ponakung, Bunda Sri Utami, gitu. Iya lah, yang kagem, Sunani Baturi, Bu Salima, Mami Sartika, Banjar Moro, terus Mbak Yulati, Mbak Yukopra, Yutirup, terus Mbak Andi, Mbak Yeni, terus kagem Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Ibu Legi, Pak Dono, kali-kali pun, Pak Rimbang, kalian Ibu, Ijoko Bodo, terus Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Mas Ibur, Mas Mamade, Pak Tumisi, Romo Jinyationo, Romo Yu, Lajeng Kagem, Pak Pujo Kalian, Ibuyo, Bu Yayu, Lajeng Kagem, Pak Sabio, Pak Sawio, Pak Nirukun Warga, Pak Sitanda Siman, Lajeng Pak Mudiono, Kira Siseto, Pak Uji Graito, Pak Supoyo, kalian juga Pak Mas Ardi, Lajeng Kagem Mas Rian Ahe, Lajeng Kagem gimana ini? Pun kesupen di sana sih bu.
0: Lajeng di. Tidak apa-apa, pelan-pelan.
1: Pun balik. Wih, kagum. Oh, ini kan Mas Ardi Pondosari. Lajeng kagem sedoyo ingkang nyawiji kemawon nggih. Nggih. Ngeten kemawon. Sapa sing dereng kula single kula lali. Sumbo karno nggih lali kalian niku Pak Paimen wonten dhewe. Nggih, pun ngeten mawon matur nuwun sedeng sampean assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yu muda, terima kasih. Halo, Suko Sami Suko.
2: Halo, Suko Sami. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
2: Pripun kabaripun sak keluarga sehat to?
0: Alhamdulillah sehat. Dari mana ini ya?
2: Oh, dari Ibu Rumah Sakit Wiro Sabah.
0: Oh, nomor teleponnya masih ingat. Gimana toh? Iya, alhamdulillah pokoknya sehat selalu ya toh.
2: Betul.
0: Nah, ini lagunya Ada Di Ambang Sore, Bunga Dahlia atau Jangan Lama-Lama. Engkang pundi?
3: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, Mbah Yon. Monggo.
2: Kagem tutu ijo sugeng sonten lajeng Bu Adianti ingkang kenek sinaring ana kegiatan saking sugeng sore
0: nggih
2: lajeng sing leru suko anu to
0: suko kale suko sami kula
2: nggih suko sami kula
0: seneng banget tuh Mbah Yono seneng banget kalian tuh tuh Jen.
2: Ya gimana? Kepetuk jendit orang seneng ini. Lanjut kagem Bu Tarmi, temangan baru Bu Pipi, Bu Sri Bonagung, Yu Mudo. Lajeng kagem Bu Sasmito, lajeng Bu Pipit, lajeng Bu Yayu Weni. Ah, Noyo, Mbak Noyo, sugeng sonten. Lajeng kagem Pak Narti Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, lajeng Ki Joko Budu, sugeng sonten. Kagem Ki Kumbo Karno, Pak Tumidi, Pak Narto Indro, Romo Yu, Mas Saiful, Langkung Prayogi, kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken ing perempat mboten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun. Kagem Dengdi.
0: Nggih.
2: Sugeng makaryo ngantos paripurno pinaringono kesehatan lancar sekipun sak keluarga.
0: Amin.
2: Mekaten nggih Dengdi Sayu.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Mbah Yono. Di belakang Mbah Yono ada siapa ini? Sembari kita menunggu teleponnya Jengdit bacakan, ada Ibu Tarmi. Sugeng sonten Jengdit, Bu Tarmi derek kinten laku kamu sedaya kemawon, iki HP-ne sakit nggih. Ini Mami Sartika tadi sampun apa tambah menika nggih? Cobi Jengdit dengarkan.
4: Mami Sartika.
0: Oh, sampun kok wau nggih. Kemudian ada Mbah Ije, monggo.
5: Sugeng santan, Jengdit, sugeng santan, suka sami suka. Kula Mbah Ijem babatan Piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Sadhi kintun-kintun nggih. Kentune kagem Mbah Noyo, Bunda Suwijo, Bunda Wagianti, Lek Yanto Mercak, Lek Yanto Ngrogol, Bu Sri Utami, Bu Salimah Jalan Pleret, Mbah Surotrisik, Mami Sartika, lan kagem Mbah Mus Tanjung Pinang. Mbah Mus, nek mbok menawa njenengan mirengaken kula riyin pernah teng Tanjung Pinang lho, teng Batu Sembilan.
0: Nggih. Mbak Ijem sekedap di pending sebentar, ada yang telepon. Sugeng sonten.
6: Sugeng sonten.
0: Nggih. Monggo Mbah Buyo Juru Gentong.
6: Nggih, ngatur kasugengan Mbak.
0: Nggih. Terus pundi Pak Wartos?
6: Nggih, dari pintu datang Bu Bijo, Pak Wening,
0: Bu
6: Priyati, Bu Wagianti. Lajeng nggih kalian anu sedaya kemawon.
0: Ngoten.
6: Nggih, mangaten matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Mbah Ijem ngapunten, Jengdit ulangi lagi ya. Tadi dari mana ya? Ini nggih Mbah Ijem.
5: Yanto Mercak, Lek Yanto Ngrogol, Bu Sri Utami, Bu Salimah Jalan Pleret, Mbah Surotrisik, Mami Sartika, lan kagem Mbah Mus Tanjung Pinang. Mbah Mus, nek mbok menawa njenengan mirengaken kula riyin pernah teng Tanjung Pinang lho, teng Batu Sembilan. Njenengan teng Batu Pinten Mbah Mus? Matur nuwun wekdalipun kagem Mbak E penyiare sugeng tugas ngatos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada dari Pak Saginem, sugeng sonten, suka sami suka. Kula lagunipun derek salamipun kagem Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Agianti, Bu Warini, Mbak Yeni, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Romo Ngadiono, Bu Rubini, Pak Bu Marto, Mbak Suro, Mbak Giman, Pak Tujo, Bu Anton, Bu Rubianti, Romo Yuwono, Ki Joko Budo, Pak Rimang, Mas Mamat, Mas Sipul, Pak Gini pun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Boten kesupen kagem Bu Tarmi, Tuin Bu Sri Utami. Matur nuwun. Menika sugeng sonten, suka sami suka.
7: Sugeng santen suka sami suka. Kula suka cendit kudu suka.
0: Nggih, pokoknya suka-suka.
7: Piambahan ya tetap suka lah, Mbak.
0: Nggih, Kiku Mbokarno kemarin jeng dicari bolennya kok ya pas enggak jadi ke sana eh. Nah,
7: kok enggak jadi gimana?
0: Padet jalannya, pusing saya. Nggih toh?
7: Sebentar lagi mau buka cabang ketiga.
0: Di mana?
7: Jalan sekali orang.
0: Wih.
7: Dekat PLN.
0: Oh ngater. Ke cabangnya tiga yang pertama di mana?
7: Induknya di sini.
0: Yang dua?
7: Dua di Kulon PLN Rejo Wintangan itu loh Mbak.
0: Oh iya iya kemarin cerita Nje. Oke pokoknya lancar semuanya Nge. Monggo.
7: Lo lagunya podo Mbah Yono.
0: Apa tuh? Bunga Dahlia.
7: Ya.
0: Ya, boleh.
7: Dikirim sama Mas Joko Budo yang termasuk 8 besar.
0: 8 besar.
7: Gitu, Mbak.
0: Ah, iya, betul.
7: Yes, perabat final ya.
0: Heeh.
7: Ajeng sinten malih nggih, mau yu muda. Yur Pak Sumar Sedayu. Mbak Titut, Mbak Pipit, biar terus Bu Sriwi wonten seputaran Munjari ya Pak J.
0: Nji.
7: Lajeng Bobo Haji Ngadiono, Bobo Pujo Subagio, lajeng Bobo Yuan Marto Diarjo, Mbah Noyo, Guru Rata Mbak Cinde Mbah.
0: Biasanya Mbak Cinde apa?
7: Nji, Mbak Yudwijo, wonten Karangmojo, Bu Wagianti, Yan wasi tasih ten Bandung ya Mbak.
0: Nggih ya tasih.
7: Wingi ngebel tasih ten Bandung.
0: Heeh.
7: Nggih sinten malih nggih. Biasa ngawiat menika kok Kang Giono wonten Kalasan. Pak Yanto wonten Grogol sesuk ben ditelepon genti.
0: Nggih.
7: Eh lajeng Mbah Kiman wonten Tebongan. Sinten malih Pak Sagio wonten Jalan Samas. Mbak Lendi ugi Jalan Samas.
0: Nggih.
7: Okay. Matur nuwun Pak Nggih.
0: Mboten.
7: Matur nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Sugeng Sonten, suka sami suka.
8: Halo.
0: Halo.
8: Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Nggih.
8: Jengdit.
0: Nggih.
8: Pak Sudar Ndasilan.
0: Monggo Pak Sudar.
8: Iki katemben niku Ki Gunggo Karno nggih.
0: Leres.
8: Kaya ora kelingan terus aku Mbak Ki Gunggo Karno.
0: Lupa ya.
8: Ayo, dieling-eling kowe dalane are ning ring road tak ora ngerti tak terno.
0: Nggih.
8: Salam nggih kagem Ki Gunggo Karno wonten Kota Gedhe. Lajeng kagem Bapak Ngadiono wonten Bayen, Bapak Sukapjo wonten Imogiri. Lajeng Ibu Wargianti, Bu Saginem, lajeng Pak Wening, wonten Wonosari, Bu Supriyati, wonten Budwijo, wonten Pak Rimbang, wonten Mendut, lajeng wonten Pak Yanto, Doyora Yanto, Bu Legi, wonten Berbah, lajeng wonten niko Mbah Gono, lajeng ingkang wonten Mejing niko Bu Sinten Mbak.
0: Anu Bu Tarmi bukan ya? Sanes nggih.
8: Dalam sing ning sing nek guyu latah-latah nika lho.
0: Mbak Anggun. Bukan.
8: Sinten nika? Nggih nika klentune. Lajeng wonten Bu Sribonagung. Lajeng wonten Ibu Salimah Jalan Pereret. Lajeng Ibu Bapak Dwijo, Ibu Tujo Sebagio wonten Bambang kalian Ibu. Lan sedaya kemawon nggih.
0: Nggih.
8: Wonten jugrangan nika Mas Panut Sutrisno niko ketoprak RRI niko rencang buat Mas Anggir niko kali masuk cuman nyari niko rencang sedoyo dan jumbrangan.
0: Nggih.
8: Nggih ngaten mawon nggih. Dendit.
0: Nggih.
8: Salam sedoyo mawon saking Pak Sudar Ndasilan. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sudar Ndasilan. Satu lagi kalau ada kalau belum Jengdit mau ke WhatsApp dulu aja. Ada Mbak Glendi yang kirim voice note, monggo Mbak Glendi.
9: Sugeng Sonten yang di suko sami suko niki celup Jalan Samas lagu ini lirik enggak sampun mawis-mawis dihe. Gendon-gendon. Bu Bagianti, Bu Yanwasi, Bu Andri Sendugo. Mamis Artika, muah-muah. Bu Duwijo, Mbah Juruh Gendong. Mbak Darmi, Mbak Ana, Mbak Supriyati, Mbak Susi Jalan Pramuka, Mbak Andin, Bu Nadi Bajuri, terus Bu Nugroho Mangiran, Yusiru Puluan, Bu Disarondo Gih Puluan, Bu Andri Sendowo, Buwit Sorobayan, Bu Sumri Sorobayan, Mbak Puput Nampan, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tupat, Pak Mamat, Pak Ibul, Mbak Suho, terus Ki Joko Budu, Ki Rukun Wedo, Pak Supoyo, Mbak Noyo, Mbak Yono, Pak Paimin, Pak Min Ngajaran, Pak Sagio Palian, niku ditanep jalan sama Sakler Bo. Pinjang ke pagi di bulan September, Mbak Ajeng,
0: diganti-ganti to niki. Enggak apa-apa.
9: Pak Paimin. Terus mari Bu Sri, Suyo Bu Sri. Terus dan Bu Yayu, Suyo Bu Yayu. Terus mari Pak Resi Seto, Pak Wening. Terus Mas Wawan Naka, Pak Mul, Mbak Kodiku, Pak Mul, kali RT Limo, diku Pak Suko, kali Pak Japar Miri, niku daerah Surabaya ngen. Nggih, matur nuwun mawon.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
9: Ngemedi wetah matur nuwun.
0: Sami-sami.
9: Kripik Purwoto, sithik pokoke ben soto. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Mbah Suro monggo.
10: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka. Mlebu RRI ya kudu suka, sama dengan suka, ketemune suka, ning ora oleh mecucu karo nangis. RRI tetep suka lan suka. Nggih pripun kaca pawartos jengki suksai sedayanipun sak keluargi.
0: Nggih alhamdulillah sehat. Mugi
10: mekaten pindunganipun. Absen Mbah Suro, lagunipun kula nomer kalih jengdit. Pintun salam kagem Mbah Trisna Utama, Mbah Duko Mantan, Mbah Arjo Suprapto, Ki Joko Budu, Pak Rimbang Ki Resi Seto, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Sudar, Mbah Min, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Ki Kumbokarno, Ki Rukun Werdo, Bu Saginem, Bu Wagianti, Bu Yanu, Bu Mami Sartika, Ibu Nani Bajuri, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Mbak Yeni, Mbak Yayu, Mas Rian Peyek, Mas Pariono Botoan, Yumudo Yusiru, Bu Duwijo, lan Prayoginipun kagem

0: Matur nuwun, kemudian Bu Pipit, kinton ki Kumbo Karno, Pak Depaimin, Pak Yanto Pait, Bu Legi, Ki Rukun Werdo, Ki Resi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo, sekalian Ibu, Pak Haji Ngationo, Pak Trisengkan, Pak Puji Kraito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Dimardi Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto Bakulan, Bu Anjasmoro, Bu Dedwijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Busri Utami, Yusirup, Lasetyo Kemawon, Kagem Jengdit Matur Nuwun Mugi Tansah Sehat Rezekini Pun Lancar, Amin. Bu Supriyati Monggo.
1: Sugeng santen suka, sami suka, panjenengan suka, jengdit suka, sedaya sami suka nggih jengdit. Kula nembe ceklik jengdit saking Wonosari. Sekaripun derek ingkang sampun cumawi sedaya sae, badhe atur salam. Ingkang sampun ngawiat kula wau. Mbok menawi Bunda Dwija, Mbah Noyo, kalian Pak Pak D, Pak Imin, matur mbah nuwun nggih Pak D, singgalanipun kangge kula kalian Bu Yayu sedayanipun, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu sedengalipun, Bu Naomi Semana Utara. Menika remen sangat kalian Perumpat RRI. Jengdi setiap dinten mirengaken kalian Bu Sulastri ugi, Bu Sunardi ugi. Kalian Dek Sri Supami, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonakung, Yumudo. Yo Mami Sartika, Mbak Anggun, kalau wingi kalau pikanto ugi kalian Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Bu Sumi. Lah sedua ya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika matur mbah nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami sugeng sonten Bu Sri Utami, Sutresno Budoyo jengdit pamit dulu nggih. Terima kasih yang sudah gabung, sudah terus mantau, belum telepon, belum WhatsApp, ndak apa-apa. Yang penting hatinya ikut suka, nggih toh. Matur nuwun sanget, kita ketemu lagi di Suka Sami Suka Canda Event Sugeng Santen. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta mulai memanfaatkan hasil olahan sampah menjadi material bangunan untuk rumah layak huni serta mengembangkan wisata berbasis sungai di kawasan Code, Winongo, dan Gajah Wong. Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya mengatakan mengapresiasi perkembangan ekonomi kreatif di Yogyakarta yang dinilainya menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Beralih ke informasi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat gerakan pemartabatan bahasa Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Penguatan dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin mengatakan kolaborasi sebagai bagian dari partisipasi semesta pendidikan. Ia menilai kampus memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa. Menurut Hafidz, bahasa memiliki fungsi lebih dari sekedar alat komunikasi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sonten, Perumpat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya. Sumangga sonten menika kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam Ustadz Samsul Ma'arif SAG membahas mengenai sesrawungan ingkang sae. Sumangga kita pitangetaken sesarengan wonten ing 106,6 FM utawi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manita ba'abil huda ila yaumil qiyamah. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sadaqallahul adzim. Seterusnya budaya mlekinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Semoga kita sesarengan wangsul ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingat dumateng keagunganipun. Salajengipun monggo sesarengan geliak-geliak nglampahi sedaya dawuhipun saha nebihi sedaya pepajuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah nglebetaken kita dumateng golonganipun tiang-tiang ingkang takwa wonten ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ateges monggo kita sareng-sareng nindakin napa ingkang dados kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Lampahi kewajiban-kewajiban kita kanthi ikhlas. Kanthi manah ingkang rela, ridho, ikhlas. Lan ugi nebihi ingkang sampun dilarang kalian Gusti Allah. Anggih sekuat tenaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan ya mugi-mugi kita sedaya setonipun niku kanthi agami Islam. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mugi-mugi kita sedaya amalan kita sedaya enjang sampai siang, siang tumugi sonten menika. Ugi sonten menika dumugi dalu amal ibadah kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wassalam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang istiqomah nindakaken sunah-sunah beliau, lan mugi-mugi kita termasuk golonganipun tiang ingkang pikantuk syafaatipun menjang wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kepanggih malih kalian kula Samsul Ma'arif saking Kementerian Agami Kantor Kota Yogyakarta sekedik badhe ngulas babagan sesrawungan ingkang sae. Sumerepane bilih menungso mboten saged gesang piyambak. Mesti betahaken pitulunganipun tiang sanes. Iku manusia makhluk sosial. Pramila kita kedah mangertosi bilih wonten rencang utawi tangga teparo ingkang nyuwun pitulungan, kita kedah kersa paring pitulungan. Tindak tanduk ingkang kados mekaten kala wau sampun dados kewajiban tumrap kita kaum muslimin. Dawuhipun wonten pundi? Nah, wonten mriki, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Ingkang artosipun padha lung tinulunga kowe kabeh marang kebajikan lan nah menika dados dasar kita kagungan rencang
kita kagungan tetangga teparo, mesti kita niku kedah saling tolong menolong, long pitulung. Nah ayat kalau wau jelentrehakan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala supados kita remen long tinulung dumateng sesami. Long tinulung kalau wau andadosaken raketipun pasederekan ing antawisipun kaum muslimin. Nabi tulungan menawi katindak akan kanti ikhlas dumateng Allah kemawon dipun wastani ibadah sedekah. Sedekah kalebet salah satunggaling amal ingkang migunani tumrap sedayanipun. Inggih kagem tiang ingkang sedekah menapa dene kagem masyarakat. Dan ini sedekah. Sedekah ini kulung tinulung. Ya. Sampun diperintahke Gusti Allah. Long tinulung niku termasuk sedekah. Nah sedekah niku saged manfaat kagem sinten, kagem tiang ingkang sedekah lan tiang ingkang diparingi sedekah menika utawi masyarakat. Wontene hikmahipun sedekah kala wau sampun dipun jlentrehaken wonten ing hadisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu fi sirri tudfi'u ghadabar rabbi. As-shadaqahu fil 'alaniyati tudhibu fi sahibiha sab'ami'ati syarr. Sedekah kang kanti ndak akan kanti siri atau diam-diam nggih ngerem-rem dukaning Allah, lan sedekah terang-terangan bisa ngilangake 700 kaluputan manungsa marang Allah. Nah niki wonten kalih sinten sing sedekah kanti siri ya, diam-diam niko insyaallah ngerem-ngerem tukaning Allah. Lah menawi sedekahipun terang-terangan niko saged ngilangaken 700 kaluputane menungso marang Allah. Dosa-dosa kecil akan dihapus oleh Allah. Nah wonten hadis meniko maringi pangertosan bilih sedekah kelebet salah satunggaling amal ingkang agung. Migunani dumateng piyambakipun punapa dene dumateng tiyang sanes. Awit saking menika sumangga dados tiyang ingkang remen sedekah miturut kegiatan kita piyambak-piyambak. Sedekah mboten kedah ngagem arto utawi donya brana kemawon. Ugi sedekah ngagem pocapan ingkang sae, nalar lan tenaga. Nah, sedekah niku mboten namung nggih harta tapi ngangge ucapan yang bagus nggih. Lajeng ilmu, tenaga. Nah niku insyaallah sampun dianggap sedekah. Dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun naro walau bisyikkin tamratin fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibah." Nah niki artosipun apa? Jaganen sariromu saka geni neraka senajan sedekah karo separuh buah kurma. Ananging lamun ora nemu nganggo pocapan kang becik. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Nah stresnya budaya mliginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Samenika sumangga kita ngrembak babagan tumindak ingkang saged ngerisak kautaman wonten ing pasrawungan lan ngicalakan kapitadosan. Inggih menika watak
boten jujur. Cetanipun watak ingkang boten jujur menika saged nebihaken kekancan utawi pasedherekan. Pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken man ghasya falaisa minna. Sapa sing seneng ngapusi wong iku dudu saka golonganku. Dani. Gesang wonten ing alam donya boten badhe saged Allah menapa ingkang dipun kersakaken. Menawi boten saestu kersa nulodo dumateng tindak tanduk ingkang sampun dipun tuladani dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit saking menika rawuhipun Nabi sasanesipun dados tulodo ugi paring kabar suka tumrap umat ingkang kersa taat lan kabar siksa dumateng tiang ingkang ingkar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila becok sanget tumrap tiang-tiang ingkang kersa midhangetaken dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sasampunipun midhangetaken dawuhipun Nabi lajeng kersa ngamalaken. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 130 sekali. Atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Ingkang artosipun padha taato kowe marang Allah lan Rasul supaya pinaringan rahmat. Seterusnya bidaya mliginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pasrawungan ingkang sae wonten ing bebrayan saged dipun panta dados tigang tingkatan. Ingkang nomor setunggal, tingkatan paling asor, tingkatan paling rendah. Napa niku inggih menika menawi kita mboten jalari susahipun tiang sanes. Umpaminipun wekdal dalu pinuju tiang sanes sami sari utawi sinau kita nyetel radio mboten perlu seru-seru utawi kita mboten bucal larahan wonten ing pekarangane tiang sanes. Lan iki tingkatan paling asor. Kok tiang-tiang sawang sare, sawang sinau, sawang ting keluarga ngoten niku suasana tenang. Wah, iki wis bengi. Aku nyetel radio tak rungokke dhewe. Ora usah war-war seru-seru, ganggu. Lah niku termasuk tingkatan paling asor. Utawi kita mboten bucal larahan kala wau wonten ing pekaranganipun tiang sanes buang sampah. Wis enggak apa-apa. Dibuang teng riko mawon. Niku kok saged wah saged dicegah. Mboten kula mboten ajeng bucal larahan wonten ing pekarangan tiang sanes. Lah niku termasuk pasrawungan ingkang sae. Anamung tingkatan paling asor. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jaroh. Sapa wonge kang iman marang Allah lan dina akhir becik ora gawe lara atine tangga. Ampun. Ampun gawe lara atine tangga. Saestu niki kedah ditepi. Nek badhe kita hidup bermasyarakat aman, tentrem ngoten nika, ampun ngantos kita nggawe lara atine tangga. Seterusnya budaya mliginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tingkatan kaping kalih. Tingkatan kaping kalih inggih menika tingkatan ingkang langkung inggil saking nomor setunggal kala wau. Pasrawungan ingkang sae miturut tingkat kalih menika kejawi tiang menika tumindak kados nomor setunggal nggih, mboten buang larahan tingin
halaman tiang sanes, mboten nyetel radio musik malam-malam. Nggih, ugi tumindak ingkang saged migunani dumateng tiang sanes. Umpaminipun kita mangertos bilih salah satunggaling rincang sederek utawi tetangga tepalih ingkang kahananipun tansah kekirangan. Sal kekirangan. Kita ingkang rumaos wonten wajib paring pambiyantu. Menawi etok-etok mboten mangertos, kita badhe kalebet tiyang ingkang kados kadawaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal mu'minul mu'minul ladzi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila janbih. Dudu wong mukmin, wong kang wareg nanging tangga sisihe ora bisa mangan. Nah niki penting sangat niki. Ampun nganti enten sing kekirangan kok kita etok-etok mboten mangertos. Nah niki termasuk tingkatan ingkang kaping kalih. Kok sinten saged nindakaken mbiyantu tiang-tiang ingkang kekirangan tetangga teparo kita kok enten sing butuh enten dibantu. Nah niku tingkatane tingkatan kaping kalih kesaenan pasederekan paseduluran ingkang kaping kalih. Nah ingkang langkung sae kita paring pambiyantu kalau wau kedah laras kalian kabetahan tiang ingkang betahaken kalau wau. Nah niku mugi-mugi kita dados tiang ingkang migunani dumateng tiang sanes. Niki doa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuhaken al-haqqu kulluhum iyalullahi wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Sakabehe makhluk iku kaluargane Allah. Ing antarane makhluk kang paling disenengi Allah yaiku wong kang paling migunani marang kaluargane Allah. Sutesna budaya mikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lan iki tingkatan kaping setunggal sampun kaping kalih sampun. Salajengipun menawi sampun nindakaken tata cara pasrawungan tingkat setunggal lan kalih, langkung saya malih menawi kita kersa nindakaken pasrawungan tingkat ingkang langkung sempurna. Inggih menika saged nyegah seliranipun tansah sabar narimo dumateng tumindakipun tiang sanes ingkang damel sakit manah kita. Malah saged-saged kita paring piwales tumindak ingkang sae. Nah ini abot. Ini sinten sing saged ngelampahi menika, wah termasuk dimulyaki kalian Gusti Allah. Pasrawungannya tingkat tiga. Kok enten sing damel sakit hati manah kita? Sabar. Ampun dibalas. Nek dibalas mangke jadine malah awan sedaya. Ono ngunek-ngunekke. Kuwi kok kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene. Awake dhewe mbales, timbangane kuwi kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene. Nah niku malah dados awan sedaya. Ana mung tiyang ingkang pasrawungan tingkat ingkang langkung sempurna menika saged nyegah. Saged sabar nerima dumateng tindak tumindakipun tiyang sanes ingkang damel sakit manah kita. Nah, bonusnya napa nek saged-saged malah paring piwales tumindak ingkang sae, kirimi mawon buah. Dikirimi mawon kali nasi nopo paringi lotek, nopo paringi soto. Nah ini ku sakit nyegah ya. Sakit nyegah, sabar ngoten niku saya. Kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring nasihat dumateng Ali bin Abi Thalib. In arota antas bikos sidqi
siddiqina fasil man qata'aka wa'ti man haramaka wa'fu amman zalamaka. Yang kowe kepingin ngeluhi tingkatane golongan siddiqin, becik nyambung marang wong kang medhotake pasduluran, maringi wong kang wegah peparing, lan paring pangapura wong kang nganiaya marang kowe. Nah niki. Niki sampun di contohipun diparingi contoh tulodo kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yen kowe pengen ngluwihi tingkatane golongan siddiqin, ya, tiang-tiang ingkang sae, tiang-tiang ingkang leres, becik nyambung marang wong kang medhotke seduluran. Lah kok tiang menika kok putus persaudaraan mergo masalah warisan, mergo masalah hal-hal ingkang sepele. Kok jenengan saged nyambung malih, ngalah bukan berarti kalah, ngalah langsung nyambung malih niku tingkatane kados dene golongan sedikit. Ingkang kaping kalih napa maringi wong kang wegah peparing, wong kok pelit banget duwe apa-apa dimpet dhewe ora dibagi-bagi tanggane. Nah ini coba kita saestu dados tiyang niku maringi rumiyin, diparingi. Nah insya Allah niku ya termasuk tingkatan golongan orang siddiqin. Kayak abot biasanya nek wong pelit nonton diparingi kan balas dipeliti, tapi justru ingkang sinten maringi ngeten niku insya Allah dimulyakake Gusti Allah. Lan kaping ketiga, paring pangapura wong kang nganiaya marang kowe, memaafkan orang yang menyalahi kita, memberi maaf, yaitu abot. Tetapi orang yang tingkatan ketiga, pas rawungane niku kok tingkat ingkang langkung sampurno, tingkat tiga itu dimulyakake Gusti Allah. Nah, seterusnya budaya begini pun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah menawi kita sedaya saged ngelampai tingkatan ingkang langkung utami, supados pasederekan kita sak keluarga muslim saged kukuh, mboten gampil cerah, gesang ingkang dados ayem tentrem, serta pinaringan berkah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saha dipun apura sedaya kalepatan kita. Okay, tingkatan sepisan, tingkatan ping kalih, tingkatan kaping tiga. Pasrawungan kita monggo kita sami-sami muhasabah. Kira-kira awake dhewe niki di posisi pundi? Tasih tingkatan ingkang sepisan, ingkang asor, tingkatan medium, nomor kalih, napa tingkatan ingkang sempurna. Nek kita sampun mboten ngelarani tonggoni, kok saged nahan hawa nafsu, kagem nesu, kok dadi peparing gampang memberi sedekah, dan insya Allah kita kategori masuk tingkatan ingkang mendekati sempurna, langkung sempurna. Ya menika tingkatan paling tinggi, tingkatan ping tiga. Seterusnya budaya mliginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah menika babagan tentang sesrawungan ingkang sae. Mugi-mugi kita diparingi umur ingkang panjang. Allahumma tawil umurana, umur juga yang barokah, sehingga saged nindakaken sesrawungan ingkang sae boten sanes menika kagem awak kita piyambak-piyambak, kagem sangu benjang wonten akhirat. Mugi-mugi kita diparingi rahmat kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten
ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten kelentang-kelentunipun kula nyuwun agung isi samudra pangarsami. Seterusnya budaya cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada tahun 2011 yang lalu, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang kerap disapa Uji merilis mini album bertajuk Salawat Cinta. Di album dakwah tersebut, Uji mempersembahkan 5 lagu hasil ciptaannya sendiri yang ia rampungkan sekitar 3 bulan lamanya. Kami ajak Anda untuk mengenang kembali karya Uji tersebut dengan lagunya Salawat Cinta.

Sedikit gambaran untuk Anda bahwa dalam video musik untuk single Selawat Cinta ini, Ustadz asal Jakarta kelahiran tahun 1973 tersebut menggunakan pasar sebagai lokasi syutingnya. Lewat lagu ini, Uje ingin mengajak semua orang untuk saling mencintai antar sesama agar terwujud kedamaian di belahan dunia. Itu tadi info musik tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.

Sutresno Budoyo, kumandang azan maghrib telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Lan semoga kita bisa ngatakan sesarengan lagu-lagu bertemakan rohani Islam.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng santen sedasna budaya, sugeng papanggihan malih wonten Purwopati RRI Yogyakarta lan sakmenika sumangga kita pitangetaken serial Ringgit Purwo.

ing panurutan sintoten perbagi marang Resi Brata Kesmoro. Saknalika ambuka nektra tempuing sorot manik kekalih bisa ndudut esem kang ngejiwat anggambarkan yang to jumbuh penggalistian Rejan Sinto marang Raden Sintowoko nuyah nayo baskoro jawata wis maringi sasmito yen to datan cidro dewa datan luput ing jangka bilih Bambang Sintowoko menika binjang calon swarganipun Retyan Wara Sinta kepaling jawata Retyan Sinta dupi wis ngetingalaken esem kang jiwat ngremaken nektra wangsul kados uwi malih kaya dene wis nampa pralampita Bambang Sintoko munjuk atur Kanjeng Rama kula nggih kula titi periksa kawontenanipun ibu nanging kepara estu bilih istanipun Nyalawati mengaten lajeng kersanipun badhe kula tingali inging sawetawis namung sak derengipun kula matur yen wenten swanten didi swanten wonten tenaga didi tenaga sedaya kemawon kula aturi kendel mboten kemubah musik menika badhe calon oncat trimalipun ibu oyih Lesmana Wibisana Anuman Kakang Sugriya midhangetake dhewe ingsun mundur pambiyantu gek endang bisa waras garwaning sun inggih sendika sendika den usap mawi epek-epek kawicaraning raja cis Jaludara kang manpinaren mantram kala cakra biar padhang prisa yitmane Prabu Dasamuka sumulo kanton madangi jagat sorot ing ponang

Surno Aji Panca Surno Sinto, aku wis bosen nang Gunung Sumawana. Aku njaluk tuntunan nang Paswargan. Aku tresno karo

0: Aja ora peduli. Senajan kono sandingi bojomu ora peduli. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu tansah sesandingan karo aku. Sinto, aku ladenono wong ayu, aku tresno karo kowe. Ciruba.
1: Aku wedi dosa muka.

mulane burjan sinto girap-girap la wong sing ngliling wonge kaya ngono. Weruh karo kowe. Ora apa dudu aku. Sopo kowe? Sopo jenengmu? Aku Sinto kok kowe sapa? Rahwana, Ratu Sumbageng Bumi. Aku calone Sinto gagal. Ini senajan aku gagal tetep tak oyak-oyak. Bakal tak jak mukti ono paswargan. Kowe kelakon bakal bareng karo Ibu Sinto. Yen iso mateni karo Bambang Sinto. Wah, lap.

lengger saya ternyuh manah kula dina panjenengan ngetok kekiyatan kados mekaten kula rak sampun matur yen wonten tenaga didi tenaga ampun ngantos kagungan penggalih kaget awit menika oncatipun trimanipun ibu dos pundi to nggir istanipun ibu Rtian Sinta dipun gudo kalian yitmanipun dosa muka paman iki memen urun otok lah rak tenan to Dimas lajeng dos pundi nggir ingin sakit berastro kamurkanipun boten wonten malih kejawi penjeningan penjeningan sanes kengabdi pun anuman kepiye senggono aduh kula boten semer tak sifat peningalmu anuman pracondo seto cucak rawuh

ngaturaken kenging panuwun nggih nggir panjenengan saged ngusadani kang ibu kula nuwun nggih dawah sami-sami Bu aduh wis bisa waras diajeng sampun sinuwun nggir kula diwaji sak menika pengen badhe ngersakaken menapa ngendika kemawon menapa badhe jumeneng ratu monggo mboten kula mboten remen nampi sih saking panjeneng rama lan ibu namung kula ngajeng-ajeng kula suwun ampun ngantos kesupen rumaketo anggenipun ngaken atmaja dhateng ingkang putra rama oh bocah kok kaya ngono bebudene Kakang Ngerpati nun wis krungu sampun iya menika topo ngrame benten kan lari-lari kethek-kethek letek-letek wis goleki pitike kejawi saking menika gandeng kula dering rampung anggenipun teteki kula nyuwun tambahing pangestu paduh mugi-mugi dipun paringana saged putus tapanipun ngantos-atos nginggir minjing yang sampun paripurna kundur Pancawati iya patur sembanun lan keparing lo badi ngampil praguso pulang ngirincang pun monggo penjangan ngampil sedoyo ngenteng-ngentengi pangan nyun ngampil setunggal kemawon Anuman badhe kula betoyi yen mekaten monggo monggo nggih kepareng nyuwun pamit Raden ngatos-atos

munyuk putih, kowe ngerti karo aku? Ora ngerti apa dudu Anoman. Gelak-gelaing bumi panuk semain jajal anak. Waning giri gudup kepundenku ngertian Sinto. Ayo gelem bayu gunung sumawono ora. Ora gelem bayu takon dusa. As ora sudi. Bunek nang jron gunung. Aku gelem bareng onong paswargan kudu karo Sinto. Aku gelem bali onong gunung kudu karo Sinto. Ora iso kelakon jauh karo Sinto. Lebur jagatku lakon mati.

0: Wajah cuat-cuat aku gilo. Anuman kowe kethek wis tuwelan mutar kapan ya? Aku wedi karo kowe setan.
1: Ayo bali gunung Sumawar. Bali ora.
0: Iyo, iyo tak

lagi ini bungimu semunu bentete prandini dosamu kau iso metu. Aduh mati aku, kowe aja cengak-cengak nenggolo minggato kowe setan putih. Deruhun kowe minggato kowe.

0: pengker penyang ngoyak petruk. Anak kula dilarak Bagong. Duh, geng kuat dikapak ke bucah. Mongko digom melebu tengal.
1: Keparat kelapa.

0: kok wani nguculi bengkongku. Adi peksa mboten goleki duit. Mboten ngajeni kalih kula pangeran.
1: Dek kapake. Ora-ora kapak-kapak,
0: ya nyenggol barang. Rama-rama diseksa Petro.
1: Edian Petro.

0: waduh ora kajen aku aduh. Maratwane Janaka engko dolanan kono. Dibusuk-busuke.
1: Kula tri sabar.
0: Alah, anak kula dibeng bagong.

Angge boten kok. Aning kula gawe rame teng Madukara. Mara tuane Ndara Janaka jan. Kula pruk-pruk tak blusuk-blusuke. Ning sing tanja Bagong. Wis gek omong-omong. Karo adimu omong kana. Nguruk ning pengasih. Gus, opo niki mangke nek kula ora diprinani iso mati kula. Ndara Janaka niku ngampil pusaka Kiai Pamuk niku. Nyawa kula niki mintip-mintip. Tur munggo hukumane berat Bagong, Bagong ya celutak. Mbok grumpung, Truk. Lah aku ngesun mlaku sing lanang. Abimanyu metu nggih. Ana para metu. Pono kawanmu dipseksa karo Janaka. Dipiloro karo Janaka kowe lila apa ora? Sing dipiloro sapa? Bagong karo Petruk. Sebabe nglamar putri Dewi Pamikasih. Yo nek pancen perlu aku sing methokke Rama Janaka. Ampun lho Gus. Kang Rama Ndara Janaka muring. Men tak tandingane. Garing nyon. Kerise mau nang. Wah,

Gandaw. Aku njaluk tulung pendito karo putri sing ana Madukara. Paten ana cilik tundungan saka Madukara. Sendika.

Sang Kunjonorsi Soho Dewi Kunjawati Den Prawasa Marang Sang Resi Mudo Nuyah Nayuh Baskoro Timungso Sirna Wujuding Pandito Lan Wanita Badar Yetmane Patih Prahasta Soho Dewi Sarto

ngaturaken pambagyo panakrama rawuh paduka Bapak Prabu. Kula nuwun Nyai nampi pamuji penyanyi kados winantu karajan Mirsambika. Sembahku tampanono. Yo Werkudara tak trimo. Sungkem pabekti kula kunjuk, sembah pabekti kula kunjuk Bapak Prabu. Yo Nyai kembar tak tampa. Kejawi saking menika kados pundi kawontenanipun ing rai kadang kula Dimas Janaka mboten sowan sampun sawetawis dalu. Nalika semanten pun Kakang Jengkar ingkang raka sampun dhawuh kangging putra Gatotkaca lan Dimas Setyaki supados nepis miring wonten kasatriyan Madukara. Mulih saged nampi pawarta wanita ingin godho Dimas Janaka menika saking pundi putranipun sinten? Wusana Nyai pun Kakang badhe manjing wonten setinggil Binatrata. Katungko kang rai Dimas Setyaki sampun saged angaturaken bilih menika wanita saking kraton Prajima. Lha iya mekaten. Mbok bilih menika mangke sampun siyaga sarembak para kadang ingin raka badhe nyuwun linan pun Nyai yen para kadang badhe kula boyong wonten Madukara nyirnaken bebayaning kasatriyan. Kula sumanggaken Bapak Prabu. Ringkesing carita nalika semanten, pelajaripun Raden Janaka ing kabujung Raden

0: ngajeng kulo ajar.
1: Iki sing ngajani sapa? Kok karo bapakne kok wani.
0: Sing ngajani gareng, senes kok. Bapak kulo angkat lho. Duwe bapak angkat sapa? Rama Sintawa kok. Lah ibumu? Mpun pejiah sing mejahi mara tuane Raden Janaka.
1: Duh nyuwun pangapunten kok ora.
0: Nyuwun wae kok.
1: Aja ya nggih raja. Terus. Wajaran bapakmu. Bapakmu sing asli aku.
0: Malah dajani. Terus tangge Rama Werkudara
1: terus.
0: Ayo terus nyanyi.
1: Aja.
0: Nyanyi kula badhe nyuwun pirsa rumiyin kalian. Dimas Janaka badhe nerang kawontenan. Kepiye nyanyi?
1: Aduh, kok para pengu sakit matur. Kosipun kawontenan Madukara kula semanggaken maton kula mboten dipun bujung-bujungkeun putra Ponabimani.
0: Bapakmu ora gelem dibujung wae. Wong Tegulang. Tegulange nambani nyuwek daging yo dioperasi tambah tegulane tegulan arep mateni. Nggih ta apa?
1: Iya,
0: mulane niku. Terus mboten Rama
1: terus
0: wae.
1: Mbok aja.
0: Kula badhe nyuwun pamit, Nyai. Manggi Sintawaka. Inggih momong Abimanyu menika.
1: Inggih,
0: ampun dipateni Pakde.
1: Ora.
0: Kok niku sing ngomong kula kok sing mari pangan gareng Petro Bagong. Kok Bapak Janaka kepenake dinggo dhewe karo maratuane sing wis kaliyan negara. Ponokane do klalaren do kelirin. Ora ana sing do iso mangan ora ta ya. Ibu nangis.
1: Wah, orang genah.
0: Kan orang genah wah.
1: Kula semanggaken Koko Prawisena,
0: bayu metu jebul. Janaka men

anuman tak parengake kowe bali yo. Matur karo Rama lan ibu. Besok yang ketemu aku aja panggil kowe isi dhewe. Pareng nyuwun pamit, matur sembah nuwun.

0: saurah dong. Sebetulnya nonton drama. Wah, lah kaya apa sih ngajan? Kok tadi kowe ndi penemu kaya ngono kuwi karepe sapa? Hmm? Mbok yo wis seben. Kowe iki wanita mbok ora perlu jangkang-jangkang kedarang-darang. Bunga sing ora seneng nak darani aku sing ngajani. Rampung padurung ning ngendika wis. Nuwun sewu Koko Prabu, apa? Ngamarta kuwi ana kresnane iki ora ana gunane. Sap. Nyatane ana kedadean kowe mengkono kok dadi kresnane ora ngerti. Paedahe apa panjenengan dadi sesepuh? Gunane apa dadi pengayom? Lah kok seneng enak nampa kanugrahan dar kembul bujol sing kepenak enak ning ana kerkasane telik sandi kok do ora mirsani nek ora ana wong wadon sing jangkah kaya ngene ora ana sing bisa ngilangi kliniping negara wong lanang tanggung jawab kebangetan temen tamu adikku. Janaka,
1: kula
0: aku tamu bojomu.
1: Mula wong Sembadra.
0: Kanopo? Tak pikir-pikir kok mah penak di bojo Bagong. Ya, Gong, mang ora tenane.
1: Aku njaluk pangapura. Ana luputku dene aku kumawani banjur tumindak kaya mengkono.
0: Sesuk nek ketemu ijen njaluk ngapura saiki ra iso.
1: Yo kondur menyang dhewe kono.
0: Wong lanang buangeten. Toblas
1: Gong
0: apa
1: ngomongi

Allah jagat dewa. Sopo Werkudara kuwi sapa? Punjon warso. Belakno setane Romo Bran sikilku tampan.

0: ditimbali nyanyi padha kumpul antur puji syukur. Dene Trimalai negara kang dumunung ana Madukara bisa kalis tan ana bebendu tan ana bantening para kawula.
1: Iya.
0: Sawise paripurna Jaya Jawi Jayan Tim Kurayu kang pinanggih urip.

Sutesno Budoyo cekap semanten kiaran serial Ringgit Purwo. Dalangipun Ki Hati Sukirto, lakonipun Romo Nitik seri 6. Matur nuwun sampun mitangetaken sesarengan.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno budaya, pelestarian seni tradisi ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta tetep saged ngrembaka sinaosa wonten arus modernisasi lan perkembangan budaya populer. Rasa optimisme menika awet para generasi muda lan pemerintah daerah tasih njagi lestantenipun seni tradisi salah setunggalipun lumantar pendidikan karakter, kursus kesenian, ugi panggung pementasan budaya. Coro-coro kados mekaten minangka srana supados budaya tetep tuwuh ngrembaka lan budaya minangka identitas bangsa. Pawartos salajengipun Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Arto Kiswoyo mratelakaken bilih pendidikan tumrap anak menika salah setunggaling program prioritas lan ugi minangka amanat luhur bangsa ingkang kedah kawujud mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman. Berkawis menika kaandharaken wonten ing adicara pembukaan Konferensi Pendidikan Indonesia 2016 ingkang mapan wonten ing auditorium Universitas Negeri Yogyakarta kanthi tema adicara inggih menika pembangunan ekosistem pendidikan untuk masyarakat yang mandiri, produktif dan berkarakter. Makaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Perumah TRR Inglo di Putuya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasnya Putuya sejenak kenangan bersama Tasis Sarangan Kulaan Ditaris. Ya, lagu-lagu yang akan kita putarkan kurang lebih 30 hingga 40 menit, Sri Widati. Kalau tadi dibuka dengan Baju Biru, sesaat lagi akan kami hadirkan ke Kempanjen dengan karya-karya dari Sri Widati, Asmoro Klono, dan juga Purba Kala Sugeng. Kita ngetakan.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kowe?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh persatuan.
5: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
4: Siap, Bu.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Prometerer Inglori Budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutesno Budaya Maturun, Panjangan Tansanya Wici, Sesarengan Perumpat RRI Yogyakarta. Nah, Sutesno Budaya, kalau di Skaber kali ini kita mendengarkan lagu-lagu dari Sri Widadi. Sri Widadi adalah vokalis keroncong yang berkarakter dengan suaranya yang merdu. Sri Widadi melesat namanya ini ketika melalui lomba keroncong RRI yang dimenangkannya. Beliau seangkatan dengan Indah Susanti dan pernah satu album lagu keroncong asli volume 2 bersama dengan Budiman BC sebagai pimpinan orkes keroncong Bintang Jakarta dan dalam label Gemini Kaset GMN 9014. Di albumnya banyak sekali ragu-ragu yang indah begitu nggih. Kali ini kami akan mendengarkan kagem panjenengan lagu-lagu dari Sri Widadi. Judulnya adalah Telo Moyo. Kemudian juga dilanjutkan dengan lagu Padamu Generasi.

0: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
1: Nggak mau.
0: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pager gitu mamanya.
1: Oh, Mas, ini Mas Tio.
2: Ono apa, Thomas? Duh, aku rame banget, toh.
0: Ini loh, Bu. Adek nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
2: Adek itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
0: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.
3: Nama Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.

Kalau tadi sudah kita mendengarkan Kagem Bajenan Solo di waktu malam, barangkali ini juga menjadi nostalgia di sejenak kenangan bersama lagu-lagu dari Sriwidadi. Kali ini Air Terjun Tawangmangu yang akan menemani malam hari Panjenengan.

Sutresno Budoyo menutup sejenak kenangan bersama di hari ini. Segera akan kami hadirkan Sri Widati dengan sepasang mata bola. Lan Kulandita Rizkia pamit rumiin. Setelah sejenak kenangan bersama, nanti akan kami berikan kagem panjenengan bangun deso merawat tanaman hias sesarengan Betty Damayani. Lan samangke tipun lajengaken malih siaran berikutnya bersama dengan Mas Sugiman Dwi Nurseto. Kulandita Rizkia pamit rumiin. Sugeng dalu, matur nuwun.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu Sutresno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Betty Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon, giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, tanaman hias inggih menika jenis tanaman ingkang ditanam kangge nyukani keindahan wonten ing ruangan. Kados pundi merawat tanaman supados tumbuh subur? Sutresno Budoyo ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken caranipun merawat tanaman hias. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun pecinta tanaman hias, Ibu Lucia.
1: Dengan Ibu siapa, Bu?
2: Ibu Lucia, tapi biasanya di sini teman-teman memanggilnya Icul. Soalnya yang namanya Lucia banyak.
1: Bu Lucia ini tinggalnya di mana, Bu? Wilayah mana?
2: Saya tinggal di lingkungan Gamelan. Itu posisinya ada di timurnya alun-alun selatan.
1: Ini Ibu ngapain aja, Bu, kegiatannya?
2: Kalau yang rutin itu memelihara, jadi ya mencabuti gulma, terus memotong-motong daun-daun yang kering, terus mengatur ulang tatanannya, karena setiap minggu kan dipakai untuk menghias altar. Nah itu nanti kita harus rotasi tanamannya supaya supaya bisa gantian yang untuk menata taman, menata altar. Jadi harus kita rotasi supaya tanamannya juga nggak stres selalu mati begitu. Kira-kira itu yang rutin.
1: Rutin. Jadi kegiatannya apa aja, Bu, ini tadi?
2: Ya, mencabuti gulma yang di pot-pot tanaman, karena kami menggunakan tanaman-tanaman untuk hiasan dekorasi di altar supaya ya tidak mengganggu pandangan ketika dipasang gitu.
1: Bu, ini jenis tanamannya apa saja, Bu?
2: Kalau jenis tanaman kami ada macam-macam. Kalau yang jenis pakisan itu ada 1-2 ini ada yang jenis apa, saya nggak tahu nama latinnya, tapi yang jelas ada 1-2-3-4 jenis. Itu ada tanduk rusa, ada pakis yang yang seperti ini, sama ada yang keriting-keriting. Itu jenis pakis-pakisan. Kemudian ada aglonema kita punya yang putih, ada yang merah, ada yang pink. Mana ya, kok tidak nampak? Iya. Mungkin dipasang. Kemudian jenis palem ada beberapa. Kita ada palem yang besar, palem werku, ada palem yang seperti ini, namanya palem putri yang kecil-kecil. Kemudian yang di pot-pot besar di depan itu ada palem raja, ada palem yang tinggi, orang Jawa kalau ngarani wit jambi gitu dulu. Itu ya itulah, itu untuk termasuk untuk peneduh juga kalau yang pohon itu. Kemudian ada kuping gajahnya ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar. Terus itu ada pis lili itu yang ini, yang ada bunganya putih-putih, jenisnya anthurium itu. Nanti ini pis lili sama yang jenis-jenis pilo-piloan, nah itu sama sejenis anthurium juga.
1: Ibu ini kok tahu dengan tanaman-tanaman ini, belajar atau memang dulu masuk ke jurusan pertanian atau apa, Ibu?
2: Alah bisa karena biasa gitu, karena saya kalau misalnya untuk memelihara tanaman, karena dulu awalnya tidak ada tim yang secara khusus untuk memegang pemeliharaan tanaman, sedangkan tanaman di gereja ada banyak sekali. Dari sumbangan-sumbangan umat itu kan perlu ada pemeliharaan secara khusus. Nah, kan nggak bisa sembarangan nih. Jadi kita sambil jalan sambil belajar juga gitu, mengenali oh ini tanaman apa, pemeliharaannya seperti apa gitu.
1: Ini Ibu berarti karena ada kemauan, terus ada ingin bisa menanam kayak gitu, kan ada kesulitannya ya, Bu, ya? Kesulitannya apa, Bu?
2: Kesulitannya adalah memelihara tanaman itu harus kontinu, tidak bisa sebulan sekali aja deh kita bersih-bersih tanaman. Nah itu udah terlanjur, udah nanti jadi berantakan semua gitu. Jadi gulmanya udah numbuh banyak, terus daun-daun yang kering itu kalau nggak dipotongin juga nanti mengganggu pertumbuhannya. Jadi memang harus continue, paling tidak seminggu sekali kita harus ada kegiatan bersih-bersih. Cuman karena sekarang kekurangan tenaga ya, sebenarnya bukan sekarang sih, dari dulu dari dulu tenaganya terbatas gitu, relawan, karena kami cuma relawan-relawan gitu ya, siapa yang bisa gitu kami ajak untuk ya yuk kalau mau bantu gitu, kami tanggal segini mau bersih-bersih tanaman gitu, ayo bantu gitu ya. Seperti hari ini baru juga ngajakin gitu. Saya kemarin saya sudah nge-share di beberapa grup komunitas gitu, siapa yang bisa bantu nanti silakan datang gitu aja. Tapi ya gitu responnya, kadang-kadang ada yang datang ada yang enggak gitu.
1: Banyak banget mungkin karena banyak kegiatannya.

0: Sutresno Budoyo kangge tanaman hias wonten ruangan saged kangge dekorasi ruangan kalian nyukani manfaat kangge kasarasan. Tanaman hias angsal nginggahaken kualitas udara kalian ngasilaken oksigen. Tanaman hias saged pinaringan suasana ingkang urip kalian nyaman. Tanaman hias wonten pot supados nambah lingkungan asri. Tanaman hias saged teratur wonten penyiraman toyonipun. Tanaman hias pun dipun rawat supados subur, boten wonten hama utawi gulma tanaman liar.
1: Bu, ini awalnya itu kan kita menyiapkan apa saja, Bu? Pot dan tanah ya?
2: Kalau dari gereja sendiri, gitu awalnya kami juga tetap beli beberapa tanaman itu dari tim dekorasi, itu pengadaan beberapa tanaman yang kecil-kecil kayak apa lili Paris itu mereka juga pengadaan sendiri. Kemudian apa yang kayak apa iris itu yang daun kanggrek tanah itu ada beberapa gitu mereka juga pengadaan sendiri. Nah, kami membantu untuk memeliharanya setelah ada di sini. Nah, untuk setelah dipelihara kan butuh ada yang dipecah tanamannya, ada yang harus di diganti medianya, yaitu kami tetap dari tim apa rumah tangga dan KCLH itu beli pot baru, terus beli media gitu-gitu.
1: Ini Bu, ada pesan-pesannya enggak buat ibu-ibu yang ada di Yogyakarta, terutama tanaman ya. Tanaman itu kan harus benar-benar dibudidayakan. Selain itu bisa menambah oksigen dan mempercantik lingkungan, seperti itu kan. Menurut ibu bagaimana? Apa yang bisa disampaikan ibu?
2: Kalau untuk yang ibu-ibu yang biasanya yang di rumah itu, setahu saya ya, mereka juga di rumah pasti memelihara tanaman. Tidak banyak saya pikir ibu-ibu yang nggak suka nanem-nanem gitu. Pasti ibu-ibu itu hobinya tanam-menanam. Jadi di rumah itu pasti ada tanaman yang dipelihara aja. Nah, itu kalau misalnya ada waktu lebih dari yang ibu-ibu miliki, ya kemelihara tanaman itu tidak ada ruginya, justru kita mendapatkan banyak keberuntungan. Satu, kesabaran. Yang kedua adalah kita mendapat oksigen dari tanaman itu seperti tadi yang dikatakan mbaknya. Kemudian keindahan di rumah kita juga terjaga gitu. Kan kita senang kalau banyak tanaman jadi asri begitu.
1: Dipandang itu sejuk gitu ya rasanya. Selain itu juga merawat lingkungan juga, merawat
2: betul merawat bumi. Nanti kalau banyak tanaman di sekitar itu juga menandakan lingkungan kita itu begini, ada beberapa

0: Rangga yang di tanaman-tanaman ini, meskipun mereka kadang-kadang mengganggu juga seperti kupu-kupu, itu pasti nanti bertelur dan berulat yang menggigiti apa menggerogoti daun-daun, tetapi kupu-kupu itu memberikan pertanda bahwa lingkungan kita itu sehat karena ada kupu-kupu hidup di situ, ada capung, ada belalang-belalang. Nah itu mereka di satu sisi mereka memakan tanaman, tetapi di sisi lain itu menunjukkan bahwa lingkungan itu sehat karena tanaman apa hewan-hewan mau hidup di situ.
1: Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.
2: Sutresno Budoyo cekap semanten giaran bangun deso wekdal menika. Mugi saged pepanggihan malih wonten giaran bangun deso candhakipun. Matur nuwun.

kekuasaan itu serpihan cinta, menyapa melalui kebijakan, membelai penuh kebijaksanaan. Jika tak mau bertepuk sebelah tangan, dan kekuasaan itu manifestasi cinta, tumbuh melalui otoritas. Cinta menuntut kekuasaan menurut. Jika tak mau cinta tersakiti, kekuasaan itu kereta cinta. Mesinnya keadilan, relnya kasih sayang, pengorbanan, pengabdian tulus kepada rakyat. Kekuasaan adalah kursinya, cinta adalah pijakannya. Membimbing setiap laku kekuasaan agar tak berlumur dosa. Ya, kekuasaan itu serpihan cinta. Kadang dikhianati, bisiknya diabaikan, nasihatnya dilupakan. Oh, kekuasaan yang sudah lama sepi, rengkuhlah, dekaplah cinta itu. Biarkan ia berkuasa di istanamu, hingga yang tersisa hanya kekuasaan.

0: Sebutlah sebuah kerajaan pengging yang dipimpin oleh Raja Pengging yang mempunyai seorang putra yang sangat menawan yang bernama Bandung Bondowoso. Raja Pengging sangatlah terkenal di tanah Jawa sebagai raja yang sakti mandraguna. Raja Pengging sangat terkenal sebagai raja yang ingin selalu menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekelilingnya. Tanpa basa-basi, Raja Pengging pun memerintahkan putra mahkotanya, yaitu Bandung Bondowoso, dan memimpin langsung penyerbuan ke Kerajaan Boko.
1: Baik, Ayahanda, akan segera saya laksanakan.
2: Wahai seluruh prajurit, ayo segera kita serang Kerajaan Boko.
0: Di wilayah Prambanan, Kerajaan Pengging berbatasan dengan Kerajaan Boko. Walau dua kerajaan tersebut hidup berdampingan, tetapi tidaklah rukun sebagai rujuk karena selalu ingin saling menyerang dan masing-masing raja ingin sekali dan saling menguasai kerajaan lainnya. Teknik Kerajaan Boko yang dipimpin oleh seorang raksasa yang bernama Prabu Boko dan mempunyai putri cantik yang bernama Roro Jonggrang. Di tengah Kerajaan Boko ada juga seorang para pemain yang sangat setia sebagai yaitu Jonggrang Patih Gupala. Bondowoso dimainkan Patih yang selalu setia menemani Raja Boko Bambang Aswianto dan juga sebagai penasehat kerajaan dan narasi yang selalu diganggu oleh Kerajaan Pengging dan Montas dari dulu Halistia Putri. Dan pada suatu ketika
3: demikianlah, kelihatannya Raja Pengging tidak main-main. Mereka akan menyerang kita. Bersiaplah Kipati Kupolo.
4: Siap, Prabu Boko.
3: Produksi Putriku Roro Jonggrang. Ayah mohon pamit, karena ayah akan memimpin langsung penyerangan Kerajaan Pengging.
5: Hati-hati, Ayahanda.

Roro Jonggrang pun terlihat murung di taman. Tidak seperti biasanya, Roro Jonggrang bersikap seperti itu. Hatinya resah, memikirkan nasib kerajaan Boko yang dipimpin ayahnya. Namun Roro Jonggrang tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi saat ini. Setelah mendengarkan ayahandanya pamit ke medan laga untuk berperang menghadapi kerajaan Pengging, Roro Jonggrang tampak selalu sedih karena takut terjadi apa-apa pada diri ayahandanya.

bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan dengan kondisi peperangan ini? Kerajaan berdekatan, tetapi selalu saja tidak rukun. Melihat kenyataan seperti ini, hati siapa yang tidak galau?

0: langit pun tidak bisa terelakkan. Korban pun berjatuhan karena menurut ambisi sang raja, namun mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Semua menginginkan kekuasaan. Rakyat kecillah akhirnya yang harus menderita dan dikorbankan demi keangkuhan sang raja. Dan akhirnya perang usai dan dimenangkan oleh kerajaan Pengging.
1: Ayahanda, betapa tega ayah meninggalkan aku. Ayah, perjuanganmu sangat bagus hanya untuk istri dan anakmu, ayah. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi, ayah? Apapun yang terjadi, aku harus bergerak, ayah. Aku sebagai anak yang berbakti, aku akan meneruskan perjuangan ayahanda. Kasihan rakyat kerajaan Bokop.
2: Tuan Putri Roro Jonggrang.
3: Iya, Patih Kupala. Ada apakah, Patih? Apakah ada perkembangan dengan kerajaan kita, Patih?
2: Tuan Putri, apa yang harus kita lakukan sepeninggal Prabu Poko yang sudah dihabisin langsung oleh Bandung Bondowoso?
3: Iya, Kipati. Aku sedih sekali. Tapi tetap harus kita lakukan supaya kerajaan Boko tetap ada di muka bumi ini.

0: membuat kerajaan Boko menyerah dan bertekuk lutut dengan kerajaan Pegin, Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam taman, di mana Roro Jonggrang baru beristirahat.
1: Siapa kamu?
2: Saya putra dari Raja Pengging yang memimpin langsung peperangan.
1: Jadi, kamu yang membunuh ayahandaku?
2: Wah, betapa cantiknya kamu, ha? Kamu pastilah Roro Jonggrang, kan?
1: Iya, aku Roro Jonggrang.
2: Cantik, cantik banget kamu itu, ha? Dan, tenang saja, aku akan memboyong kamu ke kerajaan Pengging. Maukah kamu jadi istriku?
0: Bandung Bondowoso terpesona dengan keelokan dan kecantikan Roro Jonggrang. Dan Bandung pun berniat akan memperistri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tidak kuat hati menolaknya karena takut dengan keangkuhan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang pun mencari berbagai alasan untuk menolak Bandung Bondowoso, namun tetap merasa takut. Dengan memutar otak, Roro Jonggrang akhirnya akan menerima pinangan Bandung Bondowoso, tapi dengan berbagai syarat.
2: Baiklah Jonggrang, akan aku penuhi keinginanmu untuk aku harus membuat candi dalam waktu semalam. Dan sebelum terdengar ayam berkokok dan matahari terbit, candi itu akan selesai dan kau akan jadi istriku. Kamu belum tahu kesaktianku, kesaktian Bandung Bondowoso. Lihat saja Roro Jonggrang.
0: Bandung mengarahkan berbagai jin suruhannya untuk membantu membuatkan candi dalam waktu semalam. Semua tanpa henti melakukan pekerjaan pembuatan candi. Seluruh candi yang dibuat hampir selesai. Kepanikan Roro Jonggrang pun muncul karena mengetahui candi yang dibuat Bandung hampir selesai.
1: Aduh, aduh, bagaimana ini? Ternyata Bandung Bondowoso benar-benar sakti. Sampai-sampai candi yang dibuat hampir selesai. Aduh, aku harus bagaimana? Aku tidak mau diperistri dia.
0: Dengan panik, Roro Jonggrang pun segera mengerahkan tetangga dan teman-teman petani untuk segera menumbuk padi dan menghidupkan suasana pagi, walaupun sebenarnya masih tengah malam.
2: Wah, siapa ini?
0: Bandung pun dengan geram marah sekali pada Roro Jonggrang. Hanya 999 candi yang berhasil dibangun, sehingga usaha Bandung Bondowoso gagal. Setelah mengetahui bahwa semua itu adalah hasil kecurangan dan tipu muslihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso amat murka dan mengutuk Roro Jonggrang agar menjadi batu. Sang putri pun berubah menjadi arca terindah yang menjadi candi terakhir.
3: Teater Angkasa RRI Yogyakarta, drama legenda cinta dan kekuasaan di balik Roro Jonggrang. Naskah dan sutradara Titi Enggani, dengan para pemain Ratih Setiawati sebagai Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso dimainkan oleh Novi Kalur, Bambang Aswianto sebagai Raja Pengging, dan narasi oleh Putri Armisia. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: mohon diberikan keselamatan dan seterusnya. Dan juga ada sesaji-sesaji, itu kembali ke masing-masing orang, jadi tidak bisa di generalisir semua harus seperti itu, tidak.
1: Kemantapan
0: diri pribadi masing-masing akan seperti apa itu, monggo mau menggunakan apa ngeten. Terus doa pun juga doa, misalnya butuh doa ya tidak harus kemudian karena saya kebetulan muslim harus membaca basmalah. Mungkin bagi yang penganut agama lain membaca apa yang sama seperti itu, atau justru hanya berdoa secara bahasa Indonesia. Menika monggo saja, Mas.
1: Ngaten. Nggih. Nggih. Kondur dumateng pribadinipun,
0: kemantapanipun
1: ngaten. Laras. Nggih, matur nuwun. Menika ketinggalipun ing pungkasan saged kula aturaken dening winates sing wedan nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Suryono ingkang lenggah wonten ing Pleret Bantul. Namung badhe miterang Kanjeng Rening ngrumaosi lan ngakeni pinangka kawula ing Ngayogyakarta. Badhe nindakaken menapa kemawon menawi saged sampun ngantos ngrumiyini. Menapa siraman wonten ing kraton sampun katindakaken menawi sampun temtu kemawon kawula lan para warga ugi panjenengan namung nderek tiru-tiru. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Pak Suryono wonten ing Pleret Bantul.
0: Nggih, leres sanget Bapak menika namung bab etika nggih. Nggih. Kino menika menawi negari wonten mriki kraton menika dereng kawiwitan, menika dereng wantun, menika menapa tata kraminipun etikanipun. Nah menika kraton sampun kleresan tanggal 7 Juli mau wau menika sampun miwiti siraman lan pun sampun bijing-injing. Nah menika ugi babar pisan mbok menawi para pangarsa projo kejawen wonten kabupaten kota nak jesami pun paringi pusaka. Nah menika saking pusaka-pusaka kabupaten nak pun paringi saking kraton menika setidaknya ngugemi etika menika. Dados nyiraminipun bakda kraton sampun menapa purna nggihipun nyirami. Mangke lajeng mboten elok wong ingkang maringi kemawon dereng kok sampun ngaten menika.
1: Subositanipun
0: ngaten. Subositanipun nggih.
1: Nggih. Menika. Nggih ngaten nggih Pak Surono ingkang lenggah wonten ing Pleret.
0: Dados sampun hari ini
1: dados
0: dinten menika.
1: Sampun katindakaken monggo menika nggih. Waduh istunipun tasih kata ingkang kepareng rawuh Kanjeng namung rening winates ing wedal mbok menawi wonten paring ing pangandikan gayut kalian andaran dalem menika monggo kula aturaken wedalipun
0: kan. Nggih, dados Kraton Yogyakarta Adiningrat menika minangka menapa institusi budaya nggih, menika tumugi sepriki tasih ngleluri nglestantunaken menapa upacara-upacara ingkang tasih wonten gayut kalian kraton menika pramila. Moga masyarakat ngakatah melalui kagungan tosanaji nggih dipun leluri dipun rimat amargi tilaranipun leluhur ingkang patut kita rimat, kewajiban kita menika ngrimat tilaranipun leluhur menika kanthi dos pundi nggih menapa kemawon ingkang pun gadahi menika dipun rimat mboten kok tampung tosanaji mboten namung keris namung menapa kemawon sifat baik lan sak piturutipun menika tujuanipun ngleluri menika Mas. Inggih.
1: Matur nuwun sangat Kanjeng Kusumun Goro rawuhipun lan menapa tentu kemawon paring andharanipun mugi saestu saged murakapi mimbuh tresno dumateng seni budaya mliginipun tilaraning leluhur. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi kadang-kadang kula saking pamentri wiji sanesipun Kanjeng.
0: Inggih.
1: Mekaten sutresno budaya atur giaran pendopo ing wedal menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jenglaras belum?
1: Wah, benar-benar berubah Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari Mbak Yu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas Mbak Yu, suami Jenglaras itu korupsi.
0: Suami Jenglaras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jenglaras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya,
1: baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Engkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Diwancinipun giaran mi campur kepareng kapurwakan.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mau dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad gesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Margo Yuwono nuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci
1: manunggal gegulang sampun kapiarso kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon kulo tampil langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu keguritan. Nggih, sugeng dalu Putu Ijo monggo.
2: Nggih. Kula sowan badhe nderek murid, Mas.
1: Nggih, monggo-monggo menapa garan.
2: Nek kepareng ngaturaken kalih irairan kepareng, Mas.
1: Monggo-monggo.
2: Nggih. Ngaturaken kalih irairan, irairan kang sepisan nika amargikan.
1: Nggih.
2: Irairan kang nomor kalih ngisi kamardikan.
1: Mekaten. Inggih. Monggo kula aturaken medalipun monggo.
2: Geguritan kanthi irah-irahan kamardikan kaanggit pengampun Farida Norifai kawaos Budijo kamardikan kamardikan gegayuhaning para leluhur gegayuhan kang ngorbanke nyawa tenaga bondo lan keluarga yaiku kegayuhan

harusnya orang di ngerteni mergo orang ditembangake karo bapak kanggo rong tembang gue mau sing tak krungu saka wiwit aku cilik. Pengalaman urip dadi siji karo wong tuwa ning desa kahanan rekoso arep njaluk sabun dinggo adus wae ya ora mesti diwenehi. Mula ing tahun 55 saklulusé saka SMP bapak lunga menyang Yogya sak perlu kepengin nerusake sekolah dadi guru ana ing sekolah ana ing SGB utawa sekolah guru bantu. Nanging kanyata ora ketompo. Mbah mergo apa ora diceritake. Gending menganggur mula bapak ya mung buruh saanane. Cerita jare mien tau melu mastri utawa londre yen jaman saiki. Kontrak omah bareng sedulur lanang ing tlatah Jogonegaran. Daerah Patuk mergo papan gawean ning daerah tlatah Malioboro saenggo cedhak ngene nyambut gawe saka omah kono. Ing kono daerah kontrakane omah ana Tionghoa kang gawe bakpia. Mula saka kuwi bapakku sinau utawa meguru carane gawe bakpia mau. Ing taun 58 bapak ketemu karo ibu lan kromo. Ing tahun 59 mbakyuku lahir lan ing tahun 62 aku yang jedul lahir. Sabanjure adikku lahir tahun 54, 56 lan 57. Iwit saka lahir anak kang nomor 1 tekan nomor 5 kuwi bapak wis miwiti usaha gawe roti bakpia ngecep ilmu saka wong yang gua tidak kontrakan omah mau. Nanging wiwit saka taun 59 kuwi bapakku wis pindah omah kontrakan menyang daerah Suryawijayan. Bakdo kuwi lahir anak nomor loro utawa aku. Bapak iso ndut omah lan pekarangan ing Gedung Kiwo. Ing Gedung Kiwo tekan tahun 70 omah dilirake amarga ana sawijining prastawa keluarga lan pindah meneh ana ing Wirabrajan. Ing kene usaha mau saya maju. Sak banjure bapak mundut lemah lan omah ana ing keparaan kidul. Sak jene urip saka aku cilik tekan wektu kuwi minangka

0: Binursito, kepareng kula badhe ngaturaken geguritan kapedhek saking buku antologi geguritan Weling Sinangling Dinas Kebudayaan Provinsi DIY koco 221 Kak Mas Riptanipun Nyai Dewi Bartal Tersonolo kanti irairan Miyak Dino Ngungak Jongko kepareng kula wiwiti Kak Mas. Miyak Dino Ngungak Jongko tembangku kang sepo tembunge kebak panalongso ono aksoro kang lulo opo pancan iki dayane menungso kang soyo tuwo keporo wos kedaluarso lungsur patraping menungso ninggal Subasita banjur lali Purwotuksina akeh tembang-tembang pupuh kang kalingan mega ngumbar angkara amiak kori kebakri srawung sepi gendong lali ono omah loji nganti kapan bisa nyumurupi kahanan mongso kalane mocopat bisa gawe kepranan gendeng lan gurit sesandingan jejogetan sinambi nyawang rembulan dak uri-uri nganti tumeka pucuking wengi tansah tak pepundi timen lestari ukara kang muspro tembang kang sepo mesemo bisa tak nggo tombo wuyungku ngelayung ngamboro kekiter Miyak Dino Ngungak Jongko Megaten Kang Mas. Matur sepah nuwun gurit menika kula aturaken. Dateng kadang-kadang ing tunggak semi mligonipun inggih katur Kang Mas Suwardani Joyo saha Kang Bu Ayu. Sri Supatni. Ugi dateng Ibunda.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Nyai Dewi Bartal Tresna Lonje sampun kula aturaken peparingipun Miyak Dino Ngungak Jongko salajengipun ugi matur nuwun kepareng paring kintun Bunda Ratu wonten ing Prambanan nggih monggo-monggo kula aturaken

0: nandang kunjono rinten dalu nunggu-nunggu katresnanku tansah eling kepingin enggal sinanding telung dino rasane kaya setahun muga-muga ing paran Mangyora Harjo tengah ratri suaramu andudut ati mesem-mesem ora lingsem hanya keti mingsat saya cedak anjejeri arep ngrangkul mak geragak jebule mau ngimpi kaya ngene rasane wong nandang bronto awak lungkrah kaya-kaya tanpa daya delak-delak guyang-guyu tanpa kanca sing ora ngerti dikira nandang kunjono saya kuwur eling lelakon kepungkur saya cetha welo-welo pancen nyata aku kowe pinus didati jodone ojo kesuwen ya mas ya dangkung duro wae aku ra kuat nandang kunjono dhewe ya mas ya dangkung duro wae
1: matur nuwun paring kintunanipun lan tansah kula tenggo rawuh panjenengan ngrengkingaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing program 4. Salajengipun setunggaling lelakon paring kintun saking panjenenganipun Ibu Tini wonten ing Niti Perayan sumangga katuraken.

geguritan kanthi ira-iraan klambi sing tak senengi dening yen wasih. Lemariku kebak klambi mawerna-werna potongane, warnane, coreke, keporo ana sik payetan nganti blerengi mripat. Regane ana sing sak bayaran gajine buruh. Nanging yo ana sing murah. Nanging kabeh mung anteng meneng tak gantung. Sing paling tak senengi mung siji. Klambi daster. Corake kembang-kembang. Bahane anyep. Lengene mulur mergo kokean diperes rikala dikumbah. Uga ana cacate sisih tengen dedel sithik. Kambi kuwi seksi bisu. Nalika bocah-bocah isih cilik. Kambi kuwi kerep digeret ngalor ngidul mergo nyuwun digendong lan nyuwun ngejak nyegat jajanan keporo ngejak mlayu nututi kancane arep melu dolanan. Mula klambi kuwi dadi pepeling mergo sing paling okeh kena banyune pipis bocah-bocah rikala isih cilik. Kabeh mau nambahi dadi kelingan lelabuhane si klambi. Klambi kuwi kanca olah-olah. Kanca blonjo. Kanca ngancani bocah-bocah padha sinau. Kanca reresik. Kanca widangan. Pokoke klambi daster dadi tim sukses keluarga. Nalika ketemu sedulur trah ana sik duwe fotone. Iki lho Mbak, fotomu 43 tahun kepungkur. Foto keluarga nganggo daster kembang-kembang kelangenan.

0: Assalamualaikum sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto kula badhe nderek ngurip. Dina-dina wis rinonce dadi tahun. Nanging isih sliramu sing nyata aning atiku. Sak lawase ora nate ketemu. Nanging isih sliramu sing dadi impenku. Sliramu wis beda. Ora kaya jaman semono. Segara lendut wis nglaremke esem lan guyumu. Alamu saya deres kaya udan tiba tanpa suara. Merebes merembes nganti pipimu aku ing reti apa kang dadi kesusahanmu. Aku bisa ngerti apa sing dadi susah atimu. Aku bisa ngerti sepine atimu. Wes aja suwe-suwe ngerantapi kesusahanmu. Amarga ana aku ning kene. Senadyan aku dudu srengenge nanging bisa gawe anget atimu. Senadyan aku dudu angin nanging aku bisa nyenengke atimu. Matur nuwun. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nur Seto, gurit menika kakintenaken dumateng Bunda Dwija, Rama Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, Ki Kumbakarna ugi Mami Sartika, Bunane Bajuri, Butini Niti Prayan, Bapak Kasiono wonten ing Gulawen, ugi Ki Resi Seto.
1: Injih.
0: Sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nggih sampun kepareng paring keguritan wonten ing dalu menika.

0: Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, mureh siramu lan aku sakutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bido papan lan ayah.
1: Ingkang kabiyarsa menika, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi, Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabu Engkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan Batik Babakan Niti Kapecian di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian kami berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Madu Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di 106,6 FM, juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id, dan pastinya bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Batik Babakan Niti Kapecian untuk agama Konghucu kali ini mengangkat tema doa dan upaya bersama dengan Wense Aji Chandra.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para pini sepuh, bapak ibu, para sederek sutresna budaya, sugeng injang, sugeng pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken lumantar Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sumangga kita wiwiti acara Batik Konghucu menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur lan panuwun dumateng Huang Tien, Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwas, ingkang tansah hamberkahi kita kanthi kasarasan, wedal lan panggenan, saéngga injang punika saged pepanggihan malih. Mboten

supen dipun keparengaken, kulo hangaturaken salam seiman ing agami Konghucu inggih kanthi sarono kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wete Tong Tien Sancai. Sutresno Budoyo yang kami hormati, izinkan acara Batik Konghucu pagi ini untuk saya mengajak Anda sekalian menghayati, memahami, dan merenungkan tentang sesuatu yang pasti harus dikerjakan, sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang yang beragama. Agama apapun, yang satu ini tidak boleh untuk dilupakan, yaitu berdoa. Kenapa saya mengajak Anda bersama-sama merenungkan tentang berdoa? Beberapa hari yang lalu saya kembali menandatangani kesepakatan kerja dengan salah satu rumah sakit di tempat saya. Perlu diketahui, rumah sakit itu setiap 5 tahun atau 3 tahun sekali kalau saya lupa, pasti akan diakreditasi oleh pemerintah. Baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Dan salah satu nilai akreditasi, kalau rumah sakit itu punya jalinan kerjasama dengan lembaga agama. Kenapa demikian? Karena pasien yang di rumah sakit itu bermacam-macam agamanya. Ketika mereka dirawat di sana, ada acara yaitu kunjungan dari rohaniwan agama masing-masing untuk ikut mendoakan semoga pasien itu cepat sembuh. Saya kembali, saya lupa yang kedua atau ketiga kalinya, menandatangani kesepakatan kerja dengan rumah sakit tersebut. Lalu ketika selesai saya menandatangani, salah satu dokter mengatakan kepada saya, "Pak, apakah di Konghucu tidak ada orang lain selain Bapak?" Saya tanya, "Kenapa?" "Begini Pak, maksud saya ada satu kebiasaan dalam satu lembaga agama, mereka menunjuk seseorang untuk piket di rumah sakit pada hari tertentu, pada jam tertentu, yaitu kalau misalnya ada umat yang sedang dirawat membutuhkan doa, membutuhkan penguatan rohani dan lain sebagainya, akan cepat tertangani." Tetapi yang dari Konghucu saya hanya lihat Bapak dan nampaknya penjenengan jarang ke rumah sakit. Saya mengatakan, "Pak, orang Konghucu itu sehat-sehat. Jadi enggak ada yang dirawat di rumah sakit." Walaupun dalam hati saya prihatin. Karena sekarang yang KTP-nya beragama Konghucu itu bisa dihitung dengan jari. Dan andaikan mereka dirawat di rumah sakit, keluarganya yang sudah tidak beragama Konghucu tentu tidak akan mengundang saya. Sutresno Budoyo. Lalu yang menjadi pertanyaan ketika seorang perawat mengatakan, "Pak, apakah hanya dengan didoakan seseorang yang sakit bisa sembuh?" Saya langsung menjawab, "Tidak. Kenapa demikian? Lah buktinya dirawat di rumah sakit kok. Kalau hanya dengan doa bisa sembuh, bawa saja ke tempat ibadah masing-masing, didoakan di sana. Pasti ia sembuh menurut kata rohaniwanya, menurut pendapat dari mereka. Tetapi yang jelas, doa di rumah sakit untuk umat yang sedang dirawat, tujuan yang utama adalah mengingatkan bahwa manusia itu kemampuannya terbatas, bahwa fasilitas yang diberikan Tuhan kepada manusia tidak selamanya nyaman.
Jadi ketika orang itu sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, itu tentu tidak nyaman rasanya. Lebih baik ya dalam tanda kutip bayar mahal tidur di hotel berbintang dan lain sebagainya dibanding tidur di ranjang rumah sakit. Maka saya mengatakan, kalau hanya dengan doa kemudian seseorang yang sakit bisa sembuh, saya pasti lebih laris dibanding Anda para dokter dan perawat. Tetapi kenapa? Orang perlu berdoa. Nah, pagi hari inilah yang ingin saya mengajak para Sutresno Budoyo untuk merenungkannya. Sekali lagi, Sutresno Budoyo, hidup dalam agama Konghucu, dalam tradisi Tionghoa, telah diatur berdasarkan unsur yin dan yang, unsur negatif dan positif, unsur hitam dan putih, unsur baik dan buruk, unsur perempuan dan laki-laki. Jadi suatu waktu walaupun kita sehat, kita yang, namun sering juga kadangkali kita harus mengalami yin, sakit. Maka kita selalu mendapatkan pengarahan, mendapatkan petunjuk, apalagi kalau kita sekarang buka YouTube, ya banyak iklan tentang minuman kesehatan, makanan kesehatan, obat-obatan, cara hidup yang sehat dan lain sebagainya, itu demi kesehatan manusia. Maka kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan. Kenapa manusia harus berdoa? Kenapa manusia harus memohon kepada Tuhan? Sutresno Budoyo yang kami hormati, setiap orang ketika datang ke tempat ibadahnya, ia berdoa. Yang pertama diucapkan adalah pasti ucapan terima kasih, ucapan puji syukur Tuhan sudah memberkati dia sampai hari ini masih dalam keadaan sehat, keadaan gembira, keadaan bahagia dan lain sebagainya. Sementara yang kedua yang sering kita lihat adalah ketika orang berdoa itu untuk meminta, untuk memohon kepada Tuhan agar bisa A, B, C, D dan seterusnya. Dan itu tidak salah, karena manusia itu ciptaan Tuhan. Manusia itu terbatas kemampuannya, manusia itu terbatas apa yang bisa dia lakukan. Maka berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan itu bukan hal yang salah dan itu benar. Maka Sutresno Budoyo, karena saya orang Konghucu, saya hanya bicara tentang agama Konghucu. Kita sering melihat orang datang ke kelenteng, ya, kelenteng adalah tempat ibadah Konghucu. Mereka menyalakan dupa, kemudian dalam hatinya mengucapkan doa, dan setelah itu dupanya ditancapkan di yulo. Yulo itu tempat tancapan dupa. Perlu kita mengerti, ketika kita berkunjung ke kelenteng, doa itu tidak hanya sekali, minimal dua kali. Yang pertama, begitu kita masuk menyalakan dupa, langsung kita menghadap keluar kelenteng, ke udara bebas, itu sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baru kemudian menghadap ke dalam, itu adalah menghadap ke para suci yang ada di dalam kelenteng. Nah, doa minta ini, doa minta itu, doa ini dan itulah kenyataan yang ada demikian. Tetapi apakah semua doa dan harapan yang kita sampaikan akan diwujudkan atau dikabulkan oleh Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi kita percaya segala yang di dalam kebajikan sesuai dengan salam keimanan Konghucu, Tuhan pasti berkenan. Jadi kalau doa kita adalah doa yang baik, doa yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mengabulkannya. Tetapi sekali lagi, Sutresno Budoyo,
Doa itu harus disertai dengan usaha. Doa itu harus disertai dengan bekerja. Doa itu harus disertai dengan apa yang kita kerjakan untuk mewujudkan keinginan kita. Maka saya mengatakan, ya, ketika di altar tempat ibadah saya, di atas itu ada tulisan menghormat Tuhan, menjalankan firman-Nya. Jadi artinya kalau kita menghormat Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, adalah bagaimana kita menjalankan firman-Nya. Jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik, jadi apa-apa yang positif, selalu yang terbaik. Saya mengatakan kepada umat saya, doa kita itu prosentasenya dikabulkan hanya 3%, sementara yang 7% adalah bagaimana kita berusaha. Sutresno Budoyo, ada sebuah lagu Mandarin yang dinyanyikan dalam bahasa Hokkien yang maknanya sungguh luar biasa. Lagu ini berjudul Ai Chia Pia Ea. Kalau mau sukses, kita harus kerja keras. Nah, pada bagian refrennya ada kata-kata yang sangat bermanfaat, kata-kata yang menjadi pedoman bagi kita. Kata-katanya demikian. Mungkin suara saya tidak terlalu merdu ya, tapi saya coba nyanyikan. Sahun citu cia, jithun ko bak pia, ai pia cia ea. Sahun 3% itu ada di tangan Tuhan. Artinya permohonan kita 30% itu tergantung kepada Tuhan. Jithun ko bak pia, yang 7%, yang 70% adalah usaha atau kerja kita. Maka ai pia cia ea. Kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, kita mau bahagia, kita harus kerja keras. Kenapa demikian? Sutresno Budoyo, Tuhan Yang Maha Esa sudah mengaruniai kita, sudah memberkati kita, sudah memberikan kita berbagai fasilitas. Kita bisa lari karena kita punya kaki. Kita bisa memegang karena kita punya tangan. Yang paling penting, kita bisa melakukan sesuatu karena kita punya pikiran. Kita diwajibkan untuk berbuat baik karena kita punya hati nurani. Maka fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita itu harusnya sudah cukup. Tidak perlu minta-minta lagi. Lalu apa yang kita kerjakan ketika ada di tempat ibadah? Tadi sudah saya katakan, yang pertama kita bersyukur untuk segala karunia Tuhan. Yang kedua, kita mohon diberi kekuatan untuk bisa mewujudkan harapan dan keinginan kita. Sutresno Budoyo, pada bagian akhir doa Konghucu dikatakan, semoga kami dijauhkan dari keluh dan gerutu kepada Tuhan, dijauhkan dari sesal dan penyalahan kepada sesama manusia, diberikan kekuatan untuk selalu tekun belajar hidup benar. Itu doanya Konghucu. Jadi doa itu tidak minta ini, tidak minta itu, tapi sekali lagi ini hanya pendapat saya. Tidak salah ketika seseorang sedang mengalami sesuatu yang harus dia curhatkan, dia sampaikan ke hadapan Tuhan, maka dia minta ini dan itu. Sutresno Budoyo, mungkin Anda pernah masuk ke dalam kelenteng. Di sana Anda akan mendapati lilin-lilin berwarna merah yang besar. Kemudian di lilin itu ada 4 huruf Mandarin. Berarti ada 8 huruf Mandarin yang sebenarnya itu adalah ungkapan keinginan setiap manusia. Jadi andai kata
kita berdoa, belum memohon, belum mengucap apapun, ketika kita menyalakan lilin, Tuhan sudah tahu yang kita minta itu apa. Biasanya lilin merah yang ada di sebelah kiri kita, itu tulisannya He Chia Bing An. Rumah tangganya rukun bahagia, keselamatan pasti datang. Bing An itu keselamatan. Sementara lilin yang di sebelah kanan kita, dari atas ke bawah itu bunyinya Wan Se Ru Yi. Puluhan ribu masalah teratasi dengan lancar. Nah, itu yang diinginkan manusia. Maka lilin-lilin yang ada di kelenteng itu menggambarkan keinginan atau ya kehendak dari manusia itu sendiri. Lalu bagaimana syaratnya supaya doa itu dalam tanda kutip dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa? Sutresno Budoyo, mari saya ajak Anda sekalian untuk merenungkan ayat suci yang ada di dalam kitab Tengah Semperna pasal yang ke-15, kitab Chung Yung bab ke-15. Nabi Gongcu berkata, sungguh maha besar kebajikan Kui Sim. Tuhan di dalam sifatnya sebagai maha roh. Dilihat tiada nampak, didengar tidak terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Maka demikianlah hendaknya manusia di dunia ini wajib berpuasa, membersihkan hati, mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya. Dan yang terakhir dikatakan, sungguh maha besar Tuhan Yang Maha Roh itu terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Sutresno Budoyo. Jadi dalam agama Konghucu, ketika seseorang ini akan bersembahyang, akan menghadap Tuhan Yang Maha Esa, maka syarat yang pertama adalah pakai pakaian lengkap. Artinya tidak sekedar pakai pakaian, celana kolor, pakai kaos porot, kalau perempuan pakai daster tanpa lengan dan lain sebagainya, itu tidak diwajibkan. Tapi pakai pakaian yang lengkap artinya pakaian yang sopan. Anda mengurus sesuatu di pengadilan, ya, di kantor kejaksaan, di kantor pengadilan, Anda pakai sandal saja tidak akan diizinkan masuk, harus pakai sepatu. Itu baru menghadap hakim. Sekarang kita sembahyang itu menghadap Tuhan. Ya tidak perlu sepatu, tidak perlu pakai dasi, pakai jas, tapi pakailah pakaian yang sopan. Yang kedua, kita harus berpuasa membersihkan hati. Jadi artinya hati kita ini selalu diliputi dengan segala yang baik. Jadi tidak mungkin kita sembahyang dalam hati mengatakan, ya Tuhan, saya enggak suka dengan si A. Saya minta semoga keluar dari tempat ini si A ketabrak mobil. Nah, itu namanya hati yang enggak baik. Maka dikatakan berpuasa membersihkan hati. Kemudian dalam agama Konghucu dikatakan Tuhan itu maha roh. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, namun bisa kita rasakan kekuasaannya. Itulah Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, kita tahu sifat Tuhan, baru kita bisa bersembah yang kepadanya. Tetapi sekali lagi, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita berdoa tanpa usaha, itu juga akan sia-sia. Maka kembali kepada pertanyaan di awal, apakah cukup dengan berdoa orang yang sakit bisa sembuh? Tidak mungkin. Doa hanya untuk meneguhkan imannya, doa hanya untuk ya membahagiakan hatinya, pelipur hati yang sedang gundah karena harus terbaring di rumah sakit. Doa untuk menguatkan keyakinannya.
bahwa kalau manusia berusaha disertai dengan doa, Tuhan pasti akan mengabulkan. Oleh karena itu, dalam agama Konghucu, sekali lagi, berdoa adalah kewajiban setiap manusia. Salam umat Konghucu yang dilakukan dengan mengepal tangan kanan ditutup dengan tangan kiri, kedua ibu jari dipertemukan dan didekapkan ke ulu hati. Ini melambangkan bahwa saya yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan melalui ayah dan ibu, saya ada di dunia. Maka saya harus menjalankan 8 kebajikan, karena tangan kiri kita lambang dari unsur yang atau unsur ayah, tangan kanan lambang dari unsur yin atau unsur ibu. Ketika ibu jari kiri dan kanan dipertemukan, membentuk huruf ren, artinya manusia. Jadi kita lahir ke dunia menjadi manusia itu karena kuasa Tuhan melalui ayah dan ibu. Maka berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berjanji untuk selalu hidup baik, harus kita lakukan. Demikian para Sutresno Budaya, semoga renungan pagi hari ini menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dan akhirnya, dari studio Radio Republik Indonesia di Yogyakarta, saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Tak lupa, salam seiman kembali saya sampaikan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian. Salam kebajikan.

Sutrisno Budoyo untuk kesempatan pagi hari ini. Sembari Anda memulai aktivitas, saya akan temani Anda dengan Gending Soran. Kali ini saya pilihkan Gending Sito Mukti Laras Lindru Padat 6. Sutrisno Budoyo Sugeng Midangetaken.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Distikpora Kabupaten Bantul menyebut bahwa masih ada sekolah menengah pertama SMP yang kekurangan murid pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Mengatasi fenomena tersebut, Distikpora Bantul telah menyiapkan solusi berupa pemenuhan pagu. Kepala Distikpora Bantul, Nugroho Eko Setianto mengatakan, kebijakan tersebut sudah tertuang dalam petunjuk teknis atau juknis SPMB 2026. Dalam juknis itu dilampirkan aturan-aturan yang akan dilakukan oleh sekolah yang pagunya tidak terpenuhi. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan pendataan terkait sekolah yang kekurangan murid usai proses daftar ulang berakhir. Sebab biasanya ada murid yang tidak melakukan daftar ulang meskipun sudah dinyatakan diterima di salah satu sekolah. Beralih ke informasi lain. PT Kereta Komuter Indonesia, KAI Komuter, mencatat tingginya jumlah penumpang komuter lain Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidik mengatakan,

0: Kehidupan, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Selamat pagi seterusnya budaya Sugeng Enjang. Bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026 kembali kulo Semi Prabu ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini sembari memulai aktivitas tersebut ya, saya akan ajak Anda untuk bergabung di Madok Gadok nggih. Semoga saja pagi hari ini Anda dalam kondisi yang sehat dan sudah bersiap ya untuk melakukan aktivitas dan juga tugas-tugas di sepanjang hari ini. Harapannya semoga hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran untuk semua aktivitasnya. Seterusnya budaya pagi hari saya akan ajak Anda untuk ya tebak-tebakan. Ini begini seterusnya budaya. Jadi kalau di Yogyakarta terutama itu ketika orang ditanya begitu nggih, misalnya ada orang luar DIY ya atau mungkin orang luar Jawa ke Jogja itu pasti akan nanya. Misalnya nanya begitu nggih. Nyun sewu, Pak. Kalau mau ke Parangtritis itu arahnya kemana sih? Nah, itu biasanya. Nah, jawaban orang Jogja itu biasanya, "Wah, jenengan ini aja ke selatan. Jenengan mangidul," ngoten to. Nah, bagi orang yang mungkin belum pernah ke Jogja itu akan bingung, "Loh, kok arahnya kok arah mata angin ngidul ke selatan?" Bagi banyak orang itu biasanya penunjuk arah itu dengan kanan kiri maju mundur ya toh. Makanya banyak yang kemudian kalau ke Jogja itu bingung ya. Kalau tanya arah itu kenapa jawabnya itu pasti arah mata angin ya toh. Utara, selatan, timur, barat begitu nggih. Nah, mungkin juga bagi orang Jogja sendiri itu lebih mudah untuk menyatakan arah mata angin begitu nggih. Kalau ke utara itu karena kelihatan yang namanya Merapi ya toh. Kalau ke selatan berarti ke pantai begitu nggih. Arah barat dan

0: Timur itu ditunjukkan dengan posisi matahari begitu. Nah, mungkin juga akan banyak yang belum terbiasa begitu, nggih, orang luar Jogja atau luar DIY atau mungkin luar Jawa yang ke Jogja itu, kenapa ketika tanya arah itu pasti jawabannya, kalau orang DIY itu jawabnya pakai arah mata angin, ya tahu utara, selatan, timur, barat, begitu. Nah, kali ini saya pengen tanya Sersabudoyo, pertanyaannya mudah saja, nanti tinggal jawab pilih A atau B. Jadi pertanyaan pagi hari ini adalah, kita tebak-tebakan bahasa Indonesia gitu. Nah, arah mata angin yang terletak, nah tadi kan saya sampaikan ada arah utara, selatan, barat, dan juga timur. Nah, kalau arah mata angin yang terletak di antara timur dan selatan itu disebut apa? Apakah A, timur laut, atau B, tenggara? 540333 atau di 0895 0144 1066. Saya buka untuk panjenengan. Sugeng Enjang Mato Gado. Sugeng Enjang Mato Gado. Halo.
1: Sugeng
0: Enjang. Sehat-sehat gimana ya, Ji? Dalam? Oh, masih ada stok, belum diambil. Besok lagi. Iya, ya kadang kolong gitu mana ya. Si.
1: Tadi sih pasti paimen. Mbak Siti barang gue. Pak Mursidi lama enggak muncul ini kemana.
0: Pak Mursidi ditunggu Pak Mursidi ayo.
1: Kiwiro gendeng iki. Pak Naryo iki nganu terus. Pak Naryo Purbosari iki pantau terus.
0: Pak Naryo Purbosari nggih, matur nuwun.
1: 24. Heeh. Kuwi Tenggara mawon, Mas.
0: Tenggara.
1: Dalam sehat bersama Bapak. Nggih. Gula Jawa rupane coklat.
0: Tonton jo iki.
1: Lajan wis tuwa, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Merdeka, gula Jawa warnane coklat. Nggih, matur nuwun Mbah Naya. Sugeng Enjang Mato Gado.
2: Pak tututin, Mbah. Nggurine jenengan ampun semelah.
0: Nggih ta. Ngene kok.
2: Wilu jeng-jeng matuk gadu.
0: Terus pundi pawartos menika?
2: Pak dipamit sehat nggih. Keluarga nggih sehat. Terus pundi pawartosipun Mas Jordan lan keluarga?
0: Mas Jordan wonten dalem menika.
2: Oh nggih. Niki Pak Sakirman nggih sehat kok, Mas.
0: Pak Sakirman sing
2: teng pedes nggih sehat.
0: Nggih.
2: Kula le jawab dul wetan nika.
0: Dul wetan. Nggih, kok ya ukarane warna-warna.
2: Warna-warna karena ya wong akeh.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih. Maton mongo. Maton mawon matur, Bu.
0: Padhe paimen nonton ing guwa pajangan dul wetan. Sugeng Enjang Mato Gado.
3: Sugeng Enjang Mato Gado untuk nomor 3.
0: Nomor 3 Pak Puji. Heeh.
3: Nah, ana nggih. Kalau padhe iki ya nek kula ya anu nek wong Jawa iki Jawa ini biasanya ya kidul wetan.
0: Kidul wetan. Nek basa Indonesia ini apa?
3: Ayo Tenggara ini,
0: Pak. Oh, Tenggara, ngaten nggih.
3: Ane kok wonten wong tekan aku wong arek wong ini ku pripun ya, Pak?
0: Oh, ngaten.
3: Tekan padane niku langsung bawa motor ke Rodora anu ya tak kon bablas ngoten niku kan. Nek wadani niku nggih dipernake liwat mriko.
0: Oh nggih.
3: Nek sing karo grup to wae anu sang endi
0: ngono. Imang lurus. Oh ngaten niku sih. Nggih, terima kasih Pak Puji kira itu wonten ing Kalasan. Sugeng Enjang Mato Gado.
4: Pengisuk Mato Gado Mas Tommy Prabowo.
0: Sugeng Enjang Pak Bambang Sutarno menika.
4: Nggih.
0: Terus penting Pak Wartos menika Pak Bambang.
4: Alhamdulillah sehat Mas, pangestunipun jenengan.
0: Nggih, pangestunipun ugi sehat.
4: Sami sehat to?
0: Sehat, Pak Bambang, alhamdulillah menika.
4: Nggih, langsung jawab mawon. Monggo. Dari pancane. Heeh. Anu seperti teng WA ning wau.
0: Oh, nggih.
4: Pun ngaten awak.
0: Nggih.
4: Anu Tenggara.
0: Tenggara sih, Mas Nur Pak Bambang Starno. Lah kula dereng maos e. Napa ingkang pun serat wonten ing WA, nggih, matur nuwun Tenggara, nggih, matur nuwun. Sugeng Enjang Mato Gado.
5: Sugeng Enjang, Mak Semi.
0: Sugeng Enjang, Bu.
5: Pawartos ae.
0: Pangestunipun sehat, terus pundi ugi Pawartos, Bu.
5: Donga pangestunipun. Kelatan iki redup kok, Nak.
0: Oh, nggih mriki pun meh trontong menika.
5: Ya jane ya paling nek panas.
0: Oh, nggih, niki pun.
5: Ning tekun di Merapi.
0: Dalam?
5: Merapi tekun di mriku.
0: Nggih, sae.
5: Oh, alhamdulillah, yang mandali nggih.
0: Aman terkendali, Bu.
5: Nggih. Nggih, kula badhe nderek sahabat.
0: Monggo, Bu.
5: Laras kalian wonten WA kula.
0: Nggih.
5: Mangke nipun waos.
0: Heeh.
5: Imbatan bawas, pun bawas di jawaban tu engkang B kemawon.
0: Engkang B kemawon ngatan sih.
5: Matur nuwun nak.
0: Sami sami, menikah sangi betul contoh yang karang mojo tanpa penarikan sehat jebu. Di belakangnya selamat pagi Matur Gadok.
6: Sugeng Enjang Matur Gadok.
0: Sugeng Enjang Kalasan.
6: Iya Kalasan malih nih.
0: Kang gila sehat sehat.
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sih. Masih
6: keluarkan
0: ya. Astoni pun uki sehat nih.
6: Alhamdulillah.
0: Mm-hmm.
6: Kidul wetan.
0: Kidul wetan. Kidul wetan gambare kendi.
6: Wetan mesti juga.
0: Katat.
6: Yang penting ora. Ora iso nyanyi.
0: Oh, rasa sih. Ye.
6: Tenggara mas.
0: Tenggara ngaten nggih.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami Kang Gilas wonten ing Kalasan sih matur nuwun 540333 selamat pagi.
7: Sugeng Enjang matur Bato.
0: Sugeng Enjang Pak Nardi sehat-sehat.
7: Iya alhamdulillah sehat semua kabeh.
0: Amin. Alhamdulillah sih.
7: Mm-hmm. Kula nggih bedhe julitan.
0: Julitan. Julitan nggih.
7: Ngaten iki mawon matur nuwun.
0: Ngaten nggih matur nuwun. Menika saking Pak Nardi sih julitan. 540333 Madu Gadu Sugeng Enjing
8: Timur Tenggara Selatan Barat Daya Barat Barat Laut Utara Timur Laut
0: lah. Niki niki pramuka.
8: Ayo biar SD ra bare YouTube kita.
0: Oh ngaten niku. Kita sekai mutan lho Pak Rimbang niku.
8: Loh yo isih wae. Ya mri Pak Dego sing duwe putra karo putrane tansah nangis wae ngono kan tebak kan kene aku yo kekek wae ge. Ayo Tenggara, Pak.
0: Tenggara nggih.
8: Timur, Tenggara, Selatan. Nah, di antara timur dan Selatan dia Tenggara.
0: Ngata sih. Nggih,
8: sehat-sehat Mas Sami.
0: Pak Estoni pun, wis mantul nggih.
8: Nggih, alhamdulillah kuwata ya jar redup nggih. Matur nuwun Mas Sami.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun menika wau saking Parimbang nggih wonten ing mendut matur nuwun. Wah, ada nyanyiannya ternyata nggih. Sugeng Enjing Matur Gadok.
5: Sugeng Enjing Matur Gadok Mas Yos Mas. Sami Prabowo.
0: Mami.
5: Hai.
0: Apa dikabar?
5: Apa kabar?
0: Wah, Jen. Salam dulu.
5: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah.
0: Wis pokoke kabeh sehut-sehut.
5: Pendengar sehat, penyiar sehut.
0: Sehut.
5: Sehut balang dong. Sehut Pak Melu jawab.
0: Monggo Mami.
5: Dan Tenggara mawon.
0: Tenggara.
5: Nggih, salam taan saking anak kula Emi Sintati.
0: Mekaten
5: nggih. Atur nuwun.
0: Sami-sami. Menika saking Mami Sarti countering Klisat Minggir Sleman 50333. Selamat pagi Matur Gadok. Terputus. Monggo kita buka lagi. Sugeng Enjang.
9: Enjang Matur Gadok.
0: Sugeng Enjang. Nggih, monjali menika, Bu.
9: Nggih, leres.
0: Bu Sriwi tos pundi pawartos?
9: Sae.
0: Pasak wong kulipun Mas Semi kados pundi? Pangestunipun berkah donga panjenengan, Bu. Menika sehat.
9: Nggih.
0: Monggo, Bu.
9: Menika kok dibuncengke Mami Sartika.
0: Nggih.
9: Dari Kalibawang,
0: nggih.
9: Pinggir kepethuk Mami kok
0: menteng
9: aku Bu Sriwi.
0: Wah, jan mak cengklek terusan nggih.
9: Ya, mak cengklek njur kebut ya jebul.
0: Nggih. Jan dugine mriki meh bareng, monggo.
9: Nggih.
0: Heeh. Mm-hmm.
9: Kula jawabanipun B Tenggara
0: mekaten nggih.
9: Matur nuwun Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang Bu Sri wonten ing menjali matur nuwun. Kita buka lagi 540333 tersebut ya Sugeng Enjang Matur Gadok.
10: Sugeng Enjang Matur Gadok Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjang Pak Sukap dos pundi menika sehat-sehat nggih.
10: Iya, alhamdulillah. Sampeyan ning anu riki watuk doan, Mas.
0: Walah niku.
10: Iki batuk-batuk.
0: Batuk nggih, mugi enggal dangan Pak Sukamji sedaya keluarga. Monggo.
10: Pak Mas Semi nggih sehat nggih.
0: Pangestunipun, Pak sehat sedaya menika.
10: Nggih, nderek Tenggara. Niku nek mboten kelen tuh kan peta bumi ya.
0: Peta bumi. Oke.
10: Oke, Pak.
0: Sami-sami, Pak Sukamonten ing mongkiri sehat-sehat selalu sedaya keluarga. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
11: Sugeng Enjang Matuk Gathuk mlendir ngidul sekedhi.
0: Jalan Paris.
11: Pawartos sae Mas Emi.
0: Pangestunipun sehat semanten nggih Nggih, Bu, kondur sedaya keluarga.
11: Alhamdulillah sedaya sami sehat. Mugi-mugi pendengar perompak sedaya ugi sehat semua.
0: Amin. Nggih. Monggo, Bu.
11: Kulon jawabe engkang Tenggara wau ana apa nggih?
0: Engkang B Tenggara menika.
11: Oh nggih, kulon jawabe Tenggara nggih, Mas.
0: Tenggara nggih.
11: Dulngetan.
0: Dulletan nggih.
11: Matur nuwun semangat pagi.
0: Pagi semangat pagi matur nuwun si Bu Ayu wonten ing Jalan Paris, Dulitan. Sugeng Enjang Matuk Gathuk. Halo.
12: Sugeng Enjang Matuk Gathuk, Mas ini Prabu.
0: Sugeng Enjang. Bu Sri sehat-sehat, Bu?
12: Sehat, Mas Emi. Mas Emi ditancar sehat ini sak keluarga.
0: Amin, matur nuwun.
12: Kalau sedinten wingi nom mboten saged telepon ngantos saluna kok mboten saged ya ngubungi RRI mena HP kula ngono. Era mboten pundi.
0: Oh.
12: Menapa cuaca ngaten nggih?
0: Nggih, mbok menawi
12: saged. Kula telepon wonten ngidul mena kok saged ngaten kok.
0: Menawi ngalar mboten saged.
12: Oh. Nian dilalah kok saged ya matur nuwun mboten. Ya mbok pilih cuaca kalau
0: mbok menawi saged ki ngaten Bu. Monggo jawab panjenengan Bu.
12: Nggih, nderek jawab. Kidul wetan nggih Tenggara.
0: Tenggara ngaten.
12: Nggih, ngaten kemawon matur nuwun dalipun.
0: Sami-sami, matur nuwun sih menika wau saking Bu Sri utami wonten ing Jalan Paris. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
13: Yang Matuk Gathuk Mas Emi.
0: Wates menika.
13: Nggih, pembuka.
0: Terus mungkin sehat-sehat Mas Ardi.
13: Alhamdulillah sehat, mungkin Mas Ardi sehat, beserta semua pendengar Pro Yogyakarta juga sehat selalu.
0: Amin, amin sih.
13: Amin, Dewan juga sehat sekeluarga. Badin jawab
0: nih,
13: tetap cekap mawon, jabat nih pun di Tenggara.
0: Tenggara.
13: Tepat pada sudut 135 derajat. Jika diikut dari arah utara.
0: Mekaten. Oke, matur-matur. Sami-sami. Mas Ardi wonten ing wates J dilengkapi dengan sudut ya to. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
14: Sugeng Enjang Matuk Gathuk Mas Emi Prabo ingkang minulya.
0: Terus pundi Bu? Pawartos Bu.
14: Pawartos sehat. Niki jalan-jalan kali Dedek kecil.
0: Weh, Dedek kecil sudah ikut jalan-jalan to.
14: Nggih. Kajenge mboten adem.
0: Digendong apa di kereta Bu?
14: Niki karena jalannya yang kesana ke selatan itu rodok
0: ngeronjal,
14: digendong aja.
0: Digendong aja.
14: Kalau ke utara ya, anu apa, alo. Kasian yang si bucil nanti gejlok-gejlok.
0: Walah, nggih kok ngaten sih.
14: Nggih, jawabannya Dulwetan.
0: Dulwetan, ngaten.
14: Tenggara.
0: Tenggaran sih.
14: Nggih. Matur nuwun Om Cemi.
0: Nggih, sami-sami.
14: Pak De apa Cemi?
0: Oh, Pak De. Pak De Duan.
14: Nggih, Pak De. Matur nuwun Pak De.
0: Terima kasih kembali. Sehat-sehat selalu Adik Dede. Wah, ini sama Utinya jalan-jalan. Ya, tersebut ya kita ke WA dulu sih yang telepon sabar dulu nanti kita buka lagi. Ya, yang di WA akan saya bacakan satu persatu dari yang mengirimkan tadi di awal sebelum jam 6. Ada Bu Mami di Sewan Sugeng Enjing, jawabannya adalah Timur Laut. Bu Widiansi jawabannya B Tenggara. Pak Amri jawabannya A. Pak Untung wonten ing Tamsis jawabannya B. Ada Bu Uti Sleman jawabannya B. Ada Bu Dwija Kolau Sampun. Ada Bu Siti Manguntapan A. Ada Bu Wati jawabannya B. Ada Bu Tin jawabannya Timur Laut. Ada Pak Ridwan Narimo Yudan Sugeng Enjing jawabannya adalah B Tenggara. Mas Pri wonten pelayan jawabannya B. Bu Sakinem Sugeng Enjing Bu jawabannya adalah A. Matur nuwun. Salang Bapak Sinambi ngepel lantai menika. Waduh meruput Bu menika. Z sehat-sehat selalu. Bu Yayu kalau wau sampun ada Pak Damas ke Sugeng Enjing, jawabannya adalah B, Sugeng Tugas, matur nuwun. Bu Winarni jawabannya ingkang A, matur gaduk, matur nuwun. Bu Wida, Bu Widiyati nggih Sugeng Enjing. Jawabannya kalau yang A ya Mas, ada Pak Sutarno. Jawabannya B ada Bu Mas Winnie Sugeng Enjing. Jawabannya adalah Tenggara. Kemudian Pak Sutarno tadi sudah nggih, jawabannya Pak Sutarno. Ada Pak Barno ditempel, jawabannya adalah B. Ada Pak Agus Prastowo juga B. Bu Atun Sugeng Enjing, jawabannya Tenggara ya Mas. Ada Mbak Naya kalau sampun, ada Bu Sarmiatun nonton yang keluar Progo, jawabannya B. Pak Yanto nonton yang second atau di Anindia menika, coba kita dengarkan.
15: Assalamualaikum Mas Emi.
0: Waalaikumsalam.
15: Derek jawab.
0: Enggak.
15: Kleru selalu iki di sekolah. Kleru Tenggara. Tenggara. Mas Emi.
0: Sami-sami.
15: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Yanto Segen. Pak Toyo wonten ing luar Sugeng ini jawabannya adalah B. Ada Bu Eni Taman Tirto jawabannya juga B. Pak Untung Raharjo Om. Jawabannya adalah Tenggara. Onji salam kagem butuhi jonjilan. Sedaya kemawon matur nuwun. Ada Pak Frans wonten ing Wonosari Sugeng ini jawabannya adalah B. Ada Pak Marsudi selamat pagi jawabannya B. Bu Pipit selamat pagi Bu. Menika wonten ing Gamping nggih jawabannya adalah B. Kemudian ada Mbah Gendro jawabannya B. Ada Pak Badat Triutama jawabannya B. Ada Pak Putut jawabannya B. Ada Mbak Mus Tanjung Pinang Sugeng Enjing direncap ingkang B. Mas pun niku mawon salam sehat matur nuwun. Mbak Cio jawabannya Timur Laut. Ada Pak Min Suratno jawabannya adalah Tenggara. Pak Wiana Tenggara sih. Ada Pak Trimoyati Kerja jawabannya A. Kemudian ini Sugeng Enjing madu gado Mas Emi jawaban kulo Tenggara sih. Kelaru rapopo salam kangge pendengar setiap perempat salam budaya dari Mbak Farani Suparjilah matur nuwun. Kang Min wontene Jojo Jaram niko kadosipun Sugeng Enjing.
16: Sugeng esuk madu kados Sugeng Enjing Mas Emi.
0: Sugeng Enjing nggih.
16: Kula Kang Min saking jojoran kula antri dadi pajangan.
0: Monggo nggih.
16: Sugeng sehat lan sugeng waras Mas Emi.
0: Nggih.
16: Mugi-mugi tansah sumana ning wonten kita sedaya.
0: Ngaten nggih.
16: Jawaban kula nggih menika Tulwetan alias Tenggara Mas.
0: Matur
16: suwun.
0: Sami-sami. Lestari budayaku. Dari Madukismo Abah Sarjiman Sugeng ini jawabannya adalah Timur Laut. Pak Sutrisno Gamping jawabannya B. Ada Bu Salama jawabannya B. Ada Pak Kartiman Sugeng ini Madu Gado wonten ing Kalurang nggih menika jawabannya adalah Tenggara. Ada Pak Noryanto juga sama Tenggara. Bu Wit wonten ing Surabaya Tenggara ya Mas. Ada Bu Esti Kulon Progo jawabannya juga B. Bapak Elita wonten ing Delingo. Bantul kok ndelingo nek sing pundi. Dari Bapak Elita wonten ing Bantul jawabannya Tenggara. Ada Pak Bambang Setara kalau wau sampun. Yang kong kamsi wonten ing Delingo menika estu menika terong Delingo jawabannya Tenggara. Ki Rosi Seto jawabannya juga Tenggara. Bu Titi wonten ing pundi menika sih. Bu Titi Renaning sih jawabannya Tenggara. Ada Bu Sindi jawabannya juga B. Pak Arif B. Ada Pak Gading juga B. Pak Agus Saharyawan selamat pagi jawabannya B. Ki Juaraya jawabannya B. Pak Cipto Hartono Sugeng Enjing madu gaduk kepareng derek caos jawaban ingkang Tenggara. Mbak Anggun selamat pagi jawabannya Anze matur nuwun. Udah lupa pelajaran nih zaman dulu. Pak Kasiono Bolawen monggo Pak.
17: Madu gaduk Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo. Kalau Pak Kasiono Bolawen Telogu Adi ngaturakan jawaban miturut kalau menika Tenggara. Mas Semi Prabowo. Matur nuwun Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing. Nggih, matur nuwun berkah dalem sih. Kemudian kita buka lagi dari Bu Muryati wonten ing Piyungan jawabannya ingkang Tenggara. Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya Timur Laut. Ada Pak Sunaryana jawabannya B. Nggih, ada Pak Tejo jawabannya B. Ada Pak Riswaji Juliarsa jawabannya B. Ada Bu Suswi jawabannya adalah B. Kemudian kita ke lagu dulu guys tersebut ya. Sabar dulu yang belum terbaca. Yang mau bergabung di telepon juga sabar dulu, nanti akan kita buka lagi. Tapi setelah yang satu ini kita pengen dadi siji bersama dengan Woro Widowati.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: dan Master saya bersama kami di Madu Gado Pro 4 RRI Yogyakarta. Sebelum saya buka lagi telepon dan juga baca bergabung di WS tersebut Doyo, bagaimana dengan keseruan Piala Dunia 2026 begitu nggih? Nah, tentu yang sudah punya jagoan-jagoan, ada yang gembira, ada yang kecewa, ada yang jagoannya menang, ada yang jagoannya kalah begitu nggih. Nah, yang jagoannya Messi tentu hari ini seneng banget karena Argentina lolos ke babak berikutnya. Yang mendukung mana lagi yang lolos ya? Ada Inggris gitu ki, kemudian ada Norwegia juga lolos begitu ki. Nah, sebetulnya ternyata juga keseruan-keseruan Piala Dunia itu juga dirasakan oleh teman-teman kita, teman-teman difabel begitu ki, difabel netra yang ikut ya mendengarkan bersama atau namanya dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh RRI Yogyakarta pada hari Selasa kemarin. Jadi teman-teman dari Pertuni ini dan juga pengurus Pertuni kemarin ikut program atau kegiatan dengar bareng Piala Dunia 2026 diselenggarakan oleh RRI Yogyakarta. Jadi salah satunya adalah Humas DPD Pertuni DIY ada Mas Ardi Nugroho yang mengaku terkesan dengan suasana yang tercipta saat mengikuti acara tersebut. Dan menurutnya mendengarkan pertandingan sepak bola secara bersama-sama itu menghadirkan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan mendengarkan sendiri di rumah. Bahkan begitu sih, beliau ini yang punya idola Messi ini juga mengaku senang sekali ketika ikut kegiatan dengar bareng sepak bola atau Piala Dunia 2026 karena merasa ada ambiensnya begitu nggih, kemudian juga suasananya itu bisa dinikmati karena bersama-sama begitu nggih. Baik, kita buka lagi di 50333 tersebut ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah arah mata angin antara timur dan selatan itu disebut apa? Apakah itu adalah timur laut atau tenggara? 50333 akan saya buka kembali untuk Anda. Monggo bisa bergabung di 50333. Sugeng Injang Matuk Gado.
1: Sugeng Injang Matuk Gado.
0: Sugeng Injang.
1: Bawa mukti-mukti, pawanto sae.
0: Amin.
1: Panjenengan sak sinaringan sehat walafiat.
0: Amin. Semantun iki Mas Mamat ugi keluarga tansah sehat nggih.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Monggo Mas Mamat.
1: Kan dadi yo sami batuk niki
0: Mas. Oh, mekaten nggih menika.
1: Batuk alergi
0: ternyata. Cuacanya mungkin nggih.
1: Mukti-mukti Pro 4 itu sesuk budaya Pro 4 wong tuntung wike mawon tancah pinarengan sehat lah
0: ya. Amin amin sih.
1: Cuaca wonten wing wates cerah niki Mas.
0: Cerah nggih wonten wates monggo.
1: Nggih, ras telat niki kantenan olahraga.
0: Olahraga dulu nggih.
1: Nggih,
0: monggo.
1: Ya sami lancar. Jawaban kula ingkang B.
0: Ingkang B. Mekaten nggih, matur nuwun.
1: Mas Sipul masuk nggih.
0: Dalem?
1: Mas Aldi kali Mas Sipul pun masuk
0: nggih. Mas Sipul yang belum.
1: Yang belum monggo masih pun Mbak Man gitu kemawon
0: kemawon
1: nggih salam budaya matur nuwun.
0: Terima kasih kembali menika wawas saking Mas Mamat wonten ing wates matur nuwun. Sugeng Enjang Matuk Gado.
2: Sugeng Enjang Matuk Gado Mas Demi Prabowo
0: saking brosot menika
2: kali yang ditambahi mus
0: pripun. Oh, ala Pak Mus Mujiono. Wah, jadi penyanyi meneh kan sih.
2: Di suarane kaya Mbak Mus Tanjung Pinang.
0: Oh, ngaten.
2: Sehat Mas Abi.
0: Pangestunipun nggih semanten iki kondur Pak Mujiono.
2: Ipun sarapan lemet.
0: Weh, lah lemet meneh kan sih. Monggo Pak Mus.
2: Jawab Batu KKP Tenggara Mas Demi.
0: Nggih, Tenggara. Nggih. Sami-sami Pak Mujiono wonten ing brosat matur nuwun. Di belakangnya selamat pagi Matuk Gado.
3: Halo.
0: Halo, Sugeng Enjing.
3: Yo, Kang Enjing.
0: Wah, celep-celep. Mbak Glendi sehat-sehat.
3: Betul, alhamdulillah sehat tobat.
0: Nggih.
3: Mulai jam ini boten lemu.
0: Nggih.
3: Mulai jawab Tenggara mau.
0: Tenggara, nggih. Heeh.
3: Iku kaya ndek sekolah antri.
0: Ngaten.
3: Mata angin nopo
0: ya? Oh, nggih. Arah mata angin ngaten nggih.
3: Nggih.
0: Sami-sami, Mbak Glendi wontene celep jalan sama matur nuwun. Kita buka lagi sugeng enjang matur gaduk.
4: Sugeng enjang matur gaduk. Bapak Semi Mas Guru ingkang winulya.
0: Sitos pundi menika? Pak
4: Siapa Mas Guru?
0: Pak Estonipun nggih kondur, semanten nggih.
4: Rodo sehat niki ngetesih kok nggih, ngetesih gedandul sae.
0: Oh, lah nggih kok nggih. Estu menika kula nggih pitados. Pitados menika.
4: Ya taun ngampahi.
0: Karang ya panenane ya apik kok dasare.
4: Apik banget iki.
0: Regane ya wangun.
4: Apik wangun banget. Kok serba tahu
0: to. Ah, kula niku ki termasuk.
4: Lah ya bener nyiarke no.
0: Harga-harga.
4: Pun ngaten mau ndak ngobrol-ngobrol Mas Guru.
0: Napa jawabannya?
4: Sing penting sehat kalih waras.
0: Mekaten ki.
4: Tunggal malih kalih
0: Pak Enten Enten ngaten sih.
4: Tenggara
0: matur.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sih. Matur nuwun sih kejaga bodho jalan Gusteo Pandemen Perompan sih mugi rezeki tansah banyu mili. Sehat gitu. Waras. Sugeng sama tuh gaduk.
4: Sugeng mantu.
0: Wah, Pak Yanto candi apa. Kayak tetep komanan.
4: Yang penting sehat sama saya.
0: Ayo Tony pas mantul kiki Pak Yanto yulegi sudah keluar. Iya,
4: alhamdulillah dia sudah tar pupuh mau meringat ya mas.
0: Wah, enggak kok enggak.
4: Esnya pakai untuk patang keranjang.
0: Wah, kayak panas ya wangun.
4: Anje. Mugi-mugi tak panas terus mas.
0: Gie, kalau air di.
4: Langsung jawab gie.
0: Oh je, monggo Pak Yanto.
4: Kulo nggih melu-melu kancane mawon.
0: Melu kancane.
4: Nggih sing di mawon.
0: Ingkang pi mawon.
4: Nggih aten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami sugeng enjang Bayanto wonten ing Candi Abang. Sugeng enjang matur gaduk.
5: Sugeng enjang matur gaduk Mas Sami Prabowo.
0: Sewon menika Pak Amin.
5: Leres
0: nggih. Sehat Pak Amin.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
5: Matur nuwun Mas Aldi awit
0: Senggolanipun kalau wau doanya juga.
5: Manenuki Mas Aldi doa terbaik kangge Mas Aldi sak keluarga.
0: Amin. Monggo Pak Amin.
5: Tenggoro.
0: Tenggoro.
5: Jawane tenggoro. Di bahasa saya Tenggara.
0: Oh ngaten nggih.
5: Maten mawon Mas.
0: Nggih. Sawi-sawi Pak Amin wonten ing sewon se tenggoro nih lho. Ah jan dipaksa ini. Namanya dipaksa. Sugeng enjang matur gaduk.
6: Halo sugeng enjang matur gaduk Mas Amin.
0: Sugeng enjang yu muda.
6: Kondang mboten pinangi sehat nggih.
0: Pangestunipun semanten ugi sedaya keluarga sehat nggih.
6: Alhamdulillah sehat sedaya.
0: Mas L belum masuk sekolah.
6: Niki nembe prai nembe tengene bae Kulon Progo.
0: Weh teneng Kulon Progo nggih.
6: Rainan iki lak yo men wegake.
0: Oh lah nggih kok nggih didum-dum.
6: Nggih.
0: Monggo.
6: Nggih, kula tak jawab Tenggoro.
0: Tenggoro.
6: Ora Tenggoro.
0: Ngaten nggih.
6: Mawon Mas Semi. Nggih. Keluarga nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika saking Yumudo wonten ing Brajan Minggir. Sugeng enjang matur gaduk. Halo. Sugeng enjang. Sampun mlebet menika.
7: Sugeng enjang matur gaduk.
0: Sugeng enjang.
7: Sedayu matur.
0: Pak Sumar sehat-sehat.
7: Ya.
0: Alhamdulillah.
7: Masan tak keluarga tansah sinaringan kesehatan.
0: Nggih, amin matur nuwun. Monggo Pak Sumar sedayu jawaban jenengan menapa menika?
7: Jawabane ngetutkan
0: rencang-rencang Tenggara nggih.
7: Matur nuwun Mas Amin.
0: Sami-sami Pak Sumar nggih sehat selalu. Satu penelpon lagi nggih tersebut Budaya 540333 sugeng enjang matur gaduk.
8: Nggih, Setunggal Malih.
0: Setunggal Malih Pak Mur.
8: Wonosari kilometer 9.
0: Ha nggih, sehat-sehat Pak Muryanto.
8: Sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Mas
0: Tony
8: ugi sehat
0: nggih. Pak Estu sehat ugi nggih. Monggo. Jawaban
8: jeneng. Derek jawab.
0: Nggih.
8: Kidul wetan.
0: Kidul wetan sih. Nggih. Duletan. Nggih. Sami-sami. Duletan sih menika saking Pak Murianto Berbah Jalan Wonosari matur nuwun. Kita buka yang bergabung di WA di 0895 0144 1066. Sebetulnya masih ada yang masih banyak yang belum saya bacakan, ada 66. Satu persatu dari Mbak Imah Sugeng Injing menika mengirimkan voice note.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Mbak Imah, Bang Toko. Jawab itu kalau tidak salah Tenggara, Mas.
0: Mekaten, nggih. Pak Bambang Eko jawabannya B, Mas, Tenggara atau Dulwetan. Nggih, Pak Suwardono Rajo jawabannya A, Timur Laut. Pak Supardiono jawabannya B. Pak Said Ahmad Kalikotes Klaten jawabannya B, ada Purusiati Tempel. Jawabannya adalah Mas, dari tempel perempat kok nggak ada sinyalnya, hanya bisa mantau melewat WA. Oh, ngaten sih, coba nanti kita sampaikan ke teman-teman bagian teknik nggih, Pak. Anu Bu nggih, matur nuwun informasinya. Tenggara jawabannya Pak Ferry Gunung Kidul jawabannya A. Kemudian dari Pak Nur Dinitian jawabannya adalah Tenggara. Salam sehat. Ada Pak Tupar wonten ing Kulon Progo menika mengirimkan voice note.
10: Sugeng Injing.
0: Sugeng Injing.
10: Sugeng Injing Mas Semi Prabowo. Nggih. Kula tak derek jawab, Mas.
0: Monggo.
10: Pokoke lek mbuh salah mbuh bener wis pokoke biasa ngoten mawon, sing penting melu absen. Kulo tak milih sing B mawon, Mas Semi Prabowo. Iki sedaya warga Senden sami ngrungokke Mas Semi.
0: Mekaten.
10: Matur nuwun.
0: Sami-sami sih Pak Tupar wonten ing Senden menika lan iki katur kagem sedaya warga masyarakat Senden ingkang tansah midhangetaken perempat nggih. Matur nuwun, pokoknya sehat-sehat selalu, rezeki lancar Banyumili. Pak Klik wontening jajaran kita ini Sugeng Injing jawabannya adalah Tenggara. Kemudian ada Mas Tio Magelang jawabannya A. Kemudian dari Pak Sanyoto Bakti Wijaya jawabannya adalah Timur Tenggara. Timur Tenggara Kidul Wetan, nggih, matur nuwun. Pak Samijo jawabannya B, ada Pak Bukiran Sugeng Injing. Plebet kelas menika matuk gaduk Sugeng Injing jawaban kulo adalah Tenggara. Ada Bu Jumira, monggo voice note.
11: Sugeng Injang Mas Semi.
0: Sugeng Injang Bu.
11: Sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kulo Ibu Jumira saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan. Kulo badhe nderek jawab ingkang A ngoten kemawon Mas Semi matur suwun.
0: Sami-sami Bu Jumira. Mas Enget jawabannya B, Tenggara Mas. Ada Pak Supardiono jawabannya A. Mas Guru Katipiro jawabannya B. Pak Jumakir Jelandir jawabannya adalah B. Matur nuwun. Ada Bu Atun mengirimkan voice note, monggo Bu.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
12: Selamat pagi, Matuk Gaduk. Saya dari Buponitun, Jalan Ye. Pantai Trisik.
0: Monggo Bu.
12: Mau ikut jawab yang B.
0: Engkang B.
12: Terima Mata kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bu Wigati wonten ing Wonosobo, jawabannya adalah Timur Laut. Ada Bu Uminarti nggih ding luar, jawabannya adalah Tenggara. Bu Nise Wonosari jawabannya B. Ada Bu Partina wonten ing Bantul. Wonten Delingo, Bantul, jawabannya adalah B. Pak Untung Samigalo jawabannya B, Tenggara. Cuaca redem sih wonten ing Samigalo. Bu Rami wonten ing Melati, monggo Bu.
13: Sugeng Injang Mas.
0: Sugeng Injang.
13: Kurangi melati. Nggih,
0: monggo Bu.
13: Jawab ingkang B, Tenggara.
0: Matur
13: budaya.
0: Lestari budayaku. Bu Purwanti jawabannya B, ada Bu Aida wonten ing luar Magelang jawabannya lawan
14: Bu. Sugeng Injang. Napa niki
0: Sugeng Injang Bu.
14: Nderek jawab nggih.
0: Monggo.
14: Jawaban kula Tenggara. Matur suwun.
0: Sami-sami Bu Aida wonten ing luar, ada Pak Indra Sutapa jawabannya adalah B, nggih. Kemudian adalah Mas Adi Gamelan jawabannya adalah B, ada Pak Abrorin sih menika mengirimkan voice note.
15: Halo, monggo. Sugeng Injang Mas Semi.
0: Sugeng Injang.
15: Kulo badhe nderek.
0: Monggo.
15: Jawab niki saking Pak Abrori.
0: Nggih.
15: Panti Pijet Tunaneta Wisma Usada Bangun Tapan.
0: Oh, ngaten sih.
15: Ingkang A, Mas.
0: Ingkang A. Nggih.
15: Nek jawab ingkang A.
0: Matur
15: suwun.
0: Sami-sami. Saking Pak Abrori sehat-sehat selalu nggih, rezeki lancar pokoke Banyumili. Bu Mugi kasihan jawabannya ada KMT Pro Jonolo Usodo jawabannya adalah B. Bu Siti wonten ing Pakem jawabannya B. Bu Mulyasi jawabannya adalah B. Pak Kasim Bangun Rejo kulon dari B, bebek goreng. Lah kok enak gitu. Pak Gatot Anjono jawabannya A. Basuro Argo Laut jawabannya adalah Tenggarang Idul Ngetan. Wedange ngebul gundul pacitane ketan cocok gitu. Bu Masria wonten ing Karang Pilang. Nggih lur nggih Surabaya. Jawabannya adalah Tenggara. Ada kemudian Suganjing dari Bu Ir jawabnya Tenggara. Pak Susanto jawabannya Timur Laut. Ada Pak Supoyo Kadilear monggo voice note.
16: Sugeng esuk matu kado.
0: Sugeng esuk.
16: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo. Nggih,
0: sugeng esuk.
16: Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken siaran wonten ing Pro Sekawan Ngayo Jakarta. Jawaban kula menika Timur Laut mawon Mas Semi
0: lepanjen
16: ngapunten terus matur nuwun. Bakune keplok ora tombok ngguyu seneng atine lan tansah gues nggih Mas Semi Prabowo
0: mekaten
16: matur nuwun.
0: Sami-sami. Yorati jawabannya Tenggara, ada Bu Wagimo jawabannya adalah Tenggara, Pak Bartan di Imogiri jawabannya Tenggara. Ada siapa ini? Bu Naning jadi jawabannya Tenggara. Ada Pak Sugeng Mujono jawabannya adalah Tenggara. Kemudian ada Pak Cahyati jawabannya B. Bu Ati Surya juga B. Pak Saryanto Seyegan jawabannya adalah A. Ada Bu Sumaryati jawabannya adalah B. Ada Pak Supatno wonten ing Wedi jawabannya Tenggoro. Tenggara atau Tenggoro. Bu Suryatmi selamat pagi jawabannya adalah absen mawon matur nuwun sehat selalu. Pak Sudarmono wonten ing Panembahan jawabannya A. Mbak Popi di Muntilan jawabannya B. Ada Pak Arianto jawabannya A. Kemudian ada Bu Naomi Sugeng Enjing Ibu jawabannya adalah posisi wonten Galjom Samas Onder Idemawon J matur nuwun. Ada Bu Sugiyarti menika mengirimkan voice note monggo.
17: Sugeng Enjing matur
0: kabeh. Sugeng Enjing
17: Bu. Sugeng Enjing Mas Eni Prabowo.
0: Nggih.
17: Mugi sedaya dipun paringi kasarasan.
0: Amin.
17: Kawilujengan, kabahagiaan. Amin. Kulon jawab ingkang amawon Mas. Matur nuwun.
0: Makaten matur nuwun. Ada Bu Artini wontene salam selamat pagi. Jawabannya ingkang B. Matur nuwun. Salam sehat. Ada Putiti wonten ing Jemegatan jawabannya adalah Tenggara. Dan Mbah Mulyono Kotito jawabannya juga B. Pak Cahyana Sono Sewu Sugeng Enjing, wah ini sudah main di depan rumah bareng sama cucu, jawabannya adalah B. Ada Bu Yuliana Widiyati jawabannya B. Ada Pak D. Agung Pramono Pal Bapang jawabannya B. Bu Sukarni di Kulon Progo juga B. Ada Bu Wiwit Sugeng Enjing jawabannya engkang A. Pak R. Sigit Panjatan B ya Mas. Mbah Wakiran jawabannya B. Kemudian juga ini dari Bu Sukini Nurhayati Kuroboyo jawabannya adalah Dulwit Maski Dulwitan Tenggara. Ada Pak Ferry jawabannya adalah Z. Pripun menika nggih. Kula kalian Bu Dujo menika setunggal kecamatan jaraipun paling namung gangsal kiloan. Ada Pak Agung Sterso jawabannya adalah B. Matur nuwun Sterso Budaya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di Matuk Gado kita kali ini soal arah mata angin. Jadi tersebut doyo arah mata angin, ya toh arah mata angin itu kan untuk arah mata angin pokok itu kan ada utara, selatan, kemudian ada barat dan juga timur. Tetapi tentu ada arah yang diantara arah mata angin pokok tadi itu juga ada namanya masing-masing begitu nggih. Nah, ini saya sebutkan sih. Jadi kalau arah mata angin yang utara antara utara dan timur itu namanya timur laut. Kemudian kalau antara barat dan utara itu namanya barat laut. Kalau antara barat dengan selatan namanya barat daya. Nah, sementara untuk arah timur, antara arah timur dan selatan itu namanya tenggara. Nah, sebagai tambahan tersebutnya dari beberapa informasi kami dapatkan, itu berasal dari kata dari mana begitu enggak, ada utara, barat, timur, kemudian juga selatan, ada tenggara itu dari mana. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya dapatkan. Jadi kalau kata barat itu adalah warisan dari bahasa Melayu Polinesia purba yang asli katanya adalah habarat. Nah, kemudian ini diadopsi ke dalam bahasa di Indonesia itu diambil barat. Begitu sih. Kalau timur itu juga berasal dari bahasa Melayu Polinesia purba itu juga dari kata timur, begitu nggih. Nah, kemudian lebih lanjut lagi warisan dari bahasa Austronesia, purba itu juga istilahnya timur. Dari jika ditilik dari geografisnya, arah timur itu menunjukkan arah angin monsun barat yang bergerak dari utara ke selatan, tepatnya di samping timur pusat kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Kemudian sesungguhnya kata selatan itu juga berasal dari kata istilah Melayu Polinesia purba yang aslinya adalah salatan, yang berarti adalah angin selatan. Kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia itu menjadi selatan. Sementara untuk kata utara tersebut yo, dari referensi yang saya dapatkan itu berasal dari bahasa Sanskerta, itu dengan istilah utara. Utara yang bermaksud tinggi atau pegunungan. Nah, ini diambil merujuk pada bagian utara India yang merupakan pegunungan Himalaya, begitu nggih. Kemudian istilah ini dalam bahasa Melayu ini juga digunakan sebagai arah mata angin. Kemudian Tenggara, nah ini juga berasal dari bahasa Malayalam, itu yang istilahnya adalah Tankara ya. Jadi Tankara itu merupakan bahasa dari Malayalam nggih, yang bermaksud pesisir selatan. Nah, begitu nggih. Itu yang kita dapatkan dari beberapa referensi berkaitan dengan arah mata angin. Mangkatan sesabudaya, semoga bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan arah mata angin. Nah, ini juga biasanya bagi warga masyarakat di luar DIY, di luar Jawa, mungkin ya kalau ke Jogja jangan kaget. Kalau tanya ke warga lokal, arah-arah menuju ke satu tempat itu biasanya diarahkan menggunakan arah mata angin. Oh, ke selatan atau oh ngidul Mas, mungkin terus ngilen sekedik, ya, mungkin wonten jembatan lah niku mungkin ngaler sekedik pun kodugi. Yang dikasih tahu bingung mana arahnya, mana utara, mana selatan, begitu nggih. Ya, mungkin nanti bisa ditambah-tambah, nanti kanan kirinya juga disebutkan, makaten nggih. Baik, sampai di sini untuk Matok Gadok kesempatan kali ini. Terima kasih bergabung di kesempatan kali ini, semoga bisa menambah wawasan, bisa menambah silaturahmi kita. Kita akan bertemu kembali di Matok Gadok edisi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas. Matur nuwun.

Sutresno budaya, kulo gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asal

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Keraton Yogyakarta menggelar penyuluhan mitigasi bencana ramah disabilitas untuk memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan setara saat terjadi bencana. Mantri Pamong Projo Kraton Sumargandi menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kampung tangguh bencana agar lebih inklusif, mengingat penyandang disabilitas memiliki risiko cedera hingga meninggal dunia 2-4 kali lipat lebih tinggi saat bencana terjadi. Melalui sinergi dengan Tagana Dinsos DIY, penyuluhan ini berfokus pada pemetaan kerawanan sosial dan kesiapan logistik demi mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang mengedepankan prinsip tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal. Beralih ke informasi lainnya, menghadapi ancaman krisis air pada musim kemarau tahun ini, sejumlah kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul mulai bersiap menyalurkan bantuan air bersih pada pekan kedua Juli ini. Kapanewon Purwosari, Tepus, dan Gedangsari telah mengalokasikan anggaran puluhan juta rupiah untuk mendistribusikan ratusan tangki air ke wilayah-wilayah perbukitan yang rawan kekeringan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gunung Kidul menyiapkan 1.150 tangki air cadangan serta menghimbau masyarakat untuk mulai menghemat air karena kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.